Kementerian Ekonomi Kreatif dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu mesin baru pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Pemerintah pusat sendiri terus mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan destinasi berbasis potensi lokal di berbagai daerah di Indonesia. Demikian, saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: 99.2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe. He's howled back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian referee.
1: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak, merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa gak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur bagan juara? Atau malah tergelincir di fase gugur?

0: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
0: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Iya, iya juga sih, Na. Tapi Piala Dunia kali ini

0: tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
1: Ntar aja deh.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ganti-ganti ya. Dan selamat pagi dulu untuk semua yang baru bergabung di sini. Untuk yang sudah dari tadi ya, terima kasih banyak saja nih, ganti-ganti ya. Dan tetap semangat pastinya untuk kita semuanya, karena aktivitas akan dimulai hari ini. Jaga sehat, jaga kebugarannya, ganti-ganti. Dan jangan lupa kalau misalnya merasa udah enak-enak, bolehlah ya, kayaknya kita menambah multivitamin, ganti-ganti ya. Iya, dan yang pasti banyak informasi kami hadirkan, ganti-ganti. Di satu informasi mungkin ganti-ganti suka minum es krim gitu ya, karena yang namanya es krim pasti semua orang suka ya, tidak hanya anak-anak tapi orang dewasa, orang tua juga suka nih, ganti-ganti ya. Kalaupun demikian ya, kita mesti membatasi juga, karena es krim ini sendiri dia mengandung kalori yang tinggi, ganti-ganti ya. Kalau misalnya diminum setiap hari, tentunya berat badan juga akan naik, ganti-ganti, dan bisa menyebabkan obesitas ya. Dan yang pasti es krim tidak dianjurkan nih untuk orang-orang yang lagi diet. Iya, es krim juga dapat menjadi bagian dari pola makan sehat, ganti-ganti, jika dikonsumsi secara wajar, karena dia menyediakan di dalam es krim itu ada kalsium, ada fosfor, ada juga vitamin A, B12 dan juga vitamin D-nya, ganti-ganti ya. Nah, es krim biasanya sih sebagai mood booster ya, dan sumber energi cepat, tapi kandungan gula dan lemaknya yang tinggi tentunya bisa memicu obesitas dan juga diabetes, ganti-ganti ya. Iya, dan berarti kalau misalnya kita makan es krim itu jangan sampai terlalu berlebihan, ganti-ganti ya. Disesuaikan sajalah seperti itu, jangan berlebihan. Karena kalau sampai berlebihan ya itu bisa diabetes dan juga obesitas ya. Sementara itu es krim walaupun harus dibatasi, ganti-ganti, tapi ternyata dia juga mengandung susu ya, yang bisa memberikan manfaat kalsium bagi tubuh kita dan juga tulang gitu. Dan bagi yang mungkin tidak suka dengan es krim, merupakan pilihan yang tepat untuk mencukupi kebutuhan kalsium gitu ya. Jadi ya bolehlah gitu, kalau misalnya merasa kalsiumnya agak-agak kurang, bolehlah dicoba es krimnya, ganti-ganti ya. Ya, dan yang pastinya lagi es krim ini, ganti-ganti, ternyata tidak boleh dikonsumsi pada malam hari gitu, karena dia dapat mengganggu kualitas dari tidur kita. Jadi ya sebaiknya kalau misalnya mau minum es krim atau makan es krimnya ya sore-sore hari, di siang hari, ganti-ganti ya. Kandungan lemak dan gula yang tinggi itu bisa memicu stres dan membuat tidur kita tidak nyenyak, ganti-ganti ya. Walaupun mungkin kita sudah capek sekali, ngantuk sekali, tapi karena kita makan es krim pas mau tidur, nah itu kualitas tidurnya jadi terganggu.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: Udah jam berapa ini? Mau rintik sore aja.
1: Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan. Kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya. Satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.
5: RI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi, dan saat sekarang sudah 19 menit ganti-ganti dari jam 8 pagi ya. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas untuk ganti-ganti dimanapun ya, baik di instansi pemerintahan ataupun ganti-ganti aktivitasnya di instansi swasta yang ada di Kota Jambi ataupun ganti-ganti berada di luar kota. Semangat pagi buat semuanya, ganti-ganti waktu terus beranjak hampir ke jam 8:30 pagi ya. Iya, dan tema kita di pagi hari ini adalah pangan tradisional Nusantara yang merupakan solusi budaya untuk mencegah stunting. Ganti-ganti ya. Ya, ganti-ganti mungkin agak aneh ataupun ganti-ganti merasa apa itu stunting ya. Nah, stunting itu ganti-ganti adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak ya. Dan gagal tumbuh itu karena dia kekurangan gizi kronis ganti-ganti ya. Kemudian ada infeksi yang berulang-ulang seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ditanya apa itu stunting, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat kekurangan gizi kronis ganti-ganti ya. Jadi selama hamil si bayi kurang mendapatkan nutrisi yang bergizi ganti-ganti ya, mungkin dikarenakan ya, bisa dikarenakan ekonomi ataupun juga biasanya kalau hamil itu kan suka nggak mau makan ganti-ganti ya, perasaan kenyang terus. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti ini, kita jangan ikutin ganti-ganti ya. Seorang ibu yang lagi hamil itu membutuhkan banyak nutrisi ganti-ganti ya, sehingga perkembangan janinnya juga bisa lebih baik ganti-ganti, karena kan si janin itu makannya dari apa yang diasup oleh sang ibu. Jadi jangan sampai kita tidak mengasup makanan yang bernutrisi, bervitamin ganti-ganti ya, demi si jabang bayi yang nantinya akan tumbuh sehat seperti itu. Tapi kalau misalnya si ibu hamil kurang mengkonsumsi vitamin, kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi ganti-ganti, itu tadi takutnya bisa stunting, yakni kondisi anak yang pertumbuhannya itu gagal ganti-ganti akibat kekurangan gizi. Ya, yang pasti stunting itu penyebab utamanya adalah kurangnya nutrisi ganti-ganti ya, baik pada ibu hamilnya sendiri ataupun pada bayi selama pertumbuhannya gitu ya. Kemudian terjadi juga infeksi yang berulang-ulang ganti-ganti ya, misalnya diare atau infeksi saluran nafas yang sering dialami balita dapat mengganggu penyerapan nutrisi dalam tubuhnya seperti itu ya. Iya, jadi memang banyak ganti-ganti ya, yang bisa menyebabkan stunting ini, di samping kurang nutrisi, kemudian infeksi yang berulang-ulang. Fisik dan kesehatannya juga di bawah rata-rata, ganti-ganti ya. Iya, di mana anak yang stunting ini, ganti-ganti dia lebih rentan terhadap penyakit kronis pada saat dia dewasa nanti, ganti-ganti ya, misalnya bisa diabetes dan juga penyakit jantung seperti itu. Sementara untuk perkembangan otaknya sendiri ganti-ganti bukan hanya masalah fisik yang akan dialami oleh anak yang stunting ganti-ganti, tapi juga perkembangan otak dan kognitifnya ganti-ganti. Jadi bisa membuat kecerdasannya menurun ganti-ganti ya. Kemudian kemampuan belajarnya juga tidak seperti anak-anak yang lain, dan produktivitas anaknya di masa depan juga kurang baik ganti-ganti ya. Jadi ya, sebaiknya buat ibu hamil itu memang harus makan yang bernutrisi dan bergizi ganti-ganti ya, sehingga tidak terjadi stunting gitu, baik selama si bayi dalam kandungan ataupun setelah dilahirkan ganti-ganti ya.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa? Rambo
1: tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
0: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Buku Generasi Z membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok Generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili Generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili Generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
0: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Iya, iya juga sih, nah. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
0: Ntar aja deh.

Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi ya, dan masih mengenai pangan untuk pencegahan stunting, ganti-ganti ya. Jadi kalau kita balik lagi berbicara mengenai stunting, ya kembali ke kitanya juga, ganti-ganti ya. Jika kita ingin anak-anak kita tumbuh sehat, berkembang dengan baik, baik itu fisik ataupun mentalnya, ganti-ganti ya selama dia berada dalam kandungan memang harus diperhatikan gitu ya. Asupan yang diterima, asupan yang dimakan oleh si ibu hamilnya, ganti-ganti ya. Karena yang namanya bayi ya makannya tergantung dari ibunya, ganti-ganti ya selama dia berada dalam kandungan. Sehingga kalau misalnya nutrinya tercukupi dengan baik, ganti-ganti, ya insya Allah anak juga lahir dalam kondisi yang baik dan bisa bertumbuh kembang dengan baik juga, ganti-ganti ya. Jadi gak ada salahnya nih kalau misalnya untuk para ibu hamil, kalau memang sudah dinyatakan positif hamil, ya sebaiknya dijaga kesehatannya, kemudian itu tadi selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi sehingga pertumbuhan dan perkembangan si bayi, baik itu perkembangan otaknya, fisiknya, ya pokoknya semuanya itu berkembang dengan baik, ganti-ganti ya. Iya, jadi untuk pencegahan sejak dini, ganti-ganti, dan untuk memutuskan mata rantai stunting, pemenuhan gizi itu memang harus dimulai sejak terjadinya pembuahan ya, hingga anak berusia 2 tahun, ganti-ganti ya, atau 1000 HPK. Dan langkah pencegahannya bisa kita lakukan misalnya memenuhi semuanya itu dengan mengasup nutrisi dan juga zat besi, terutama untuk ibu hamil selama masa kehamilan. Kemudian memberikan inisiasi menyusui dini atau IMID, ganti-ganti ya, dan ASI eksklusif sehingga anak berusia 6 bulan, seperti itu. Nah, kemudian melanjutkan dengan makanan pendamping ASI atau empasi, ganti-ganti. Tentunya dalam hal ini, ibu yang baru melahirkan, apabila anaknya sudah berusia 6 bulan, ya sebaiknya memang makannya adalah makan pendamping ASI atau empasi. Si ibu bisa menyiapkan atau menyediakan makanan yang kaya protein hewani, ganti-ganti ya, dan juga yang bergizi seimbang. Selalu memastikan sanitasi dan kebersihan lingkungan, ganti-ganti, agar anak-anak atau bayi itu terhindar dari penyakit infeksi. Iya, jadi memang banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah stunting, ganti-ganti ya. Apalagi pangan tradisional ya, ternyata bisa kita jadikan sebagai solusi budaya untuk mencegah stunting. Kita bisa ajarin anak-anak memanfaatkan pangan lokal yang ada, ganti-ganti. Ya, karena yang pasti kalau kita menggunakan pangan tradisional untuk mencegah stunting, karena memang yang namanya pangan tradisional itu kaya akan makronutrien dan juga mikronutriennya, ganti-ganti ya. Jadi bahan lokal yang seringkali memiliki kandungan protein, kemudian zat besi, zinc dan juga kalsium yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan komoditas impor. Dan tentunya sesuai juga dengan genetik dan geografi, ganti-ganti ya, di mana masyarakat Indonesia, terutama masyarakat lokal, itu tentunya sudah beradaptasi selama bergenerasi-generasi untuk menyerap nutrisi dari pangan sekitar secara optimal, ganti-ganti ya. Dan lagian juga yang namanya pangan tradisional itu mudah didapat, ganti-ganti ya, karena bisa tumbuh di pekarangan rumah ataupun di kebun, ganti-ganti ya. Dan yang pastinya bebas dari bahan kimia. Jadi memang betul-betul bahannya alami, ganti-ganti ya. Karena memang kalau tanpa bahan kimia berarti dia minim prosesi industri ya, ganti-ganti, berarti tidak tercampur dengan bahan-bahan kimia seperti itu. Jadi memang dijaga keutuhan nutrisi alami tanpa tambahan bahan pengawet yang berbahaya.

Iya, ganti-ganti yang pasti banyak yang bisa kita dapatkan di sekitar kita, ganti-ganti ya, terutama untuk penuntasan atau penumpas stunting seperti itu ya. Bahkan bahan-bahan ini bisa kita dapatkan karena memang ada di sekitar kita. Misalnya saja nih daun kelor, ganti-ganti ya, atau yang biasa disebut juga dengan kelor timur. Dan ini adalah merupakan pohon ajaib karena dia mengandung kalsium 4 kali lebih banyak dari susu dan juga zat besi, ganti-ganti 25 kali lebih banyak dari bayam. Nah, bayangin ya, daun kelor, ganti-ganti ya. Jadi sangat baik sekali untuk ASI booster dan juga empasti. Ya, jadi daun kelor ini kan bisa kita sayur, ganti-ganti ya, atau kita rebus saja seperti itu sewaktu kita makan gitu ya, terutama untuk ibu yang menyusui. Ikan gabus dan ikan kembung, ganti-ganti, dua-dua ikan ini memiliki kandungan omega 3 yang lebih tinggi daripada ikan salmon ataupun juga ikan lainnya. Dan ikan gabus dan ikan kembung memang untuk perkembangan janin itu memang baik bagi anak dan balita, ganti-ganti ya, karena dia kaya akan yang namanya albumin untuk mempercepat pertumbuhan sel. Sagu dan ubi jalar, ganti-ganti yang berada di Indonesia juga kaya akan vitamin A dan antioksidan, dan tentunya untuk menjaga imunitas si anak atau bayi agar tidak mudah terserang penyakit infeksi, penurunan berat badan dan lain sebagainya ya. Jadi apa sih ya, kalau kita mahal enggak lah ya, karena memang berada di sekitar kita. Dan yang terakhir, ganti-ganti bisa kita dapatkan dari sumber protein nabati, mungkin bisa kita dapatkan dari tempe, dari tahu, ganti-ganti ya. Jadi jangan kita merasa kalau dikasih tempe tahu nanti anak-anaknya nggak bisa berkembang nih otaknya seperti itu. Padahal sebenarnya tahu dan tempe ini dia kaya vitamin B12, ganti-ganti ya, dan proteinnya juga lebih mudah dicerna oleh usus bayi dan anak-anak. Jadi nggak ada salahnya nih kasih tahu tempe, ganti-ganti ya. Karena kan ada yang merasa kok dikasih tahu tempe sih gitu ya. Padahal ini sebenarnya sangat baik sekali ya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjaga kesehatan anak-anak dengan baik, bisa menjaga pertumbuhannya dengan baik, tentunya dengan memberikan asupan nutrisi yang baik juga dan bergizi, ganti-ganti, sehingga si anak-anak ini bisa tumbuh kembang dengan baik, fisik baik dan mentalnya juga baik, ganti-ganti ya.

Ya, Kenti-Kenti, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perompa TRRI Jambi edisi hari ini ya. Dan nanti kita akan berlanjut di Jambi Berdendang.

0: Jambi Pagi Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Iya, Ganti-Ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Ganti-Ganti masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Dan kita bersama lagi Ganti-Ganti di Jambi Bedendang. Sudah 16 menit ya dari jam 9 pagi. Kayaknya kalau kita sudah sarapan itu, Ganti-Ganti dunia tuh kayaknya terang banget ya. Iya deh, jadi untuk Ganti-Ganti saya yakin pasti semuanya sudah sarapan pagi ya. Di luar cuaca bagus, Ganti-Ganti semangat untuk Ganti-Ganti yang mungkin hari ini kegiatannya ada di luar ruangan ya. Atau memang harus ke lapangan gitu, Ganti-Ganti ya, yang pasti harus ada apa ya, kesiapan ya, misalnya harus bawa jaket, sarung tangan supaya tidak terpapar langsung dengan sinar matahari, Ganti-Ganti ya. Ya, di 0811-6707-9920, Ganti-Ganti ya, di kebersamaan kita di Jambi Bedendang. Tema kita di pagi hari ini, Ganti-Ganti, biar tidak nanyo-nanyo lagi, makanan tradisional yang sekarang jarang ditemui, apa bay? Nah, itu kan ya. Iya, pokoknya jarang ya, kalau tidak ada di event-event tertentu itu susah nih adonyo gitu ya. Di 0811-6707-9920. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo? Halo? Halo, selamat pagi. Mana suaranya?

0: Halo, selamat pagi. Halo. Halo, mana suaranya? Oke, kita coba lagi. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Siapa ini?
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan Pak siapa?
0: Ini siapa dulu?
1: Ada.
0: Siapa ini?
1: Mbak Iza, Timodon Barat.
0: Mbak Iza sama Mbak Elis.
1: Halo.
0: Halo, sama Mbak Elis ini. Halo.
1: Salam-salam.
0: Salam apa nih?
1: Amir muda,
0: salam dan bakum. Tar dulu, jangan langsung main gitu. Ada aturannya ya. Kita lagi di Jambi Berdendang. Kita punya tema, tolong dong sebutin makanan tradisional yang sekarang jarang ditemui.
1: Halo?
0: Yo. Ya, ganti-ganti di 0811 6707 9920. Kita coba yang

0: Ini ada nggak suaranya? Halo?
1: Halo.
0: Nah, ini ada suaranya kan?
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada suaranya, Bang?
1: Kalau di handphone ada, Ci.
0: Di radio ada.
1: Di radio ada.
0: Oh, iya. Nggak tahu nih. Kau sekarang?
1: Sekarang ada, Ci.
0: Oke, iya. Biar dia nak nah disentuh dulu dikit baru bisa.
1: Iya, salah dikit mungkin, Ci.
0: Aduh, lagi apa Bang Rudi?
1: Biasa lagi manggale, Ci.
0: Cuaca bagus ya kayaknya ya?
1: Bagus cuaca, Ci, tapi yang beli kok kurang bagus dari kelihatannya, Ci.
0: Padahal tuh harus beli pangan tuh ya, biar ini, ya kan?
1: Kalau cuaca bagus, biasanya beli bagus, Ci. Tapi sekarang kadang-kadang cuaca mendung, beli bagus.
0: Iyalah, Bang Rudi, makanan tradisional yang sekarang jarang nih, Abang nampak tuh apa?
1: Kalau di tempat saya ini kulup panggang namanya, Ci, itu khusus untuk sebelah apa sih antar kembang baru ada makanan itu, Ci.
0: Makanan apa, Bang?
1: Setahun sekali.
0: Makanan apa?
1: Satu kulup panggang namanya, Ci, lalu di sini, Ci.
0: Bolu panggang.
1: Iya, ketan dimasaki lemak, Ci, itu dibungkus pakai daun, dibakar, dipanggang.
0: Oh, dipanggang.
1: Iya, pakai cicaknya bisa serondeng, bisa juga serikaya juga.
0: Oh, gitu. Tapi sekarang jarang ditemui.
1: Jarang, Ci, itu tentu aja, Ci, misalnya bulan puasa ada jualannya.
0: Oh, selama bulan puasa ada jual.
1: Iya, kalau bulan puasa ada jualnya, kalau dia itu sebelum kita antar kembang, sebelum masuk waktu seminggu, Ci, itu ada acaranya khusus, dia itu makanan khusus untuk acara itu, Ci.
0: Jadi kalau misalnya bulan puasa sudah selesai, sudahlah ada lagi jualnya?
1: Sudahlah, ada lagi, Ci. Sudah, gitu.
0: Rasanya asin ya, Bang?
1: Iya, apa, Ci?
0: Rasanya asin?
1: Apa, Ci?
0: Rasanya asin ya?
1: Rasanya lemak-lemak, Ci.
0: Oh, lemak santan itu ya?
1: Lemak santan, Ci. Dicecol sama serikaya.
0: Serundeng.
1: Iya.
0: Boluk, apa tadi? Ketan bakar. Apa, Ci? Namanya?
1: Apa namanya? Kulup panggang, kalau Ci, Ci. Namanya, Ci. Dia itu kayak bisa di bambu, bisa dibungkus pakai daun, bisa juga.
0: Oh, kayak lemang ya?
1: Kayak lemang.
0: Tapi namanya tadi apa?
1: Kulup panggang.
0: Kulup panggang. Itu tradisional
1: itu
0: ya, Bang, ya?
1: Itu makannya tertentu, Bang, setahun sekali itu harus ketemu, Ci, kalau di sini.
0: Padahal kalau misalnya mau bikin juga bisa sih, Bang, ya?
1: Bisa, Ci, ya.
0: Cuman karena banyak dado bikin, malas bikin dewe, ya sudah nunggu setahun sekali, yo.
1: Ya, nunggu setahun sekali, Ci.
0: Iya, Bang Rudi, lagunya apa nih?
1: Lagunya kita minta lagu apa, Bang, Ci?
0: Apa tuh?
1: Dendang Muaro lagi.
0: Dendang Muaro, iya dah.
1: Iya. Oke, salamnya buat Galgalo lagi ya, yang beraktivitas, aman beraktivitas, yang lagi ngantuk mungkin nonton bareng semalam dia.
0: Pasti itu, dong. Masih ada lagi nih sampai tanggal 19 ya.
1: Kalau ada waktu ngumpul dan tutup lah. Oke lah. Yang lagi beraktivitas, yang ambil cerita, yang lagi sakit, semoga cepat sehat ya, Ci, ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, Ci.
0: Iyalah,
1: yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti di belakangnya Bang Rudi. Dendang Muaro ya. Ya dulu kita cari, Bang, ya. Kalau enggak nomor 1 kaget kalau dapat kita puterin ya.

0: Iya, ganti-ganti di 0811-670-7920. Ganti-ganti ya di kebersamaan kita di Jambi Bedendang ya, untuk ganti-ganti semuanya nih. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Dengan siapa nih?
1: Ini ngomong Ramlan.
0: Lagi apa nih?
1: Lagi santai.
0: Lagi santai. Iyalah, enggak kerja nih.
1: Kebetulan libur.
0: Okay.
1: Apa kabar dulu?
0: Hah?
1: Apa kabar?
0: Kabar baik, sehat, alhamdulillah. Bang Ramlan, kalau makanan tradisional yang sekarang ini jarang ditemui itu apa kalau di sana?
1: Apanya?
0: Makanan.
1: Yang jarang ditemui?
0: Iyalah, makanan jadul, makanan tradisional yang sekarang ini susah nih mau dapatnya.
1: Bisa dapatnya itu kadang-kadang apa ya karena
0: apa makanannya apa yang jarang nih yang dinampain yang tidak ada lagi nih dijual orang gitu loh.
1: Oh ya, itu jual orang
0: kue apa namanya, makanan apa? Halo.
1: Halo.
0: Nah, makanan apa yang jarang nian, ndak ada lagi nih dijual atau mungkin dijualnya sesekali be. Kalau di tempat Bang Rudi tadi ada kayak ketan dibakar gitu. Nah, itu cuman adanya pas bulan puasa. Gitu.
1: Sekarang itu yang baru ketinggalan Mang, itu Mang.
0: Ya itu mah lemang, kalau makan banyak sekarang. Ya sudahlah, ndak tahu juga kayaknya ya. Oke, lagi istirahat, lagi santai sekarang ya. Oke lah, yuk. Oke, lagunya apa?
1: Lagunya Berbisa Jauh.
0: Oke lah, ntar kita coba ya. Iya lah, yuk. Makasih, selamat pagi. Iya, ganti-ganti. Jadi tema kita tuh gampang ganti-ganti ya. Makanan apa yang sekarang ini, yang zaman dulu ya, tradisional maksudnya, makanan tradisional yang jarang sekali ditemui sampai saat ini, kecuali di event-event tertentu. Banyak sih ganti-ganti ya, misalnya kalau daerah Jambi itu, apalagi yang di Muara Jambi itu ada yang namanya Gagan Palapa gitu ya. Kemudian ada yang namanya Gulo Puan, ada kue jokong, ada kue sagu. Walaupun sebenarnya sesekali ada, tapi kan sudah jarang seperti itu ya. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, pagi juga Cik Lin.
0: Pagi.
2: Kabar nih Cik Lin?
0: Baik, sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat. Cuaca panas Cik Lin, kedemangan. Apa tema Cik Lin?
0: Makanan tradisional yang sekarang jarang ditemui.
2: Kalau di tempat saya teh itu cucur.
0: Banyak kue cucur.
2: Ya, kalau teh jarang Cik Lin, dia tertentu baik kalau hari-hari itu baik. Hari-hari besar agama kami keluarnya di sana.
0: Gitu.
2: Ya, kalau misal hari apa kan di Isra Mi'raj atau Maulid Nabi, baru orang pada banyak jual.
0: Orang jual gitu ya.
2: Iya, bukan jual cucur ataupun rengginang juga tuh sudah langka kami.
0: Kok di Tehok langka?
2: Iya, enggak ada yang jual.
0: Di Telanai banyak, Mbak, di Car Free Day beli banyak
2: iya,
0: tuh.
2: Kalau di Telanai kalau kita kami enggak ada sih, kita pesan sama orang tuh dulu.
0: Beli yang kering.
2: Iya,
0: baru goreng dewek. Baru goreng dewek.
2: Iya, goreng gitu. Dewek gitu kan, dijemur sama dia setengah basahnya kayak gitu keringkannya.
0: Gitu. Iya dah.
2: Oke, Cilis lagunya Cilis minta Bujang Telaja ada enggak?
0: Bujang Telaja ada.
2: Salam buat Galeb Cilis ya.
0: Yuk, lagi apa nih?
2: Cilis, lagi semangat ya.
0: Lagi apa nih?
2: Makasih banyak. Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, ganti-ganti kita balik lagi ke line telepon ya di 0811-6707-9920. Halo, selamat pagi. Halo.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mbak Wati.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi apa nih?
1: Lagi ini tulis sayur asam, ungkep ayam sama tahu.
0: Sambal calo. Sambal kayaknya pas itu ya. Cuaca panas kayak ini tuh emang enak tuh kayaknya tuh. Kenapa? Enggak berani. Oh, enggak berani makan ikan asin. Oh, iya ya. Mbak Wati, makanan tradisional yang sekarang ini jarang nih yang bisa dinikmati itu apa kalau Mbak Wati?
1: Kayak kalau lupis, lapis, sering lemuin.
0: Itu mah banyak, iya.
1: Iya, lapis nagosari, sering, Pak, sering lah. Itu sering. Yang jarang ditemu itu kayaknya kue itu yang bulan puasa sering ditemu itu akilis.
0: Yang mana?
1: Yang pakai daun pisang itu namanya.
0: Padamaran.
1: Iya, jarang itu kalau bulan puasa itu banyak jualnya tuh.
0: Tiap minggu di sini banyak nih, Mbak Wati.
1: Tapi kok cuma boleh ada akilis?
0: Kenapa? Sekali-sekali jalannya ke sini nih hari Minggu yang banyak jualan makanan tradisional.
1: Kalau hari Minggu kan jatahnya kita ngerewang ayam bebek nyupir.
0: Oh gitu. Iya, sekali-kali sebentar ke sini kan beli terus bawa ke Murni. Ke mana Simpang Pule?
1: Simpang Pule.
0: Bawa ke Simpang Pule gitu banyak di sini. Iya. Oh, jadi itu. Tapi yang paling suka makanan tradisionalnya apa?
1: Kalau waktu sebenarnya
0: itu lapis. Lapis atau lopis?
1: Lapis.
0: Lapis yang kayak mana tuh?
1: Lapis yang berlapis-lapis.
0: Tradisional?
1: Iya.
0: Oh, yang warna-warni tuh?
1: Iya. Tapi kalau sini bikinnya kadang-kadang pakai rasa kopi.
0: Pakai apa?
1: Kopi.
0: Oh, aneh.
1: Enak memang sih.
0: Itu buatan apa? Kalau
1: kopi lebih enak.
0: Aneh.
1: Ada minumnya kan, nyucuk kuenya kan ya gula.
0: Salah. Iya, ya udahlah.
1: Kopi jando sini.
0: Kopi jando. Kopi jando. Ya dah. Kita cari dulu.
1: Salam tuh sama Cilis ya.
0: Oke,
1: ya. Buat Cilis saya selalu lancar bisnis ke depannya, ada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, ganti-ganti di 0811-6707-9920. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Cili.
0: Iya, pagi, Kak Butet. Sudah ngopi
2: apa
0: belum?
2: Kabar
0: baik.
2: Aku batang hati. Hati terus dari kemarin, Mbak.
0: Sudah ngopi belum?
2: Sudah.
0: Sekarang lagi apa nih?
2: Sudah main.
0: Oh, sudah main. Apalagi?
2: Panggale.
0: Oh, sudah makan nasi. Kak Butet, makanan yang dulu yang jarang dimakan sekarang apa nih kalau Kak Butet?
2: Ongol-ongol.
0: Ongol-ongol. Nah, itu dia ongol-ongol. Kak Butet suka ongol-ongol ya? Suka ongol-ongol. Kak Butet suka ongol-ongol.
2: Ongol-ongol sama ada kan ketan yang dibakar itu.
0: Heeh. Ketan yang dibakar.
2: Ada kan?
0: Suka,
2: Pak Butet suka.
0: Oh, suka.
2: Tapi yang lebih enak ongol-ongol lah.
0: Lembut ya?
2: Iya.
0: Ada kelaponnya lagi? Oke, gak apa-apa.
2: Ih, lagunya lah, Pak Li.
0: Apa?
2: Itu bakun ya, ya Allah. Gak ada. Lagunya saya cita-cita. Nanti siang. Itu dangdut pun ya.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya ini Gunung Masuai. Biasalah awalnya. Selamat semuanya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kita cari ya Gunung Masuai ya. Di satu penelpon lagi, ganti-ganti di 0811-6707-9920.
3: Jambi Bedendang.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Lihatmu.
1: Hoi, terperangkap apa nih?
2: Ini lagunya pas banget buat aku.
1: Emangnya terperangkap apa?
2: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
1: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu, suku bunga dan dendanya tinggi. Mana tidak ada pelayanan pengaduan.
2: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
3: Yuk, lebih bijak, pinjamlah ke Pintage Terverifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal.

Ya, selamat siang kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada. Tentunya kembali lagi di Jambi Siang Iko. Tentunya bersama saya Vina akan menemani kanti-kanti informasi pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Nah kanti-kanti di informasi siang hari ini, kali ini Piala Dunia 2026 telah memasuki fase paling krusial dengan menyiasakan 4 tim terbaik yakni Argentina, Inggris, Prancis, dan juga Spanyol. Komposisi semifinal ini menghadirkan pertanyaan besar yang mulai ramai diperbincangkan publik sepak bola dunia. Nah, mampukah kanti-kanti Argentina ini mempertahankan gelar juara yang mereka raih pada edisi sebelumnya, atau justru dunia akan menyaksikan lahirnya kampion baru? Dan juga persaingan 4 raksasa ini diprediksi berlangsung ketat karena masing-masing memiliki kualitas kuat, pengalaman, dan juga identitas permainan yang sangat kuat. Ketika nanti Argentina datang dengan status juara bertahan sekaligus tim yang menunjukkan konsistensi luar biasa sepanjang turnamen. Nah, tentunya ketika nanti dari sisi analisis permainan, Argentina memiliki keunggulan dalam pengalaman menghadapi tekanan di perbandingan yang besar. Apapun hasilnya ya, nanti Piala Dunia 2026 ini berpeluang menghadirkan dua cerita besar. Jika Argentina kembali mengangkat trofi, mereka akan menegaskan status sebagai dinasti baru sepak bola dunia melalui gelar beruntun yang sulit untuk diraih. Dari itulah informasi di siang hari ini, ganti-ganti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya. Selalu

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Sahabat budaya, tradisi menangkap ikan di sawah yang berlumpur sudah menjadi suatu rutinitas masyarakat di daerah Jangkat, Kabupaten Merangin, di mana kegiatan ini dilakukan setiap memasuki masa tanam padi. Budaya yang sudah turun-temurun sejak zaman nenek moyang ini dilakukan oleh orang dewasa dan juga anak-anak. Kegiatan menangkap ikan di sawah ini dilakukan agar padi yang ditanam nantinya akan tumbuh dengan subur dengan hasil yang bagus. Di samping itu, tradisi ini dilakukan sebagai cara untuk tetap menjaga kebersamaan dan silaturahmi warga setempat dan juga untuk meningkatkan potensi wilayah lokal yang bersangkutan.

0: Sari, lihat deh baju lebaran aku. Baru beli di mall kemarin, cantik kan?
1: Iya, cantik banget.
0: Belum lagi kalung sama gelang ini, mas semua buat dipakai besok pas lebaran.
1: Pasti mahal ya?
0: Oh ya jelas, namanya juga lebaran. Harus tampil mewah dong, gak semua orang bisa beli kayak gini.
1: Rita, tahun ini aku bahkan belum bisa beli baju lebaran baru. Uangnya aku pakai buat beli obat ibu, tapi gak apa-apa. Yang penting hati kita yang baru, bukan baju atau perhiasan.
0: Udah sana minggir, lo miskin.
2: Idul Fitri adalah hari membersihkan hati. Jangan biarkan kesombongan mengotori kemenangan.

Ya, ganti-ganti informasi di ruang dengar ganti-ganti kali ini. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi kembali memperkuat komitmennya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program baru pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA. Rapat teknisi persiapan launching program tersebut digelar di aula BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, tentunya menjelang peluncuran resmi yang direncanakan berlangsung ganti-ganti. Dan program PEKA ini menargetkan para peserta termasuk ahli waris penerima manfaat jaminan sosial kesehatan dengan tujuan memberikan pelatihan keterampilan yang dapat membuka peluang usaha baru. Langkah ini diambil agar penerima manfaat dapat mandiri secara ekonomi dan mengurangi resiko timbulnya kemiskinan baru setelah menerima manfaat atau santunan. Ya, ganti-ganti program PEKA tidak hanya menekan pada pelatihan keterampilan, tapi juga mendorong penerima manfaat untuk memiliki kemampuan berwirausaha untuk dapat menopang kehidupan sehari-hari. Nah, fokus utamanya ganti-ganti memberikan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar dan memfasilitasi peserta untuk memiliki sarana produksi dan juga peralatan yang diperlukan. Nah, melalui si PEKA ini, ya, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi menegaskan komitmennya untuk menghadirkan manfaat jangka panjang, tidak hanya berupa santunan, tapi juga kapasitas dan peluang ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Itulah informasi di siang hari ini. Ganti-ganti, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harvan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisahkan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
2: Kompor?
1: Kok kompor sih?
2: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
0: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
1: Tapi katanya di pemilu kali ini

Selamat siang Kati Kantin, dimanapun Kati Kantin berada, tentunya akan ada kabar hari Eko, Pertamina Patra Niaga perkuat sinergi pengawasan penyaluran BBM subsidi di Jambi. Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, pemerintah daerah, Ombudsman Republik Indonesia, aparat penegak hukum, serta para pemangku kepentingan dapat langsung memperkuat pengawasan penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran. Komitmen tersebut sejalan dengan kegiatan pengawasan terpadu yang dilakukan oleh BPH Migas bersama Komisi 7 DPR RI, Ombudsman Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Jambi, dan aparat penegak hukum di sejumlah SPBU di Kota Jambi dan Kabupaten Muara Jambi. Dalam kegiatan pengawasan tersebut, BPH Migas menyampaikan adanya sejumlah indikasi ketidaksesuaian dalam penyaluran BBM subsidi, di antaranya penggunaan QR kode yang tidak sesuai dengan jenis kendaraan maupun nomor polisi kendaraan, dan juga ketidaksesuaian dengan data STNK kendaraan yang telah dimodifikasi serta penggunaan QR kode ganda. Kati-kati inilah kabar hari Eko, Pertamina Patra Niaga perkuat sinergi pengawasan penyaluran BBM subsidi di Jambi. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Eko selanjutnya.

0: Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.
1: Apresiasi budaya kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tarian Bedaya Ketawang. Nama tarian ini berasal dari dua suku kata yang berbeda, yakni bedaya yang memiliki arti penari wanita, sedangkan ketawang artinya langit. Apabila dua suku kata tersebut disatukan, maka makna yang dimaksud adalah penari wanita yang berasal dari istana langit. Biasanya tarian bedaya ketawang dipertunjukkan hanya untuk acara resmi dengan tujuan menghibur para hadirin. Untuk sejarah dari tarian bedaya ketawang ini, bercerita tentang hubungan Ratu Kidul atau yang biasa kita sebut sebagai Nyai Roro Kidul. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, apabila ada yang membawakan tarian bedaya ketawang, maka Nyai Roro Kidul akan mendatangi tempat di mana tarian tersebut dibawakan, serta ikut menari. Pada umumnya, tarian bedaya ketawang dibawakan oleh 9 orang penari wanita, di mana angka 9 yang dipilih ini untuk melambangkan Wali Songo.

0: Duh, bau asapnya menyengat sekali.
1: Ah, dari mana asalnya ya? Tebal sekali asapnya. Atau jangan-jangan ada kebakaran ya?
0: Aduh Lala, kamu tidak tahu ya kalau ada kebakaran hutan?
1: Hah? Kebakaran hutan? Pantes asapnya tebal sekali.
2: Penyebab kebakaran hutan, membuka lahan dengan cara membakar, perambahan hutan, illegal logging. Api yang kecil bisa menjadi sahabat, namun api yang besar bisa menjadi

Iya, kami-kami terima kasih masih bersama kami tentunya di Jambi Siang Iko. Kali ini informasi hadir di ruang dengar ganti-ganti. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh ini menegaskan legalitas usaha merupakan faktor penting bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kepercayaan dan juga memperluas peluang kerjasama serta memperkuat daya saing tengah di persaingan bisnis yang semakin kompetitif. Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kementerian Hukum Aceh, Hendri Rahman, mengatakan bahwa legalitas usaha ini bukan sekedar memenuhi ketentuan administrasi, tapi menjadi dasar hukum yang memberikan perlindungan sekaligus kepastian bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Ganti-ganti badan usaha yang memiliki legalitas juga akan lebih mudah menjalin kerjasama dengan pemerintah maupun pihak swasta karena identitas usahanya jelas dan memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Tentunya legalitas turut mendorong pelaku usaha untuk menerapkan tata kelola bisnis yang lebih baik. Melalui badan usaha seperti perseorangan dan juga pelaku UMKM ini dapat memisahkan harta pribadi dengan aset usaha sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih tertib dan juga profesional. Selanjutnya ganti-ganti, adapun himbauan pelaku usaha ini agar tidak ragu lagi mengerus legalitas karena berbagi kekhawatiran mengenai proses maupun kewajiban perpajakan seringkali muncul akibat kurangnya informasi yang benar. Dan tentunya ia memastikan Kanwil Kementerian Hukum Aceh siap memberikan pendampingan kepada masyarakat yang ingin mendirikan badan usaha agar semakin banyak UMKM dan juga tumbuh secara legal di Aceh, profesional dan juga berdaya saing. Dan tentunya ganti-ganti informasi di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Senangnya kalau punya HP baru, ini baru namanya HP pintar kawan. Mau cari tahu apa saja tinggal klik, mau kirim informasi kemana saja tinggal klik, mau pesan sesuatu hanya dengan klik lewat jari kita. Namanya juga HP pintar.
1: HP-nya memang pintar, tapi pemiliknya sudah pintar apa belum?
0: Maksudmu, aku tidak pintar?
1: Bukan, maksudku, sudahkah kita pintar menggunakan kemajuan teknologi dengan berpikir bijak dan dapat menerima informasi? Mana yang benar, mana yang bohong? Jangan asal terima lalu disebarkan.
0: Bisa nggak minta tolong ya? Mana ya tombol powernya?
1: Ah,

0: Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Dijamin, Viber Snobar kita dijamin nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI dengan esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Melalui buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang asal-muasal suku Tidung. Arbain menelusuri arti kata Tidung supaya bisa mengidentifikasi asal-muasal orang Tidung. Tidung berarti bukit atau gunung. Jika Tidung artinya adalah bukit, mengapa orang Tidung lebih banyak menghuni dataran rendah dan pantai-pantai? Sementara Kayan yang artinya dataran rendah, kok malah sukunya sekarang lebih banyak berada di dataran tinggi? Arbain menemukan bahwa Islamlah yang menyebabkan pemisahan kedua suku ini. Orang Tidung yang memeluk Islam berangsur menuju pesisir. Sedangkan orang Kayan semakin menuju perbukitan di dalam. Artinya, suku-suku di wilayah utara Kalimantan ini sesungguhnya berasal dari etnis yang sama. Perjumpaan dengan budaya dari luarlah yang ikut berperan dalam menciptakan pemisahan suku. Selanjutnya Arbain memaparkan tentang Kerajaan Tidung. Ia membagi masa Kerajaan Tidung menjadi Kerajaan Tidung kuno abad 8 hingga 14 dan Kerajaan Tidung era dinasti Tidung Tenggara abad 15 hingga 19. Dalam buku ini dipaparkan raja-raja baik di era Kerajaan Tidung kuno maupun era dinasti Tenggara. Arbain juga menggambarkan luas wilayah kerajaan dari masa ke masa. Sayang sekali, buku ini sangat sedikit membahas bagaimana hubungan Kerajaan Tidung dengan Kerajaan Bulungan yang berjaya di era Belanda. Selain memberikan informasi tentang asal-muasal suku Tidung dan Kerajaan Tidung, buku ini juga memuat berbagai budaya orang Tidung. Di antaranya adalah agama orang Tidung pra-Islam, adat istiadat kelahiran, perkawinan dan kematian yang berakar kuat dari budaya pra-Islam, dan sistem pengobatan. Arbain juga memuat kearifan lokal masyarakat Tidung dalam menjaga alam, bahasa, pantangan, hikayat, teknologi yang pernah digunakan di masa lalu, kuliner dan permainan anak-anak. Sebagai anak negeri, Arbain sangat risau dengan surutnya kebudayaan Tidung dari gerusan budaya modern. Ia menyarankan upaya revitalisasi budaya Tidung sehingga bisa bersaing dan bersanding dengan budaya modern yang kian masif. Upaya revitalisasi yang diusulkan adalah mulai dari keluarga. Hendaknya keluarga-keluarga Tidung menggunakan kembali bahasa Tidung untuk percakapan sehari-hari di rumah. Selain digunakan di rumah, hendaknya bahasa Tidung juga dijadikan muatan lokal untuk proses pembelajaran di sekolah. Arbain juga mengusulkan penampilan kembali kesenian-kesenian Tidung dan memperkenalkan kebudayaan Tidung ke ranah dunia. Harus diakui mempertahankan budaya, khususnya kesenian, adalah sesuatu yang sangat berat. Kesenian yang dulu berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat, mungkin saat ini sudah hanya menjadi sebuah pertunjukan. Namun dengan upaya revitalisasi dan pengemasan yang sesuai dengan selera masyarakat modern, kesenian tradisional bisa tetap lestari di panggung modern. Buku ini adalah sumbangan yang luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Utara dan orang Tidung khususnya, sebab buku ini mendokumentasikan banyak aspek dari masyarakat Tidung. Semoga Arbain atau sejarawan muda Tidung tertarik untuk terus melanjutkan upaya menyingkap sejarah dan budaya Tidung. Demikian esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018, dari RRI untuk Indonesia.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat siang ketika nanti manapun ketika nanti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Kota Jambi sukses rampungkan kampung bahagia dengan nominal 68 miliar rupiah sudah tersalurkan. Wali Kota Jambi Maulana melaksanakan serah terima manfaat program Kampung Bahagia di RT 1 dan RT 4 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo. Program unggulan periode pertama 2026 berhasil terrealisasi 100% di RT 797 RT yang dilaksanakan program tersebut di seluruh Kota Jambi. Realisasi tahap 1 dari aspek keuangan sudah 100% diserahkan. Saat ini tinggal tahapan akhir berupa serah terima manfaat kepada masyarakat. Masyarakat harus tahu bahwa ini adalah milik mereka dan dibangun dari hasil keringat dan semangat gotong royong mereka. Pada pelaksanaan tahap pertama, pemerintah Kota Jambi mengalokasikan anggaran sekitar 68 miliar rupiah bagi seluruh RT peserta program. Selain mendorong pemerataan pembangunan, juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat melalui perputaran uang dari belanja yang dilakukan kelompok kerja atau Pokja Bahagia. Tingginya antusiasme masyarakat dalam menyukseskan program berbasis partisipasi warga tersebut, Kampung Bahagia telah menjadi solusi pemerataan pembangunan hingga tingkat akhir RT. Dan melihat keberhasilan tahap pertama, akan segera dimulai pelaksanaan Kampung Bahagia tahap kedua tahun 2026. Sementara itu, Ketua RT 1 Kelurahan Kenali Besar Suyadi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Jambi atas percayaan yang diberikan kepada masyarakat untuk mengelola langsung anggaran pembangunan. Program Kampung Bahagia telah menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat tanpa harus melalui proses usulan yang panjang. Kati-kati inilah kabar hari Iko, Kota Jambi sukseskan rampungkan Kampung Bahagia dengan nominal 68 miliar rupiah sudah tersalurkan. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

أشهد أن لا إله إلا

Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan ruku. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nanda, Nanda, kesini ya. Sebentar Nanda.
1: Ya Bu.
2: Ada apa Bu?
0: Ini Nanda, Ibu kayaknya kelupaan deh beli bumbu dapur di pasar tadi. Tolong Ibu ya Nanda, ke pasar lagi beli bumbu dapurnya. Ini uangnya Nak.
2: Iya, oke Bu. Nanda pergi dulu ya Bu.
0: Tunggu dulu Nanda, tunggu.
2: Aduh,
0: ini
2: kenapa,
0: nih,
2: Bu?
0: Nih, jangan lupa pakai helmnya Nak.
2: Aduh Ibu, pasar deket sini aja mau pakai helm sih Bu.
0: Nanda, pasarnya mau jauh, mau dekat, helm tetap dipakai. Ini juga kan demi keselamatan kamu. Nih, pakai helmnya.
2: Iya deh Bu.
3: Demi keselamatan Anda, gunakanlah selalu helm ketika Anda berkendaraan. Keselamatan jiwa Anda lebih utama. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.
4: FM 99,2 MHz, Pro 4 RRI Jambi.

0: Bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.

Ganti-ganti, terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi. Dan di Jambi Siang Iko, ganti-ganti masih semangat? Iya. Harus semangat selalu ya, ganti-ganti. Apalagi di formasi pukul 12.43 waktu Indonesia Barat. Jam-jamnya lagi ngantuk-ngantuk dan lagi lapar-laparnya. Tapi ganti-ganti, siapa di sini yang suka durian? Ganti-ganti, kali ini durian dikenal sebagai raja buah karena memiliki cita rasa yang khas, tekstur lembut, dan juga aroma yang kuat. Tidak hanya nikmat disantap langsung, durian ini juga dapat diolah menjadi berbagai menu lezat yang cocok dinikmati kapan saja. Tentunya ganti-ganti, beragam inovasi kuliner berbahan dasar durian ini semakin diminati karena mampu menghadirkan sensasi rasa yang unik dan juga memanjakan para pecinta durian. Tentunya ganti-ganti, ada beberapa menu varian durian yang paling populer, antara lain ada es durian. Ini perpaduan daging durian, es serut, susu, dan aneka topping yang memberikan kesegaran di cuaca panas. Waduh, cocok nih sama cuaca di siang hari ini. Ada pancake durian. Pancake durian ini kulit pancake yang lembut dan juga isian krim dan juga daging durian yang lumer di mulut. Selanjutnya ada durian krepes, cemilan tipis berisi durian dan juga krim dengan tampilan yang menarik. Ada es krim durian, yaitu tekstur lembut dengan rasa durian yang kayak cocok sebagai hidangan penutup. Dan juga puding durian, puding lembut dengan aroma durian yang menggoda. Dan juga ada bolu durian, ganti-ganti. Ternyata buah durian banyak sekali variasinya, mulai dari es, selanjutnya puding, ada kue juga, mungkin ada dodol durian, dan masih banyak lainnya ya, ganti-ganti. Berarti durian ini lezat dan juga mengandung serat, serta vitamin C, vitamin B, kalium, dan juga antioksidan yang bermanfaat bagi tubuh kita. Tapi ganti-ganti, karena kandungan gula dan kalorinya cukup tinggi, konsumsi durian ini sebaiknya tetap dalam jumlah yang wajar, agar manfaatnya dapat diperoleh tanpa berlebihan juga, ganti-ganti. Ganti-ganti, beralih ke informasi lainnya, kali ini ada tanaman lidah mertua, merupakan salah satu tanaman hias yang memiliki ataupun yang banyak digemari karena memang bentuk daunnya yang unik. Perawatannya mudah dan juga mampu bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan. Selain itu, tanaman ini juga sering dikaitkan dengan berbagai mitos yang berkembang di masyarakat. Namun, ganti-ganti, tidak semua anggapan tersebut itu didukung oleh fakta ilmiah yo. Nah, salah satu mitosnya yang paling dikenal adalah bahwa lidah mertua ini dapat membawa keberuntungan dan menolak energi negatif. Kepercayaan ini berasal dari tradisi tertentu seperti Feng Shui yang menganggap bentuk daun yang tegak ini melambangkan kekuatan dan juga perlindungan. Meskipun ganti-ganti dipercaya oleh sebagian orang, tidak ada bukti ilmiah yang dapat membuktikan bahwa tanaman ini memiliki kemampuan tersebut, ganti-ganti. Nah, di sisi lain terdapat fakta bahwa lidah mertua ini merupakan tanaman yang relatif mudah dirawat dan juga tanaman ini mampu bertahan pada kondisi minim air dan tetap tumbuh baik di dalam maupun di luar ruangan. Dan ternyata mitos-mitos lainnya tuh menyebutkan lah ya bahwa lidah mertua ini dapat menghasilkan oksigen dalam jumlah besar sepanjang malam sehingga sangat baik untuk diletakkan di kamar tidur. Faktanya, tanaman ini memang termasuk tanaman yang melakukan metabolisme ganti-ganti sehingga tetap melakukan pertukaran gas pada malam hari. Namun jumlah oksigen yang dihasilkan oleh satu atau dua pot ini tidak cukup besar untuk memberikan dampak signifikan terhadap kualitas udara di dalam ruangan. Nah, tentunya ganti-ganti, dengan demikian yo, lidah mertua ini tetap menjadi tanaman hias yang menarik karena keindahan dan juga kemudahan perawatannya. Nah, tentunya masyarakat juga dapat menikmati manfaatnya sebagai tanaman dekoratif sambil memahami bahwa beberapa kepercayaan yang beredar hanyalah mitos dan belum terbukti secara ilmiah, ganti-ganti. Ya, ganti-ganti itu informasi di siang hari ini, tentunya tetap bersama kami di Perempat RRI Jambi.

Jerawat sudah hilang, namun tumbuh lagi bahkan di area yang sama. Ternyata penyebabnya adalah memencet wetes sembarangan sehingga seluruh penyumbatan belum terangkat. Jerawat yang muncul saat menstruasi terlalu sering menyentuh area wajah yang menjerawat dengan tekanan berlebih. Cara tepat menghilangkan jerawat adalah hentikan kebiasaan mengusap kulit area wajah dengan kasar. Rutin membersihkan wajah, terutama setelah beraktivitas di luar ruangan. Hindari paparan sinar matahari secara langsung. Rutin olahraga dan kelola stres dengan baik. Gunakan produk perawatan kulit khusus berjerawat.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Zapin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu zapin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari zapin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar zapinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 4 RRI, Suara Budaya Jambi.
3: Ganti-ganti kita akan mengikuti Suara Budaya Nusantara di siang hari ini bersama RRI Medan dan juga RRI Jakarta dengan tema Baru Senen Agung, Harmoni Sejarah dan Budaya Nusantara. Ganti-ganti selamat siang, selamat mendengarkan.

0: Parite jam 13.
1: Abang Po, pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai telah mencapai 95% dan ditargetkan diresmikan pada Agustus 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan proyek ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan layanan transportasi publik berbasis rel di ibu kota. Setelah jalur ini rampung, Pemprov DKI Jakarta akan memperpanjang lintasan hingga Duku Atas serta membangun dua rute baru menuju Jakarta International Stadium dan Stadion Wush Halim. Pengembangan ini diharapkan semakin memperkuat konektivitas transportasi publik di Jakarta.

Kita beralih ke berita lainnya, Festival Rontek Pacitan 2026 akan digelar pada 17 hingga 19 Juli dengan konsep berbeda dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Pelaksana tugas Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Aditya Wicaksana Putra, mengatakan festival ini menjadi bagian dari upaya melestarikan keseningan rontek yang kini disusulkan sebagai warisan budaya tak benda kepada Kementerian Kebudayaan. Pemerintah Kabupaten Pacitan berharap festival ini semakin memperkuat eksistensi dan pengenalan rontek identitas budaya daerah. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, Nyaba Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Kota Medan ya Abang Po ya. Dan di sana sudah ada rekan saya Hanum ya. Benar gak sih Hanum? Iya benar ya. Ada rekan saya Hanum, nanti kita ngobrol sama Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Tanpa berlama-lama kita mau menuju ke Medan dulu ya. Sapa dulu yang ada di Medan. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pok Nopa, apa kabarnya Pok Nopa?
1: Kabar baik Kak Hanum. Kak Hanum gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat walafiat ya, beda ya. Jadi sini nggak pakai kacamata ya. Iya, kira tadi ini narasumber.
2: Kapan gitu?
1: Iya, narasumber kok ini kan cowok narasumbernya yeah. Gitu. Tapi kok pakai baju RRI gitu kan ya? Medan gimana Kanum?
2: Alhamdulillah di sini cuacanya agak-agak mendung. Cuman tadi agak panas sebelum sampai jam-jam 1 tadi masih panas. Ini udah agak mendung sih.
1: Gitu. Minggu-minggu ini ada hujan di sana.
2: Oh hujan terus.
1: Oh alhamdulillah. Jakarta ini udah hampir 2 minggu kayak udah lebih deh gak ada hujan-hujannya.
2: Wow mungkin memang lagi musimnya ya kali.
1: Iya bener ya. Tapi kan sayang ya kalau di Jakarta gak ada hujannya, polusi udaranya.
2: Iya di Medan juga udah mulai-mulai kayak gitu sih Kak.
1: Oh ada gitu.
2: Banyak inilah macet-macet juga luar biasa lah.
1: Ya kita aja barangkali yang jaga imun tubuh kita ya.
2: Iya.
1: Kak Anum narasumber kita hari ini hadir di studio kah atau by phone atau by Zoom?
2: Kebetulan sudah datang dari sebelum sholat zuhur tadi.
1: Masya Allah.
2: Ini jam 12:30.
1: Ya udah deh, daripada nanti ya dislepet sama bapaknya gitu kan ya. Kanun saya persilahkan dulu ya ngobrol sama narasumber kita Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Nanti kita buka line telepon, kita break dulu nanti di 13:30. Kemudian kita kasih kesempatan buat pendengar kita untuk menelpon dan juga WhatsApp. Silakan Kanun.
2: Oke, Abang dan Kakak sahabat budaya, senang sekali ya. Saya Hanum Mutazuhud hadir menemani Abang dan Kakak dalam Suara Budaya Nusantara berjaringan dari Pro4 Medan dan bersama dengan Pro4 Jakarta. Dan kali ini kita akan membahas tentang Barusnan Agung Harmoni Sejarah dan Budaya Nusantara. Bersama dengan narasumber kami yang sangat kompeten ya di bidangnya ya, ada Dr. Muhammad Zahrin Piliang MSI selaku Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi Sumatera Utara. Dan kebetulan tadi ya Mpok Nopa ya, waktu pertama kali lagu yang diputarkan itu sebenarnya itu lagu Batak ya. Dan kita ini sekarang bahas tentang Tapteng. Jadi tadi bapaknya agak bingung nih kok lagunya lagu Batak. Nah saya sapa dulu sebentar nih dengan bapak kita ya yang sudah hadir, Bapak Zahrin Piliang. Assalamualaikum Pak Zahrin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, gimana kabarnya Pak hari ini Pak?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Iya, macet tadi Pak di jalan.
3: Medan kalau enggak macet bukan Medan namanya.
2: Medan kalau enggak macet kalau enggak Medan namanya ya. Apalagi lagi ada pembangunan iya, gitu ya Pak.
3: GRP ya.
2: Kalau misalnya sapaan kalau kita di Tapteng ya, karena kan yeah, tadi itu nanti lagunya lagu Batak ya, yeah. Jadi agak-agak kaget ya, biasa Horas yeah, ya. Kalau di Tapteng sendiri sapaannya itu apa tuh Pak?
3: Kalau kita menyapa misalnya kalau di apa ya di Batak atau di Mandailing yeah, di Angkola itu Horas. Nah kalau di Melayu Ahoy, kalau kita di Tapanuli Tengah itu orang Pasisi namanya Oi Dusana.
2: Oi Dusana, itu apa itu artinya Pak?
3: Dusana itu dari, ada pengaruh bahasa Minang, Dusana itu sanak ya.
2: Sanak.
3: Family.
2: Family, iya.
3: Itu. Kerabat.
2: Kerabat ya.
3: Gitu.
2: Iya, sekarang kita bahas tentang, Bapak ini kan Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi ya.
3: Iya.
2: Boleh deh dijelasin ini, Mapsi ini apa gitu dulu ya Pak ya.
3: Kalau secara kelembagaan dia perkumpulan, perkumpulan dari masyarakat yang berasal dari Tapanuli Tengah, Sibolga. Terutama mereka yang mengelompokkan dirinya ke dalam etnis Pasisi. Di Sumatera Utara ini kan ada 8 etnis itu.
2: Ya,
3: ada Melayu, Batak, Karo, Pakpak, Simalungun, Mandailing, terus Nias, dan yang ke-8 Pasisi.
2: Pasisi.
3: Ya, ini mereka yang mendiami kawasan pantai barat Sumatera Utara yang secara administratif pemerintahan berada mulai dari Baru sampai ke Anggoli sana, perbatasan dengan Tapanuli Selatan. Jadi kita itu sebetulnya orang Pasisi ini adalah orang-orang yang menjadi etnis karena pertemuan berbagai suku bangsa. Dan pertemuan suku bangsa itu bukan setahun dua tahun, tapi jauh sebelumnya, bahkan dimulai dengan abad kedua Masehi. Jadi berbagai orang datang ke Barus atau Pansur dengan suatu tujuan untuk mendapatkan barang-barang atau benda-benda aromatik pada zamannya. Nah, itulah mengapa kemudian kami sebut orang Pasisi itu terdiri dari berbagai etnik yang ada. Ya, tidak hanya 8 etnik yang ada di Sumatera Utara, tapi juga ada yang dari India, ada dari Cina, ada dari Jawa, Sulawesi, dan seterusnya.
2: Banyak berarti ya, Pak ya. Dan kalau misalnya kita ini kan bahasnya tentang Barus, Barus Nan, tentang Barus nih Pak, boleh deh dijelasin juga tentang Barus sendiri, karena kan banyak memang kalau dari suku lain atau daerah lain itu nggak tahu ternyata di Sumatera Utara itu bukan hanya Batak nih ya, ada juga yang di Barus gitu ya Pak. Barus boleh dijelasin dulu Pak.
3: Jadi kalau secara administratif Barus itu berada dalam wilayah Tapanuli Tengah arah ke utara. Dia berbatasan kabupatennya itu dengan Aceh Singkil, gitu. Jadi Barus ini kalau di zaman dulu tidaklah Barus yang sekarang ini yang hanya satu kecamatan.
2: Iya.
3: Nah, kenapa? Karena mengapa? Pertanyaannya adalah mengapa orang dulu itu mengunjungi Barus? Karena orang mengunjungi Barus itu dikarenakan ada yang dicari.
2: Ya.
3: Apa yang, Pak? Yang dicari itu sering disebut orang ya, itu kapur.
2: Kapur ya. Barus ya Pak.
3: Barus gitu. Tapi kapur Barus yang dulu tidak seperti kapur Barus yang kita lihat di berbagai tempat di rumah kita.
2: Iya. Nah,
3: bukan itu. Karena kapur Barus itu getah dari kayu. Kayu kapur Barus itu. Dan dia tidak hanya tumbuh di Barus sekarang, tapi juga di sepanjang pantai barat Sumatera Utara itu sampai ke arah perbatasan Lumut. Lumut dengan apa Tapanuli Selatan itu ya, Batang Toru ke arah ke Sibolganya. Nah, jadi kebutuhan terhadap Barus itu, kapur Barus itu sebagai benda-benda aromatik pada zamannya, itu sangat besar, sehingga orang-orang dari kawasan Timur Tengah zaman dulu, kawasan Asia Barat, kawasan India dan Cina itu melakukan pelayaran untuk berdagang mendapatkan kapur Barus, kemenyan, damar, nilam, bahkan emas, gading juga ya, gading Sumatera. Jadi sangat sangat dibutuhkan bagi mereka itu untuk mengawetkan mumi bagi di Mesir, kemudian untuk upacara-upacara keagamaan pada zamannya, juga untuk wewangian parfum. Nah, itulah makanya dari berbagai kawasan terutama Timur Tengah zaman dulu, masa sebelum Islam, itu banyak berdatangan ke Barus itu. Jadi makanya disebut Barus itu pada zamannya

0: di ke arah selatan dari Tapanuli Tengah itu namanya Bongal.
1: Bongal.
0: Ya, di desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi temuan-temuan artefak, ya, temuan-temuan yang di hasil eksplorasi dari arkeolog Indonesia itu menunjukkan bahwa hasil hasil-hasil temuan itu menunjukkan bahwa abad ke-7 itu sudah masuk ke sana di Bongal itu, sehingga dapat dikatakan Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Gitu. Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Itu di apa buktinya? Itu temuan-temuan tadi, artefak-artefak tadi. Manik-manik baik yang dari Persia maupun yang dari Cina, dari India, dari Arab dan seterusnya. Nah, di Bongal itu memang tidak ditemukan makam para ulama seperti yang ada di Barus.
1: Iya. Yeah. Nah,
0: di Barus itu di papan tinggi itu ada makam, kemudian di komplek makam Mahligai Syekh Rukunuddin ada 200 ulama itu. Sering disebut orang juga aulia. Nah, di situ memang terpusat di Barus itu. Tapi kalau dari rentang perjalanannya itu, dari artefak-artefak yang ditemukan itu, lebih tua 200 tahun Bongal dengan Barus. Tapi kita nggak boleh memisahkannya itu. Karena zaman dulu itu mungkin Barus yang dimaksud itu sampai ke Bongal tadi.
1: Sampai ke Bongal tadi.
0: Ya, samalah kira-kira itu. Di mana tinggal? Di Medan. Nah, padahal di Tembung gitu misalnya kan. Tapi disebut Medan gitu.
1: Ya, karena yang lebih dikenal itu Medannya ya. Gitu Pak.
0: Kata Barus itu sudah lama dikenal oleh Ptolemeus itu abad kedua Masehi. Nah, sudah. Walaupun orang-orang Mediterania itu tidak langsung ke Samudra Hindia, dia melalui perantara Laut Merah, dari Laut Merah kemudian menuju India. Jadi orang-orang kawasan India itulah yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Samudra Hindia menuju Barus itu tadi.
1: Iya.
0: Nah, itu sebelum Islam itu.
1: Sebelum Islam ya. Iya. Kalau kita lihat dari sejarahnya sendiri, kalau untuk suku-suku yang mendiami di daerah Barus itu sendiri, Pak,
0: iya.
1: Apa-apa aja itu, Pak? Tradisi dan suku lah boleh.
0: Iya, iya. Ini pertanyaan yang memang kami harus menjawabnya dengan ekstra hati-hati.
1: Karena memang banyak berbagai macam suku di situ ya Pak ya. Yeah. Tahu saya literasi saya di situ selain Melayu ada juga Batak, ada juga Minangkabau, ada juga Aceh ya Pak ya.
0: Betul. Nah, pertanyaan mendasarnya siapakah penduduk lokal yang ditemui oleh para pedagang dari Timur Tengah, dari India dan dari Cina itu? Kalau ditanya sukunya, suku apa dia? Kalau disebut Batak, istilah Batak itu sendiri baru muncul di abad ke-14. Yang kemudian dipopulerkan oleh Belanda dalam rangka penginjilan di kawasan Tapanuli atau Toba sekarang ini. Nah, jadi sementara yang berdagang itu kan di pinggir, pinggir pantai. Nah, sementara Batak ini tadi ada di pedalaman.
1: Nah,
0: sehingga kita tidak bisa menyatakan secara pasti bahwa Tapanuli Tengah itu Batak.
1: Enggak juga.
0: Enggak juga. Tapi yang pasti orang-orang awal di situ adalah orang-orang yang mendiami kawasan pesisir.
1: Pesisir, pasisi lah ya.
0: Pasisi. Nah, karena itu mungkin karena Barus itu selain kata Barus juga disebut Fansur, maka orang belakangan ini sering menyebut kami orang Fansur.
1: Fansur.
0: Iya, Fansur itu artinya menyebut Barus tadi yang berada di orang-orang di kawasan pesisir.
1: Pesisir.
0: Maka disebutlah orang pasisi.
1: Orang pasisi ya, gitu ya.
0: Orang pasisi begitu. Nah, orang pasisi ini kalau dia misalnya berasal dari suku genealogisnya Batak, maka ada ungkapan dari orang Melayu ya. Bukan kampak sembarang kampak, kampak pembelah kayu. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Melayu.
1: Iya, dia orang Batak tapi bisa juga pakai bahasa Melayu dia gitu Pak.
0: Iya, genealogisnya kan Batak. Tapi karena dia sudah menjadi Islam,

0: menganut agama Islam, maka di Sumatera apa di pantai barat Sumatera Utara itu pantun tadi diubah sedikit.
1: Iya.
0: Bukan kampak sembarang kampak, kampak terbuat dari besi. Hmm. Bukan batak sembarang batak, batak sudah menjadi pasisi. Itu dia.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi maka jangan kaget kalau di kawasan sana itu ada nanti ditemukan misalnya namanya Fatlan Situmorang.
1: Hmm.
0: Ya kan? Abu Bakar Pasaribu.
1: Iya, bermarga ya, Pak ya.
0: Jadi saya Piliang.
1: Piliang Minangkabau.
0: Minangkabau. Jadi itu memang titik temu dari berbagai kawasan ini. Orang Minang itu melakukan migrasi dari Tiku, dari Pariaman itu sekitar abad ke-13.
1: Hmm.
0: Berarti tahun 1200-an.
1: 1200-an. Nah,
0: jadi sudah migrasi ke sana. Itu setelah masuknya Islam ke Tanah Barus.
1: Mm-mm.
0: Sehingga itu awal ya, masih awal itu bisa disebut dibanding kedatangan orang-orang luar dari Timur Tengah tadi di abad-abad saat abad kedua, ketiga, keempat Masehi.
1: Mm.
0: Nah, itulah makanya pertanyaannya siapa yang penduduk di situ? Saya katakan tadi adalah orang-orang awal, yaitu orang-orang Pansur ini tadi, orang Pasisi ini. Nah, mereka datang itu orang-orang Timur Tengah itu datang ke apa ini ke Barus ini itu menghitung ada yang disebut dengan angin monson, ya angin monson itu angin yang pada periode tertentu mengarah ke Samudra Hindia ini.
1: Mm.
0: Biasanya itu dari Maret ke Desember gitu. Mereka datang. Mm. Nah, setelah berdagang di situ, mereka belum bisa kembali karena angin masih.
1: Iya, karena dulu kan masih pakai angin ya, Pak.
0: Iya. Nanti ketika Januari baru mereka balik ke
1: sana.
0: Nah, sehingga karena mereka menetap itu ada 2-3 bulan, tidak tertutup kemungkinan terjadi perkawinan silang, perkawinan campur antar penduduk lokal dengan orang-orang yang datang. Maka terjadilah pertemuan budaya, dari budaya luar, budaya dari dalam sendiri.
1: Berarti itu termasuk akulturasi juga lah itu ya, Pak ya?
0: Nah, ini ada dua, ada yang menyebut asimilasi ada yang sebut akulturasi. Ya. Tapi yang jelas dia tidak menghilangkan budaya asal dari orang-orang yang datang maupun yang tuan rumah. Jadi orang-orang tempatan itu membentuk budaya baru. Dan orang-orang yang datang juga membentuk budaya baru, tetapi budaya lama itu sama sekali tidak hilang.
1: Mm.
0: Saya katakan begitu contoh sederhananya, orang Batak tadi tetap memakai marganya.
1: Iya.
0: Yeah. Jadi berarti kan ada unsur dari budaya lamanya itu yang masih terus dipegang. Begitu. Walaupun tata cara perkawinannya, tata cara keagamaannya sudah berubah, semuanya sudah merujuk kepada tradisi Islam.
1: Uh-uh.
0: Nah, kira-kira begitu itu, Bu.
1: Kalau misalnya di Saudara Anum nih ada di Sibolga, dia marga Pasaribu, tapi dia ngomongnya Pasisi.
0: Iya. Yeah. Jadi bahasa Pasisi itu boleh dikatakan 90% dipengaruhi oleh bahasa Minang.
1: 90% ya, memang agak-agak mirip sih kalau Anum dengarnya.
0: Betul.
1: Salah satunya Owi Dusana itu ya.
0: Iya, Dusana itu dari kata Dunsana kalau orang Minang.
1: Dusana.
0: Jadi saya misalnya ngomong kepada
1: Mbak Hanum,
0: bukan Mbak kalau di sana.
1: Nah, jadi apa panggilannya?
0: Uning.
1: Uning.
0: Iya. Kalau saya, Oge.
1: Berarti manggil Oge dong ini?
0: Iya, boleh.
1: Gak enak tapi manggilnya.
0: Iya. Kalau nggak salah RRI Medan ini juga ada program Oge Uning ya?
1: Ada.
0: Jadi itu menunjukkan bahasa yang digunakan adalah percampuran juga. Uning itu bahasa Minang, Minang Pariaman untuk menyebut. Jadi dia tadi yang orang-orang di sana itu sering disebut pakai bahasa Baiko, Ambo, Nah, gitu. Ada pengaruh batanya? Ada. Misalnya kata sida.
1: Sida,
0: sida itu kalian.
1: Kalian.
0: Bukan kalian, mereka. Mm-hmm. Mereka. Kalau bahasa Batak, bahasa Toba, nasida.
1: Hmm. Berarti dia jadi berubah tapi tetap tidak menghilangkan.
0: Ada serapan dari
1: bahasa
0: Batak. Uh-huh. Misalnya kalian itu kalau dalam bahasa Toba hamuna.
1: Hamuna.
0: Jadi dalam bahasa pesisir jadi muna.
1: Oh, muna aja. Hanya hilang gitu ya, Pak ya. Iya.
0: Kamano muna. Itu sering disebutkan kamano muna. Kemana kalian? Kasiko bajalan-jalan.
1: Kasiko itu bahasa Minang.
0: Bajalan-jalan. Jadi sebetulnya kalau ditelusuri bahasa awal di sana itu adalah bahasa Melayu kuno.
1: Melayu kuno.
0: Ya itu. Mungkin tugas orang linguistik lah, orang bahasa nanti menelusuri jejak sejarah bahasa Indonesia itu sejauh mana di sana. Sebab kalau Uning Hanum nanti misalnya membaca syair dari Hamzah Pansuri, syair perahu itu kan, itu adalah syair-syair yang juga banyak terinspirasi dari kondisi sosial masa itu. Dengan menggunakan bahasa Melayu tua itu.
1: Iya, seru sekali sebenarnya ya, tapi sudah pukul 13 lebih 30 nih, Mpok Nopa.
2: Ya, siap, masih di sini. Saya berasa apa ya, berasa pulang kampung. Saya ini kan juga turunan dari Padang, Sumatera Barat, Pak Doktor.
1: Nopa, orang Minang kan?
2: Iya, asli orang Minang.
0: Nampaknya
2: mak bapak awa orang Padang kaduduonyo. Oge, panggil siapa Oge ya kalau di situ ya?
1: Oge, ini Kapten Oge.
2: Berarti kalau daerah sana rata-rata turunan orang Minang berarti Oge ya?
0: Kebanyakan.
2: Iya, karena saya ngelihat juga dari namanya Piliang. Piliang itu kan biasanya suku-suku dari Padang ya?
0: Dari Sumatera Barat.
2: Dari Sumatera Barat, Piliang, Tanjuang, Koto gitu ya.
0: Caniago.
2: Caniago, ya benar-benar.
0: Kalau kami itu kebanyakan dari Nareh, Pariaman.
2: Oh, orang Pariaman, Ajo ya. Ajo Piaman.
0: Ajo Piaman Laweh.
2: Iya, tapi kalau misalnya di sana masih banyak juga nggak sih, Ge, penerapan-penerapan adat budaya? Pariaman kan keras banget itu ya budayanya, seperti buaya Manjapui Marapulai yang bisa miliaran rupiah ya untuk anaknya yang punya jabatan gitu kan ya.
0: Iya, tradisi itu untuk di wilayah Tapanuli Tengah Pasisi sekarang itu hampir tidak ada.
2: Oke.
0: Jadi istilah Bajapui itu tidak ada, tapi ada konsep yang
1: mirip
0: dengan konsep perkawinan Sumando di Urangawa.
2: Oke. Okay.
0: Nah, tapi tidak sepenuhnya Sumando. Kalau di Sumando di orang Minang kan laki-laki itu dalam tanda petik tamu dari keluarga Padusi.
2: Iya benar.
0: Nah, yang seperti itu sebetulnya ada di orang Pasisi, tetapi tidak seketat di dari Sumatera Barat.
1: Dari tidak seketat Minang.
0: Iya, tetap dia disebut Sumando. Tapi posisinya dalam adat itu tidak begitu kuat. Dalam arti tidak seperti harus seperti yang dari Minang begitu.
2: Nah, oke.
0: Itu di antara lain salah satu pernak-perniknya. Kalau dalam acara-acara perkawinan lainnya itu ada juga namanya, kalau di Minang itu atau di Pariaman atau di Padang lah barangkali ada waktu pengantin diantar, pengantin laki-laki diantar ke rumah pengantin perempuan diiringi dengan si kambang namanya. Si kambang, terus nanti sebelum naik ke rumah itu ada berandai dulu. Nah, berandai di depan itu dengan 4-5 orang perandainya itu. Nah, itu pengaruh dari Minang Badi
2: ya. Oke, baik. Berarti ada perpaduan lah ya, walaupun tidak tidak 100% menganut budaya Minang ya, Oge ya.
1: Karena memang persatuan segala suku juga di situ. Iya. Ya kan, Oge.
0: Betul. Jadi Kalau di orang Pasisi itu Batak ada,
1: Minangkabau
0: banyak, Melayu ada, Mandailing
1: banyak,
0: Kola, Jawa.
2: Oh berarti Jawa. Nusantara dong ya, Bhinneka Tunggal Ika ada di situ ya, oke ya.
1: Temanya seperti itu memang Pok Nopal.
2: Oke, okay. Kayak Jakarta berasa ya.
0: Iya mungkin ya, Betawi lah begitu mungkin. Iya.
2: Kalau Jakarta kan sini campur semua nih semuanya. Baik. Kalau gitu sebelum kita kasih kesempatan ke penelpon kita break dulu ya Oge ya. Kak Hanum kita break dulu ya.
1: Iya.
2: Abang Po. Oke. Ya. Oh, bolehlah disebutkan dulu lah nomor telepon yang bakal dihubungi biar mereka nyatet dulu berapa untuk Medan, Kak Hanum.
1: Kalau Medan ada nomor telepon 061-846-3116. Kalau dari WhatsApp bisa di 0811-614-4248.
2: Boleh diulang lagi, Kak Anum?
1: Boleh, 061-846-3116 atau dari WhatsApp di 0811-614-4248.
2: Untuk Jakarta seperti biasa di 0812-1124-928 untuk WhatsApp-nya. 021-35-04-510 ya. Nanti kita balik lagi ya dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: sombong, udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan ya. Ininya belum kebuka ternyata. Kita ke Medan lagi, halo Kak Anung.
3: Halo Pak Nopa.
2: Iya, kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang mau gabung ya Kak Anum ya. Di Medan sudah ada kah?
3: Sudah ada.
2: Ya. Silakan Medan duluan.
3: Oke.
2: Sudah?
3: Iya, tidak terhubung ternyata.
2: Tidak terhubung, kita sambungkan.
3: Tapi dari WhatsApp ini sudah ada nih Pak.
2: Sudah ada dari WhatsApp. Boleh dibaca dulu WhatsApp-nya.
3: Assalamualaikum, oi di sana. Semoga kita semuanya sehat-sehat selalu.
2: Amin.
3: Tadi kan Pak Zahrin menjelaskan keagungan Barus juga nih ya. Barus ini sudah ditetapkan oleh Presiden RI tanggal 24 Maret 2017 sebagai kilometer nol Islam masuk ke Nusantara. Dan pertanyaannya, seperti apa peran pemerintah pusat dalam hal pembangunan terkait penetapan Barus sebagai pintu gerbang masuknya Islam ke Nusantara? Itu saja, terima kasih.
2: Ya. Dari siapa?
3: Gak ada disebutkan pula dia.
2: Waduh, kita disuruh nebak. Ditahan dulu ya. Ini teleponnya sudah saya gantung, saya terima dulu dari Jakarta ya.
3: Boleh.
2: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik, yang blaem.
2: Waalaikumsalam, masih ada ini orang. Halo Ica.
3: Iya, Ica nih ya.
4: Halo juga.
2: Iya, udah lama kagak nongol kan?
3: Iya, betul Pak Nova.
2: Iya, makanya Ayo kira masih ada, kirain pulang kampung gitu kan ya.
4: Pak Nova.
2: Ape?
4: Ini habis sakit Pak Nova.
2: Masya Allah. Terus gimana sekarang, alhamdulillah udah sehat kan?
4: Alhamdulillah sakit Ica semenjak mama meninggal gitu, Ica sakit.
2: Oh, innalillahi. Kita turut berduka cita ya.
4: Iya.
2: Oke deh, oke, dilanjut dulu Cak, ngobrol langsung sama narasumber kita.
4: Halo Kak Hanum, apa kabar Kak Hanum sama Pak siapa namanya Pak?
2: Pak Ogi, Zahrin
3: ya? Pak Zahrin.
2: Oke itu panggilan.
4: Panggilan
5: ya, Abang kalau di Betawi.
2: Iya.
4: Abang ya.
2: Iya.
4: Iya, kan kalau di itu kan Abang dan Kakak Pono panggilnya.
2: Oh yang di Medan.
4: Iya,
3: Abang Kakak. Kalau di Jakarta, Mpok.
2: Abang Mpok.
4: Mpok sama Abang.
2: Iya.
4: Kita mau nanya nih, Pak Kahanum ya, Pak Nova.
2: Iya, kan udah dibuka pertanyaan, silakan nanya.
4: Kalau di Medan itu kan terkenal, kalau dan saya tahu tuh bahasanya bahasa Batak.
2: Terus?
4: Selain bahasa Batak, bahasa apa lagi gitu yang terkenal gitu di Medan gitu.
2: Bahasa di Medan itu ada berapa gitu ya?
4: Iya
2: ada.
4: Habis itu anak-anak itu masih bisa nggak bahasa Batak gitu?
2: Oh, anak-anak di sana masih bisa nggak bahasa, jangan bahasa Batak dong, karena di Medan itu kan bukan cuma bahasa Batak ya, oke tadi katanya bahasa Melayu, bahasa ibu yang ada di sana barangkali ya.
4: Oh gitu, iya gitu lah.
2: Iya, oke deh. Gitu ya, Cak.
4: Oke, dan Ponova itu aja, saya mau semuanya aja ya.
2: Ya, salam masih juga, sehat-sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Yuk, ada Ica di Bone, Sulawesi. Mungkin dijawab dulu ada dua pertanyaan. Tadi dari WhatsApp Medan dan juga telepon Jakarta, silakan aja.
5: Baik, Mpok Nova, langsung ya?
3: Langsung aja ya, pertanyaan dari ini dulu dari WhatsApp Medan.
5: Oh, dari WhatsApp itu ya.
2: Kalau besok pagi bisa nginap OG di situ kan?
3: Iya, iya.
5: Ya, terima kasih dari yang mengirimkan WhatsApp. Pertanyaannya menarik sekali. Memang di Barus itu, persis di tepi pantai itu, di bibir pantai itu ada tugu dibuat titik nol masuknya Islam di Nusantara. Pertanyaannya tadi sejauh mana peran pemerintah
3: pusat.
5: Saya kira kalau pusat itu punya perhatian yang serius untuk situs-situs sejarah yang ada di Barus dan sekitarnya, terbukti wakil presiden dan presiden sudah berkunjung ke sana. Nah, tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah bagaimana kelanjutannya.
3: Apakah cuman-cuman dibuat kilometer gitu aja gitu ya?
5: Iya, persoalannya. Nah, di sini kan kita harus juga, ya mohon maaf, tidak bermaksud kita mengungkit persoalan-persoalan itu. Tapi kan harus faktanya ini menunjukkan bahwa yang namanya titik nol itu kalau sudah ditetapkan mestinya itu ada daya tarik yang membuat orang datang ke sana.
3: Iya, untuk pariwisatanya juga gitu.
5: Iya. Jadi sama dengan misalnya kalau kita ke Borobudur, itu pasti dikelola secara baik. Orang bisa bertanya dan ada yang bisa menjelaskan. Tapi kalau misalnya Pok Nova datang ke sana, itu akan merasa kecewa. Jauh-jauh dari Jakarta datang, yang dilihat hanya seonggok
3: tulisan kilometer nol
5: gitu. Selebihnya nggak ada apa-apa. Jadi mestinya di situ ada fasilitas yang bisa tempat kita bertanya, ada semacam ruangan yang memamerkan benda-benda yang pernah ditemukan. Karena di situ ada situs Lobutua di Barus itu. Itu situs Lobutua yang pernah, yang duluan ditemukan dibanding situs Bongal. Jadi benda-benda itu akan berbicara. Jadi di sini peran pemerintah dari pusat, dari daerah, provinsi maupun Tapanuli Tengah itu yang barangkali agak kurang. Jadi saya masih menggunakan kata agak.
3: Agak ya. Nah,
5: tapi sebetulnya.
3: Ya, sebenarnya agak memperhalus lah.
5: Ya, jadi Makam Mahligai misalnya itu juga. Karena itulah salah satu mengapa Barus ditetapkan sebagai titik nol masuknya Islam. Makam Mahligai itu juga seperti itu. Tidak ada yang kita mendapatkan informasi yang secara khusus disediakan oleh pemerintah. Kecuali hanya orang-orang lokal yang menjadi relawan saja barangkali. Nah, demikian juga dengan makam Papan Tinggi yang tangganya
3: banyak itu ya.
5: Ribu.
3: Iya.
5: Jadi kalau ada perhatian misalnya untuk itu, kan sekarang sudah ada teknologi eskalator. Sehingga orang tidak terlalu capek sampai seribu tangga itu masuk ke sana. Itu misalnya. Jadi itu kalau disebut bagaimana pemerintah, ya kalau untuk provinsi maupun daerah Tapanuli Tengah, saya katakan agak kurang lah dukungannya untuk menjadikan kawasan itu sebagai wisata religi, wisata apa begitu. Nah, itu satu. Terus pertanyaan yang kedua dari apa?
3: Ica di Bone.
2: Dari Ica di Bone.
5: Jauh, Sulawesi. Iya, ada orang Sulawesi di Tapanuli Tengah itu, ya. Jadi kalau di Medan itu sebetulnya Medan itu adalah tanah Deli.
3: Iya.
5: Jadi bukan tanah Batak. Jadi sama dengan Jakarta, yaitu Betawi. Nah, jadi tanah Deli itu bahasa pergaulan di kita ini, di Medan ini, bahasa Indonesia.
3: Bahasa Indonesia.
5: Ya. Memang dalam bahasa Indonesianya sendiri pun terkesan dialek maupun tekanan atau intonasinya itu agak terasa keras gitu ya. Sehingga disebut loh ini dari mana kau gitu. Ini Medan Bung katanya begitu kan. Padahal kalau kita menggunakan dialek Melayu tidak seperti itu.
3: Iya.
5: Nah, jadi sehari-hari bahasa komunikasi kita adalah bahasa Indonesia, tapi mungkin di rumah, di sesama teman-teman sepergaulan yang satu kampung, satu asal, itu mungkin menggunakan bahasa daerah, bahasa lokal. Ya kan kita menjunjung tinggi bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing, dan melestarikan bahasa daerah gitu. Jadi seperti saya misalnya dengan teman-teman saya di ngumpul-ngumpul gitu, ada orang dari Padang Bola, ada dari Sibuhuan, ada dari Mandailing, ada dari Jawa, ya berbahasa Indonesia. Nah, tapi kalau dengan orang-orang yang satu kampung dengan Kak Nova ini, Kak Anum ini, ya marbahasa Angkola mahami.
3: Iya.
5: Gitu. Jadi kalau ketemu dengan teman-teman saya yang dari Minang, saya bahasa Minang. Itulah kita di Medan ini. Tapi Medan itu tidak identik dengan Batak. Ya, namanya Tanah Melayu. Maka sebetulnya kalau disebut Medan itu adalah Horas, itu salah. Enggak betul. Yang mestinya apa? Ya, karena ini Tanah Melayu, mestinya Ahoy gitu. Bukan Horas. Tapi kalau kita mau menyebut etnik yang ada di Medan ini, maka 8 itu tadi yang harus kita sebut. Etnik, jadi iya. Ahoy, Horas, Mejuah-juah, Enjuah-juah, Yahu,
3: yang dari Nias ya.
5: Yang dari Nias, baru Oi Dusana.
3: Iya.
5: Jadi itulah dia, ada 5 itu ungkapan itu kan.
3: Bermacam-macam.
5: Nah itu dia penjelasan terkait dengan pertanyaan Kak Ica ya, dari Pune.
2: Masih ada kesempatan Kak Anum, silahkan. Medan, kayaknya udah kerangkering-kerangkering dari tadi.
3: Iya, sudah ada? Belum ada ini.
2: Oh, belum ada.
3: Itu telepon dari sebelah kayaknya.
2: Oh, itu telepon dari sebelah. Sepertinya udah kerangkering-kerangkering dari tadi. Ya, dan lagi itu ke Jakarta lagi di 021-3504510, silahkan ya. Kita bukannya di telepon biasa, telepon WhatsApp-nya hanya bisa buat WhatsApp doang ya untuk hari ini. Halo? Halo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini Ayu ya, dari Maluku.
6: Ayu di Maluku Tengah.
2: Iya, silakan Yu.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hanum yang ada di Batu Raya Medan.
2: Ya.
5: Alhamdulillah.
6: Kita mendengar suara ya Mbak Hanum.
2: Iya. Mbak Hanum bisa dengar suara Ayu?
3: Dengar, cuman
6: sudah. Saya langsung ke bapaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ke Pak Zahrin ya.
2: Iya, oke.
6: Okay. Ya, tentang apa sih barus ya. Tadi bapak sudah menyampaikan bahwa ini adalah letak masuknya budaya Islam di sana ya. Tapi saya mau bertanya tentang kenapa barus ini menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya di Nusantara. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu dari Maluku Utara. Kenapa barus itu menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya Nusantara? Medan ada?
3: Iya.
2: Ada Medan yang nelpon Kak Anum?
3: Ada, cuman ini lagi mau disambungkan Kak Mpok Nopa.
2: Sambungin kemana nih?
3: Iya, ini soalnya lagi gangguan sepertinya.
2: Oh ya udah, kalau gitu langsung saja kita jawab pertanyaan Ayu dulu ya.
3: Boleh.
2: Baik, oke, silakan.
3: Iya, boleh Pak Zahrin.
5: Ya. Mengapa menjadi disebut sebagai satu
3: harmoni
5: masyarakat yang kehidupannya harmoni gitu ya. Nah, di Sibolga sendiri, jadi kota terkecil saya kira di Sumatera, kota madya terkecil ketiga di Indonesia. Itu disebut negeri berbilang kaum. Karena itu tadi berbagai suku bangsa itu. Jadi kalau kita rujuk ke masa lalu tadi, bangsa-bangsa yang ada berdatangan itu ada dari kawasan Timur Tengah, Arab, Persia, kawasan India, ya, Pakistan, Afghanistan, Gujarat, terus Cina. Nah, kalau kawasan Nusantara itu yang dari timur, dari Sulawesi, dari Maluku, dari Jawa, bertemu di situ karena sebagai pusat perdagangan maritim pada zaman itu, terutama pada zaman Islam abad ke-7 sampai 10. Samudra Hindia itu adalah pusat perdagangan internasional, ya, perdagangan maritim masa itu. Nah, karena ada berbagai suku bangsa yang melakukan interaksi di sini, maka mereka kemudian mencoba hidup ibaratnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana ranting dipatah, di situ air disauk. Jadi tepian disauk gitu. Jadi orang-orang yang datang itu secara penuh kesadaran melakukan adaptasi. Orang yang lokal itu juga bisa memahami praktek-praktek kebiasaan yang berkumpul mereka. Sehingga ini melahirkan apa yang disebut saling mengerti, saling memahami.
3: Saling tadi memahami.
5: Nah, sehingga itulah yang menimbulkan harmoni dalam kehidupan mereka. Ya.
3: Iya.
5: Jadi bagaimana orang Keling bertemu dengan orang lokal. Orang Keling bertemu dengan orang Arab, orang lokal. Jadi itu orang Cina juga begitu. Ini saling memahami itu tanpa sedikit pun mengganggu atau merusak keyakinan masing-masing.
3: Iya.
5: Sehingga suasana kehidupan mereka itu terasa damai gitu ya. Itulah yang menyebabkan wilayah itu disebut masyarakat berbilang kaum dengan kehidupannya yang harmoni.
3: Harmoni.
5: Gitu.
2: Baik.
3: Begitu Mpok Nopal.
2: Iya. Mudah-mudahan selalu harmoni ya, selalu menyatu ya di Medan itu dengan berbagai suku yang ada di sana gitu ya, Oge ya.
5: Insyaallah.
2: Amin, amin. Oke, ini sudah pukul 13:55. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan atau sesuatu barangkali yang ingin disampaikan. Silakan, Oge.
5: Ya, terima kasih Mpok Nova. Kami mengucapkan terima kasih ini kepada RRI Jakarta maupun RRI Medan yang telah memfasilitasi kami untuk bisa memperkenalkan barus masa lalu, masa sekarang, dan bagaimana kehidupan di antara kami dari negeri yang berbilang kaum ini. Tentu saja kami berharap kita bisa memetik pelajaran dari sejarah masa lalu barus yang agung ini, yang kaya dengan sumber daya alam, ya. Harga dari sekilo kapur barus itu sama dengan harga 74 kilogram emas. Satu kilo kapur barus itu sama dengan 74 kilogram emas. Kalau harga emas sekarang itu 1 gram adalah sekitar 2 juta. Nah, kali 74 itu berapa itu? Itu baru 1 kilo
2: barus.
5: Kapur barus tadi.
2: Iya. Yeah.
5: Jadi sekitar 1 koma sekian miliar 1 kilo kalau kursnya sekarang itu. Okay. Itulah perbandingannya. Nah, tetapi sumber daya yang demikian hebat itu tidak menjadikan negeri itu kemudian negeri yang melahirkan masyarakat yang saling berantem begitu. Alhamdulillah harmoni.
2: Ya, tetap harmoni ya. Enggak congkak, enggak sombong ya Oge Zahrin ya.
5: Iya.
2: Walaupun di sana sultan semua gitu kan ya.
5: Enggak juga.
2: Oh, enggak juga.
5: Sultan itu mungkin di Dubai.
2: Oh, kirain enggak juga takut didengar orang pajak enggak ya?
5: Bukan sultan Mbak Nova.
2: Apa itu?
5: Sultan.
2: Sultan bisa sultan. Oi, sultan muda gitu kan ya. Oke, Zahrin terima kasih banyak. Semoga tetap akur, tetap harmonisasi lah ya kehidupan yang ada di Medan ini ya. Kolaborasi yang baik ya antara semua suku. Kak Anum terima kasih.
5: Ya, sebelum ditutup Idun sana.
2: Iya. Idun sana. Oh, dia dinyanyiin Idun sana gitu. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po di seluruh Nusantara. Demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva. Ayo akhiri SBN untuk hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: ...99,2 FM Pro 4... Suara Budaya Jambi.
8: Kabar Hari Iko.

Selamat siang, ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Polda Jambi ungkap pembobolan rekening 6.609 nasabah Bank Jambi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi berhasil mengungkap kasus pembobolan rekening ribuan nasabah Bank Jambi dengan total kerugian akibat aksi yang mencapai Rp144,82 miliar. Kasus ini berawal dari laporan polisi nomor LP/B/112/4/2026 tertanggal 2 April 2026 berdasarkan hasil penyelidikan aksi pembobolan terjadi. Dana milik 6.609 nasabah Bank Jambi secara bertahap dipindahkan lalu dikonversi menjadi aset kripto dan dikirim ke dompet digital di luar Indonesia hanya dalam hitungan jam. Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Jambi kemudian melakukan penyelidikan intensif mulai dari pemeriksaan saksi, analisis digital forensik, hingga penelusuran aliran dana bersama Bank Jambi dan vendor sistem. Penyidik juga bergerak ke Jawa Barat untuk mengembangkan kasus berdasarkan data transaksi dan logo platform aset kripto. Dalam pengembangan perkara, penyidik berhasil membukukan aset hasil kejahatan senilai Rp18,94 miliar. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa hasil digital forensik, data transaksi nasabah, serta dokumen elektronik terkait aliran dana. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal terkait akses ilegal terhadap sistem elektronik, pencucian uang, serta tindak pidana lain yang masih dikembangkan di Treskrimsus Polda Jambi. Ketika-tika inilah kabar hari Iko Polda Jambi. Jambi ungkap pembobolan rekening 6.609 nasabah Bank Jambi. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Nama Jambi, sebuah daerah yang kaya sejarah, ternyata menyimpan banyak kisah yang menarik tentang asal-usulnya. Salah satu cerita menyebutkan bahwa nama ini berasal dari Putri Selaras Pinang Masak, seorang ratu di Kerajaan Melayu Jambi. Waktu itu, bahasa keraton menyebut Pinang sebagai Jambi dan nama itu terus melekat hingga sampai kini. Ada juga legenda tentang orang kayu hitam, seorang tokoh penting yang menemukan tanah pilih di pinggiran Sungai Batanghari. Pohon pinang yang tumbuh subur di sana menjadi inspirasi untuk menamakan wilayah ini Jambi. Tak hanya itu, buku Insidenis van de Arsipel mencatat bahwa Jambi adalah pelabuhan dagang besar di masa lalu, tempat para pedagang Arab dan Mesir sering singgah. Mereka menyebut penduduk Melayu dengan kata Jambi, yang dalam bahasa mereka berarti tetangga ataupun sahabat. Ada juga cerita unik dari hikayat negeri Jambi. Seorang raja memerintahkan rakyatnya menggali kanal dalam waktu 1 jam, dan dari kata jam inilah nama Jambi perlahan muncul. Begitu banyak cerita yang membuat nama Jambi syarat makna dan sejarah. Sebagai masyarakat Jambi, inilah warisan yang harus kita jaga dan kita banggakan.

0: Kati-kati kembali lagi dengan informasi menarik. Kali ini ada kabar yang memang ramai beredar di media sosial, yaitu mengenai hilangnya tulisan Pertalite di SPBU Pertamina. Kati-kati isu soal penghapusan Pertalite ini kembali mengemukan. Apakah memang benar BBM subsidi tersebut akan dihapus kati-kati? Ganti-ganti unggahan tersebut memunculkan anggapan bahwa Pertalite ini sudah tidak dijual lagi di SPBU. Untuk menghindari informasi yang tidak jelas, Pertamina langsung melakukan klarifikasi. Menanggapi kabar tersebut, PT Pertamina Patraniaga ini memastikan informasi yang beredar ini tidak benar ataupun hoax ganti-ganti. Pertamina menjelaskan bahwa perubahan tampilan pada paparan informasi SPBU ini hanya berkaitan dengan desain totem terbaru, dan juga pada desain tersebut papan cetak digunakan untuk menampilkan produk BBM non-subsidi. Sedangkan informasi mengenai BBM subsidi termasuk Pertalite ditampilkan melalui LED running text ganti-ganti. Ya, dengan demikian tidak dicantumkan Pertalite pada papan cetak bukan berarti produk tersebut dihapus ataupun tidak dijual lagi di SPBU ganti-ganti ya. Sebelumnya Corporate Sekretaris Pertamina Patraniaga Robert Dumatubun ini juga telah menegaskan sampai saat ini tidak ada rencana maupun wacana dari pemerintah ataupun Pertamina untuk menghapus Pertalite, dan Robert menegaskan bahwa informasi mengenai penghapusan Pertalite ini tidak beredar di media sosial, tidak dibenarkan, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ganti-ganti. Tentunya ganti-ganti yang menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial maupun pesan berantai melalui WhatsApp yang sumbernya tidak jelas, dan masyarakat juga diminta selalu memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi Pertamina. Menurut Robert, ganti-ganti pemerintah dan Pertamina ini tetap berkomitmen menyediakan BBM subsidi bagi masyarakat termasuk Pertalite dan juga biosolar dengan harga yang tetap sesuai dengan ketentuan. Itulah informasi di siang hari ini, ganti-ganti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.
1: 99,2 FM Perompak, suara budaya Nusantara.

per RI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019 dari RRI untuk Indonesia.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah.
1: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
0: Cintailah Indonesiamu.

Jambi Siang Iko. Roposai.

Ganti-ganti kita lihat saat ini generasi muda di Kota Jambi yang tergabung dalam Jenama Lokal Batako Jambi berhasil membuktikan bahwa limbah ini dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Raden Azi Kusuma Wijaya, inisiator Batako Jambi, mengungkapkan bahwa bisnis yang dirintis sejak tahun 2023 ini berfokus pada pemanfaatan batok kelapa yang melimpah di wilayah Jambi menjadi bagian souvenir dan kerajinan tangan inovatif. Azi ini menambahkan ganti-ganti saat ini timnya yang beranggota 6 orang mahasiswa terus melakukan inovasi baik dari segi desain produk 3 dimensi hingga manajemen pemasaran digital. Langkah ini diharapkan mampu memotivasi generasi Z di Jambi untuk lebih berani terjun ke dunia wirausaha dan memanfaatkan potensi kearifan lokal. Ganti-ganti melalui langkah ini, Batako Jambi tidak hanya sekedar membangun bisnis, tapi juga menjadi bukti nyata bahwa dengan kreativitas generasi muda mampu mengubah potensi lokal yang terabaikan menjadi motor penggerak ekonomi kreatif daerah. Ganti-ganti itulah informasi menutup perjumpaan kita di Jambi Siang Iko, dan di Jambi Petang Iko nanti akan dilanjutkan oleh rekan kerja kita lainnya yang tentunya akan menemani ganti-ganti di sepanjang hari ini.

Kuliner Nusantara. Mie cakalang merupakan salah satu kuliner yang wajib Anda coba saat mengunjungi Manado. Mie dengan aroma ikan cakalang ini biasanya disajikan dengan bumbu-bumbu yang mampu mengunggah selera, dilengkapi dengan irisan daging ikan cakalang yang disajikan di atas mie. Mie cakalang disajikan dengan kuah bening dengan sedikit merica yang memberikan nuansa rasa sedikit pedas di lidah. Untuk menambah nikmat rasa mie ini, biasanya mie cakalang disajikan dengan dua macam sambal, yakni sambal lombok ijo yang direbus sampai lembek, dicampur cuka, air dan garam, serta sambal lombok yang diulek dengan sedikit bawang putih dan jahe. Kedua sambal ini bisa menjadi pilihan sesuai selera Anda.

0: Hati-hati dong. Apa nih? Kenapa ya? Jangan main gadget pas lagi naik motor, itu berbahaya banget loh.
1: Ah, gak apa-apa. Cuma sebentar kok. Aku kan cuma cek pesan masuk aja.
0: Sekali aja gak apa-apa. Coba bayangin, kamu lagi fokus sama ponsel. Terus ada motor lain, mendadak berhenti. Atau ada pengendara yang rem mendadak. Apa yang bakal terjadi?
1: Bisa kecelakaan ya?
0: Iya, bisa banget lah. Bahkan cuma sesaat aja, konsentrasi kita juga hilang. Faktanya ya, menunjukkan bermain gadget saat berkendara bisa meningkatkan resiko kecelakaan hingga 4 kali lipat.
1: Wah, gak nyangka segitu bahayanya. Tapi kadang aku merasa gak enak kalau gak balas pesan dengan cepat.
0: Paham kok, tapi keselamatan itu lebih penting. Pesan-pesan itu kan bisa kamu balas nanti. Tapi kalau sampai celaka, siapa yang mau tanggung jawab? Ingat, di jalan bukan cuma kita yang bisa berisiko. Pengendara lain, pejalan kaki, semuanya juga terancam.
1: Oh, kamu benar kayaknya. Mulai sekarang, aku bakal lebih fokus dalam berkendara di jalanan.
2: Jangan biarkan gadget merusak fokusmu saat berkendara. Utamakan keselamatan, hindari penggunaan ponsel saat di jalan. Keselamatan di jalan adalah tanggung jawab kita bersama.
3: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Dibalik kesederhanaannya, gulai tepek ikan menyimpan kelezatan yang khas dan kaya akan tradisi. Gulai tepek ikan menjadi sajian istimewa dalam berbagai acara adat hingga hidangan sehari-hari. Gulai tepek ikan menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Jambi. Sebagai kuliner khas daerah, gulai tepek ikan adalah lambang cinta terhadap budaya dan identitas. Menyajikannya bukan hanya soal makanan, tetapi juga bentuk penghormatan pada leluhur dan tanah kelahiran.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id

0: Ya, 99,2 FM program 4 RRI Jambi Suara Budaya Nusantara. Dan selanjutnya ganti-ganti di siang hari ini formasi 15 sampai dengan formasi 17 untuk di program Pro Dangdut dengan nomor telepon yang sama ya, 08 11 6707 9920 untuk penelpon pertama. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita, Bunda.
1: Dangdut adalah kita, Anur.
0: Ah, salah kan?
1: Andre lagi. Andre. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Suara untuk mirip-mirip kan berdua tuh.
0: Ya mungkin ini ya, kita kan satu keturunan kali ya.
1: Iya, satu profesi juga.
0: Iya, satu keturunan.
1: Satu meja pula ya.
0: Iya, satu keturunan dari Nabi Adam.
1: Lain beda. Beda mak, beda bapak ya, satu keturunan.
0: Iya, satu keturunan dari Nabi Adam, kita mah sama.
1: Iya, sama aja ya. Sehat Anur, Anur Andre.
0: Alhamdulillah sehat banget, Bunda.
1: Alhamdulillah. Gimana cuaca di sana?
0: Panas lah, kita sama kok.
1: Sama lah kita ya, satu langit ini lagi kepanasan.
0: Iya, emang lagi musim kemarau yang cukup panjang ya prediksinya sih.
1: Iya, lumayan
0: sih.
1: Tuh pada rontok semua tuh daun-daun anu duren, daun apa, daun matoa.
0: Iya, helikopter juga udah melintas-lintas di langit tuh.
1: Iya, itulah.
0: Iya, itu
1: ada tema dah.
0: Oh, temanya ini. Iya, kemarin tuh apa ya temanya hari ini ya, ntar ya aku cek dulu ya, aku lupa nih.
1: Kalau nggak ada sudah kita langsung ke lagu aja.
0: Ada sih temanya, cuman aku agak sedikit lupa aja, Bun.
1: Ya udah, nggak apa-apa, langsung ke lagu bel.
0: Oh, mau lagu apa nih, Bun?
1: 7 kata cinta.
0: 7 kata cinta. Lagunya siapa itu, Bun?
1: Bang Haji atau siapa? Nggak tahu, jadi Bunda lupa.
0: 7 kata cinta.
1: Iya, Bang Haji atau siapa ya? Lupa, coba dicek.
0: Okay.
1: Salam dulu ya.
0: Boleh lah, Bun.
1: Salamnya terutama buat yang Andre. Selamat siang menjelang sore ya ini ya.
0: Iya, benar.
1: Selamat siang menjelang sore, Andre. Tetap semangat ya.
0: Iya.
1: Walaupun panas-panas begini, jaga kesehatan selalu ya, Andre ya.
0: Okay, deh. Terus,
1: salam juga ya untuk semua yang kru di perempat ya. Per 1, per 2 juga ya. Tetap selalu kalian di udara ya.
0: Okay,
1: terus deh. Ada Mas Alimin, ada Rudi, Ramlan, Amar Pakung, Bude Sila, Bude Solia, Naila, Vero, Andesa, Wangudin, Pak Ijal, Mang Ajum, Mas Yatno, Ajom, Pak De Ahmad, Mama Elo, Uni Ayang, Kader CS, Abdullah, Pina Kampar, Mama Parhan, Mama Kembar, Andi Cakrawinata, Tengku Ardiansyah, Putra RTM, Putra Pulau Kijang, pokoknya semua lah, Andre.
0: Oke deh, Bunda.
1: Lagunya ada?
0: Lagunya ada darinya Asraf ya.
1: Oh iya, dari Asraf lupa. Ya, terima kasih Andre, lagunya ditunggu ya.
0: Oke deh, kalau begitu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakangnya Bunda, kalau nggak salah Bunda Nadia ya, karena dia handphonenya bukan pakai handphone sendiri, pakai handphone suaminya kayaknya tuh. Yuk, silakan kembali 0811. Halo. Halo.
2: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bunda.
2: Rudang dulu.
0: Dangdut adalah kita, Bun.
2: Adalah kita.
0: Nah.
2: Dangdutan yuk.
0: Ya, oke deh. Nah ini Bunda, ini temanya kita ada nih hari ini.
2: Apa temanya?
0: Temanya tuh gini ya, masa tua itu ditentukan oleh masa muda. Sepakat nggak, Bunda?
2: Kayaknya bener deh.
0: Benar ya?
2: Kalau masa muda kita tuh kita sampai sama orang, apa sama orang kan, kan masa tua kita kan ibaratnya kan orang, oh iya ibu ini sering ini sama aku orangnya baik, dak cerewet dak gini-gini. Pasti masa tua kita tetap tenang juga.
0: Oke, itu kalau
2: sama
0: dari
2: sama keluarga gitu juga.
0: Ya, itu kalau dari sisi sosial ya, bersosialisasinya ya. Tapi kalau seperti pola hidup, perilaku, tingkah laku masa muda itu juga kan mempengaruhi masa tua ya, Bunda.
2: Iya, itu mempengaruhi juga itu.
0: Jadi mungkin ada sedikit pesan Bunda untuk anak-anak muda sekarang, apa kira-kira Bunda?
2: Ya, untuk anak muda sekarang nih kalau bisa pergunakanlah waktu mudamu kan, kayak ini biasa anaknya suka gini kan. Ya kita biasanya yang suka ikut dugem-dugem, ikut apa-apa tahunan yang kita ikutin yang begitu. Kita juga yang positifnya negatifnya kita ambil. Ya kalau bisa kita kan ikutin ini olahraga. Atau kalau bisa ikut kejuaraan yang biasanya hobi main voli. main bola, kan kita bisa ngikutin tuh.
0: Iya, benar gitu ya. Yang penting jangan lupa ya buat anak-anak muda bahwa kalian juga nanti bakal tua. Terkadang banyak
2: jangan
0: anak
2: lupa
0: muda.
2: Satu deh, Andre.
0: Apa tuh?
2: Yang lima waktu, Andre.
0: Oh, lima waktu juga pastinya lah itu ya.
2: Iya, pastilah.
0: Karena banyak begini anak anak muda tuh, Bunda ya. Mereka tuh terkadang lupa. Ya.
2: Iya, udah kerja, udah ini lupa dianya.
0: Lupa akan dirinya gitu loh. Katanya dia bakal sehat terus, bakal fit terus. Ternyata enggak begitu kan?
2: Enggak begitu. Mm-hmm. Bunda aja ngerasa yang udah saya sehat atau Bunda tetap ke rumah sakit tetap. Iya. 4 hari yang sakit, bukan enak, sakit benar.
0: Iya, dia
2: jangan. Enggak bisa nyepelekan yang barang yang sepele.
0: Betul, karena sesuatu
2: bisa disepelekan kamar yang sepele, yang kecil itu nggak bisa disepelekan.
0: Iya, betul banget Bunda.
2: Akhirnya sehat, tegar, gini-gini, katanya, oh nggak bisa. Bunda aja semangat pagi-pagi, tahu-tahu Bunda sore udah masuk rumah sakit.
0: Ya itu tadi kan, sesuatu yang besar itu pasti berawal dari hal yang kecil gitu kan.
2: Hal yang kecil, makanya satu bisa disepelekan, yang sepele bisa disepelekan.
0: Oke deh, ya. Aha. Lagunya apa nih Bun?
2: Bunda mau lagu Istrimu Bukan Babumu aja deh.
0: Apa?
2: Istrimu Bukan Babumu.
0: Istrimu Bukan Babumu.
2: Bukan Babumu, berarti cowok nyanyi ya. Remix itu, remix.
0: Istrimu Bukan Babumu.
2: Babumu. Oh,
0: oke, siap. Buat siapa nih, salam, Bunda?
2: Salam Bunda buat semua aja lah. Bunda nunggu asar lagi nih sambil nonton drama, sambil dengerin radio.
0: Asik kalau begitu ya.
2: Mbak Andra sehat selalu ya.
0: Oke deh Bunda.
2: Semoga sama awal ya, sama orang rumahnya ya.
0: Amin, makasih.
2: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aha. Berikutnya masih kembali di 0811 6707 9920. Halo, selamat siang jelang sore. Pro Dangdut.
3: Dangdut.
0: Oke, dangdut adalah kita, Bang Hamzah. Lagi di mana ini?
3: Dari di rumah lah. Dangdut adalah kita.
0: Joget yuk.
3: Sama dengan di satu Merauke begitu juga. Dangdut adalah kita.
0: Mantap. Oke, lagi di mana ini, Bang Hamzah?
3: Dari di rumah.
0: Oh, sudah selesai aktivitasnya?
3: Sudah.
0: Syukurlah kalau begitu. Ya kita ada
3: jadi
0: tema.
3: Jadi lagunya nih.
0: Oh, mau lagunya dulu, nggak mau masuk ke temanya dulu nih.
3: Temanya apa?
0: Temanya tuh tentang ini ya, masa tua itu ditentukan oleh masa muda. Sepakat nggak?
3: Apa dah?
0: Masa tua.
3: Masa tua.
0: Itu ditentukan oleh masa muda.
3: Iya benar. Ya, masa tua ditentukan masa muda gitu. Iya. Jadi maksudnya
0: mungkin berkaitan dengan cara kita bersosialisasi ataupun pola hidup kita, pola makan kita, pola tidur kita itu akan mempengaruhi gitu loh.
3: Iya benar tuh, mempengaruhi semua ya. Aktivitas juga ya. Kelas-kelasan, segala macam ya gitu ya.
0: Oh, berarti sepakat ya dengan kata-kata yang mengatakan bahwa masa tuamu itu akan dipengaruhi oleh masa mudamu. Jadi berbuatlah baik di masa muda dan jangan merasa bakal muda terus begitu ya Bang ya.
3: Iya, berbuat baik, kebaikanlah kepada sesama kita lah gitu ya.
0: Ya. Masa muda Bang gimana nih? Bahagiakah? Atau berat banget, atau gelap banget, atau gimana nih Bang?
3: Sama aja lah.
0: Oh, ya naik turun lah ya.
3: Iya.
0: Oke deh kalau begitu. Ini lagunya mau lagu apa nih Bang?
3: Kalau lagunya ini Garam Rasanya Gula.
0: Garam Rasanya Gula.
3: Dari Nabila Domin.
0: Garam Rasanya Gula ya. Ah, itu lidahnya berbahaya tuh kayaknya tuh.
3: Iya. Bahaya kalau sudah garam rasanya gula.
0: Iya. Oke deh. Dari Nabila Gomez ya Bang ya?
3: Ada.
0: Ada dong. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya pertama sekali untuknya Bang Andre ya. Selamat pas sore.
0: Iya.
3: Semoga juga semoga sehat selalu. Nah, tadi yang sudah dipersiap, yang sudah diwakili dengan PT Nadia Purnama dengan Putra Pertincang tadi ya.
0: Tadi yang masuk?
3: Iya.
0: Tadi Bunda Nadia sama Bunda Wati.
3: Oh ya, Bunda Wati ya, diwakili sama beliau berdua ya, semua dan berempat tanpa terkecuali dari A sampai Z.
0: Oke.
3: Selamat sore untuknya Bang Andre, selamat sore, selamat bertugas. Terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berikutnya kembali di 0811. Tapi untuk penelpon keempat nih sepertinya nggak bisa request lagu ya, cuma bisa salam-salam dan ngobrol aja nih bareng aku di sini, Bang Andi.
4: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Andi.
4: Iya, Andi gue.
0: Ah, iya, rezekinya. Rezekinya cuma bisa ngobrol nih siang hari ini, Bang.
4: Iya, nggak apa-apa. Yang penting kami bisa saya ikut dengan apa istilahnya absen gitu.
0: Oke.
4: Apa kabarnya, Mas Andre?
0: Kabarku alhamdulillah baik, sehat.
4: Iya, kayaknya cuaca ini panas banget hari ini ya.
0: Iya tuh, helikopter lewat-lewat aja di atas kepala tuh. Iya. Abang tahu nggak, Bang, helikopternya bawa apa?

0: jaga dari segala hal gitu ya. Mas Andre.
1: Mm-hmm. Oke deh, ini tema kita Bang. Ya. Untuk hari ini itu berkaitan dengan masa tua itu ditentukan oleh masa muda.
0: Betul itu Mas Andre.
1: Betul ya.
0: Betul.
1: Boleh cerita
0: kalau istilahnya masa muda kita itu yang tidak apa, tidak bagus, tentunya terbawa juga di masa tua nanti lah.
1: Tentu fisik juga yang akan merasakan seperti itu ya.
0: Makanya kan ada lagunya dari si Aji Roma Irama, Bang Aji Roma Irama gunakan lima sebelum kedatangan lima kan gitu Bang.
1: Apa judulnya?
0: Gunakan yang lima sebelum kedatangan lima.
1: Oh gitu ya. Oke.
0: Gunakan masa mudamu sebelum masa datang masa tuamu kan Bang.
1: Mantap.
0: Gunakan masa sehatmu sebelum masa sakitmu.
1: Oke.
0: Gunakan masa lapangmu sebelum masa
1: sempitmu. Wah, luar biasa.
0: Gitu Bang. Jadi yang itulah pesan-pesan baik pun dari siapapun. Itu kan memang dari itu, dari Nabi juga mengatakan begitu Bang. Gunakan yang lima sebelum kedatangan lima kan gitu.
1: Iya, betul sekali. Oke, jadi, Bang, iya, Bang, ceritain sedikit dong masa muda Bang Andi gimana nih?
0: Kalau masa muda Mas Andi ya penuh dengan istilahnya dengan kegembiraan seperti sampai sekarang terbawa-bawa gitu loh Bang.
1: Oh begitu ya?
0: Iya, tapi walaupun begitu masa mudanya masih terkontrol istilahnya waktu 5 kali sehari semalam itu tak pernah terlupakan itu karena itu merupakan kewajiban buat kita Bang.
1: Ya itu juga sebenarnya untuk mengendalikan kita dari hal-hal negatif ya.
0: Iya betul. Kan ada di dalam ayat apa inna sholata tanha wal fahsya'ani munkar kan Bang. Jadi sholat itu mencegah dari perbuatan yang munkar gitu. Jadi kalau memang betul-betul kita akrabkan masalah sholat itu. Bukan masalah sholat aja misalnya kita yang tunggak tunggi gitu. Bukan itu Bang, waktu maksudnya itu diterapkan sholat itu dimanapun saja kamu berada seperti kamu waktu dalam sholat tadi Bang. Jadi selalu terkontrol.
1: Oke. Intinya jangan lupakan Tuhan begitu ya.
0: Iya betul. Kalau insya Allah kalau kita selalu intinya itu tidak melupakan Tuhan itu kita terpelihara dari segala hal gitu loh Bang.
1: Oke, cakep. Betul sekali. Mantap nih, mantap.
0: Iya, Bang.
1: Oke lah.
0: Iya, terima kasih Bang walaupun itu tak dapat lagu ya. Ngegeng aja deh dengan Bunda Tete Nadia aja deh.
1: Oke.
0: Lagunya ngegeng aja sama Tete Nadia.
1: Oke deh.
0: Buatnya seluruh fan, keempat, maupun kru-krunya tanpa terkecuali salam. Selamat sore, semoga kita semuanya pada diberikan kesehatan dan diberikan keceriaan selalu ya Bang.
1: Iya.
0: Tetap dalam keberkahan Tuhan Yang Maha Esa.
1: Amin.
0: Buatnya Mas Andre, titik salam sama Dek di rumah dan Ayu ya Bang.
1: Oke Bang.
0: Terima kasih atas waktunya saudaraku.
1: Oke. Yup, sama-sama. Makasih juga.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bang Rudi tahan dulu Bang ya, kita sudah terima 4 penelpon. Jadi ini ada 3 lagu yang kita simak dulu karena waktu kita masih cukup panjang, nanti Bang Rudi bisa masuk lagi ya. Yang pertama ada 7 Kata Cinta miliknya Ashraf, terus juga nanti ada Istrimu Bukan Babumu. Wah. Dan ada Nabila Gomez dengan Garam Rasanya Gula. Oke, langsung aja ya.

0: I shall eat.
1: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Aduh, istirahat dulu ya. Capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
6: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

laki-laki. Rumah tangga bukan siapa paling kuat, tapi siapa paling tulus. Jika kau muliakan istrimu sebagai ratu, maka rumahmu

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, keren, aku jadi pintar dan sukses, ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: ...99,2 Pro 4 RRI Jambi.
7: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Jangan engkau jadikan rumahmu seperti kuburan, tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Sesungguhnya, setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Prompa Jambi.

0: Ya, ganti-ganti tentunya kembali di sore hari ini untuk program Pro Dangdut tentunya di 08 11 67 07 99 20. Silahkan aja. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rudi.
1: Apa kabarnya Mas Andre?
0: Agak sedikit kecewa, Bang.
1: Hah?
0: Agak sedikit kecewa.
1: Kecewa sama?
0: Karena Prancis kalah, Bang.
1: Oh, Prancis kalah. Masih ada Argentina.
0: Aduh, aku nggak suka Argentina, Bang.
1: Orang melulu ke Argentina, itu nggak suka Argentina.
0: Iya, nggak mau aku, Bang. Aku kepengen ada warna baru. Ntar malam mudah-mudahan Argentina kalah, Inggris yang ketemu. Ah. Mudah-mudahan Argentina kalah ntar malam.
1: Janganlah. Masuk, Bun.
0: Kenapa?
1: Masuk. Ada tamu.
0: Iya, jadi macam mana nih?
1: Iya, langsung lagu.
0: Ah, boleh lah, Bang, lagunya, Bang.
1: Lagunya Darah Muda aja.
0: Darah Muda, oke, buat siapa, Bang?
1: Ya, salamnya buat semuanya aja lah.
0: Siap, Bang, oke, makasih ya.
1: Iya, selalu semuanya ya.
0: Yuk.
1: Oke, Mas Andre, makasih, sampai jumpa wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rudi ya. Darah Muda, Roma Irama. Silakan kembali di 08 11 67 07 99 20. Halo, Bang Ijal.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana, Bang?
2: Kabar.
0: Oh, kabarnya ini, Bang, agak kecewa, Bang.
2: Kecewa ya?
0: Iyalah, Bang. Prancis kalah.
2: Kenapa kecewa?
0: Kalah, Bang, aku, Bang, Prancis, Bang. Padahal aku tuh berharapnya kalau Prancis menang, finalnya nanti ketemu dengan Argentina.
2: Ya kan, sudah benar idealnya Argentina, Spanyol.
0: Iya, tapi kan gini, Bang, karena Prancis kalah, aku berharap si Spanyol ketemunya sama Inggris, Bang. Argentina kalah malam hari ini, Bang.
2: Malam ini?
0: Iya.
2: Ya, kalau saya sih bilang 55-45 peluangnya Argentina.
0: Menang Argentina ya?
2: Argentina kalau saya sih.
0: Kalau aku berdoa semoga Argentina, ya Messi khususnya ya, rematik lah dia malam hari ini.
2: Oh, mudah-mudahan Messi hari ini malam ini golin, jadi biar mantap di top skornya ya.
0: Enggak, Bang, dia rematik, Bang, kena rematik dia malam hari ini, Bang.
2: Ya kemarin udah ngobat kok.
0: Ya, karena Prancis kalah, aku berharap dia kalah juga lah malam hari ini. Ah.
2: Jadi maksudnya Inggris sama itu Spanyol.
0: Inggris sama Argentina yang kalah.
2: Oh, yang ntar malam.
0: Iya, ntar malam. Jadi ya, final.
2: Apa aja, tunggu aja ntar malam ya.
0: Iya, jadi finalnya ketemunya antara Inggris dan Spanyol.
2: Spanyol. Berarti di nobar ya di RRI?
0: Iya, Bang.
2: Dari jam 2 ya?
0: Jam 2 sampai selesai. Sama final juga. Kalau kepingin merasakan nobar bersama ya kesini aja, Bang.
2: Mudah-mudahan lantar kalau final aja.
0: Ya, boleh-boleh. Bang, ini kita ada tema, Bang. Kalau menurut Abang ya, masa tua itu ditentukan oleh masa muda. Sepakat?
2: Oh ya, sepakat sekali.
0: Ceritain dikit dong masa muda, Bang. Pengen tahu nih.
2: Ya, kalau masa muda saya sih penuh dikaliku lah ya.
0: Oke.
2: Ya, dari segi apa ya, sering kalau dari segi apa ya, mencari pengalamannya, sudah kesana sini lah, mondar mandir baik provinsi antar provinsi, ke Jakarta sana, ya alhamdulillah lah, kata orang itu kan berakit-rakit tuh berenang-renang ke tepian, ya tapi sampai saat ini sih belum senang juga.
0: Ya.
2: Ya, mungkin disyukurin aja apa adanya.
0: Oh, artinya masa mudanya kesana kemari, Bang, ya?
2: Iya, betul. Mencari pengalaman, mencari pengalaman.
0: Iya.
2: Dari kematangan hidup lah. Kira kata orang itu pengalaman itu guru yang paling berharga.
0: Iya. Lalu dengan kenakalan-kenakalan remaja termasuk yang nakal juga atau gimana, Bang? Atau yang biasa-biasa aja sih?
2: Kalau saya alhamdulillah enggak lah ya.
0: Enggak ya? Ya, ya.
2: Ya, istilahnya yang apa aja yang biasa-biasa aja.
0: Oh, okay.
2: Kalau misalnya kenakalan remaja misalnya yang enggak tunggal.
0: Oh, tidak.
2: Walaupun sempat itu di kalau dikerja di kapal itu kan. Mm-hmm. Nah, itu antara judi, narkoba, wanita biasanya, apalagi teman-teman saya sendiri ya, kalau sudah naik sampai ke Batam atau ke Pinang gitu kan.
0: Oh, ketika sudah menepi, wah itu mulai gila tuh ya.
2: Ya, itu
0: itu kan. Ketika temu,
2: alhamdulillah karena saya apalagi saya waktu itu ingat saya nembak punya orang tua kan.
0: Iya,
2: kalau bukan saya sendiri yang apa diri saya sendiri siapa lagi gitu.
0: Oh,
2: tahu istilahnya tahu diri lah saya dulu waktu masih muda.
0: Berarti itu mentalnya
2: sampai ke Jakarta, sempat sampai ke Lembang, Kecapa, Tanjung Pinang, Batam, alhamdulillah nggak terpengaruh terlalu.
0: Iya. Iya. Berarti mentalnya sudah terlatih ini, Bang ya?
2: Insya Allah.
0: Oke. Mantap. Cerita mudanya ya. Memang menghabiskan masa muda itu dengan mencari pengalaman itu memang yang terbaik lah, Bang ya. Daripada menghabiskan harta orang tua untuk happy-happy gitu ya, Bang ya?
2: Betul.
0: Iya. Oke, Bang. Lagu kita apa, Bang?
2: Lagunya Dosa Kau Anggap Madu.
0: Dosa Kau Anggap Madu.
2: Iya.
0: Oke. Buat siapa?
2: Pertama buat Andre, selamat sore, selamat aktivitas, sehat selalu keluarga ya.
0: Yuk, Ibang.
2: Iya, ada Rudy tadi ya di Sengeti, Laris Manis ya. Buatnya Kakak Butet juga, buatnya Latifa sama Emanya. Ajeng juga, buatnya Putra Presiden, Cilusit, apa Iing Abdullah juga, buatnya Hamzah Yusuf, buatnya Fina di Kampar, buatnya Anita juga, buat apa Andi Musin juga ya. Nah, pokoknya buat semua yang lagi mantan yang perempat salam kompak aja dari Kasang juga.
0: Oke.
2: Okay. Ya buat Andre sama tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita tinggalkan Bang Ijal. Berikutnya ada yang cantik masuk nih. Halo, selamat sore, Pro Dangdut. Kenapa? Waalaikumsalam, Kak.
3: Kesian dulu, Kak.
0: Iya, aduh. Masa iya kakak megang si Spanyol?
3: Serius, iya.
0: Serius ya?
3: Iya, sama itu, sama suami kakak.
0: Oh.
3: Megang apa? Ayo. Aku tidak Spanyol.
0: Iya, kalau gitu salam aja buat suaminya ya, sama-sama Perancis kita bersedih.
3: Tidak mau pasti menang.
0: Oh gitu ya?
3: Iya.
0: Nah, ntar malam kira-kira siapa yang menang?
3: Apa nanti malam?
0: Ntar malam itu Inggris lawan.
3: Inggris sama lawannya apa?
0: Argentina.
3: Kakak pegang Argentina.
0: Aku pegang Inggris ya.
3: Kakak Argentina, kita apaan ya?
0: Apa?
3: Apa namanya kasih hadiah ya?
0: Oh taruhan nih ceritanya.
3: Taruhan, iya oke.
0: Hadiahnya apa?
3: Cuma mau lagu apa kayak gitu.
0: Oh gitu lagu aja. Boleh. Tapi enak sih kalau mau taruhan ya ini aja buat enak-enakin nonton aja gitu kan biar ada gregetnya gitu loh, Kak.
3: Iya, mantap juga boleh.
0: Finalnya aja. Tapi tadi malam tapi nanti malam aku berharap Argentina kalah.
3: Kalau kakak Argentina menang, Re.
0: Kenapa?
3: Itu kayak mana ya? Kakak kurang suka.
0: Kenapa? Enggak kok suka sama Argentina kenapa? Enggak sukanya sama siapa, Kak?
3: Iya, pemain pokoknya enggak suka gitu aja.
0: Oh gitu, kalau sama Argentina pasti Messi ya?
3: Iya kan, soalnya ganteng-ganteng kan.
0: Masa sih?
3: Apalagi Palestina, kakak kemarin pilih-pilih Palestina.
0: Gugur. Enggak
3: berapa, meleset.
0: Iya, memang belum saatnya, Kak.
3: Iya, orang itu iya.
0: Kak, kita ada tema nih, Kak.
3: Apa?
0: Temanya tuh masa tua itu ditentukan oleh masa muda, segala perilaku, ucapan, tingkah laku, dan segala macam. Sepakat?
3: Iya.
0: Bener ya, Kak?
3: Bener itu.
0: Ya oke deh kalau begitu aku pengen dengar cerita kakak masa mudanya gimana sih kak?
3: Kakak nakal.
0: Nakal gimana kak?
3: Inakala pokoknya sekolah semuanya kagak bandel.
0: Makanya nih sudah umurnya sudah agak banyak nih, agak bengekan nih mudanya nih. Iya kan?
3: Tapi anak kakak baik-baik, enggak ada kayak kakak.
0: Alhamdulillah.
3: Nurut semua orang itu, kalau kakak enggak.
0: Oh, ini membantah ya?
3: Iya, kakak sering melawat ke rumah orang main-main gitu. Kakak enggak suka di rumah, pergi baik sore pulang.
0: Oh gitu ya.
3: Iya.
0: Ya berarti bandel. Ya berarti kakak tuh kan jiwa sosialnya tinggi kan, supel, suka bergaul kemana kemari gitu ya.
3: Ya iyalah.
0: Oh bisa. Gitu. Ya tapi sekarang itu kan cerita masa muda ya kak ya.
3: Iya sekarang baik, enggak lah.
0: Oh sekarang udah. Turut. Iya syukur kalau begitu.
3: Iya kan?
0: Alhamdulillah.
3: Yang penting kita sehat itu aja deh.
0: Amin kak, betul kali. Iya deh kalau begitu mau lagu apa nih kak lagunya?
3: Dangdut kan.
0: Dangdut ya.
3: Lagunya apa lah ya?
0: Bebas
3: tadi
0: aja.
3: Tadi Ijal lagu apa?
0: Bang Ijal tadi lagunya Dosa lagunya Kau apa? Anggap Madu.
3: Oh, itu bagus kok.
0: Mm-mm.
3: Rudy?
0: Bang Rudy tadi Darah Muda, Roma Irama.
3: Oh iyalah, dia kan masih muda ya Jal ya.
0: Terus?
3: Kakak lagu ini aja.
0: Apa?
3: Oh, apa ya? Apa sih? Buah Penantian ada.
0: Buah?
3: Sebuah Penantian.
0: Sebuah Penantian?
3: Iya.
0: Oh, darinya siapa, Kak?
3: Dari siapa lah ya?
0: Coba diingat-ingat dulu, ayo.
3: Saya kurang tahu.
0: Sebuah Penantian. Utara Band?
3: Iya. Hah?
0: Utara Band?
3: Itu dangdut enggak?
0: Enggak, kayaknya bukan ya. Sebentar ya, kita coba kita cek dulu ya. Sebentar, Kak ya.
3: Iya.
0: Coba nih. Wah, bukan, Kak, ternyata. Bukan.
3: Asal ngomong aja ya.
0: Iya.
3: Ini aja lagunya apa itu kemarin itu terus bosan.
0: Iya yang lain kayak misal
3: kan banyak ya.
0: Misalnya lagu ini apa,
3: apa
0: ya judulnya ya, Terima Dia Yang Malang gitu loh. Enak kak lagunya.
3: Kalau itu boleh nggak?
0: Apa?
3: Dan Pasamun.
0: Kan udah pernah dan pasar umum.
3: Oh,
0: iya kan.
3: Oh. Ini aja lah dari Mirnawati aja.
0: Apa?
3: Bukan yang pertama.
0: Bukan yang pertama. Kau yang ku anggap.
3: Iya,
0: aku tuh ingat ya kalau Kak Butet tuh requestnya lagu ini. Jadi besok enggak boleh lagi cari lagu yang lain, Kak, gitu loh. Iya kan? Cari dong lagu lain, siapa tahu menemukan kesukaan yang berbeda. Masa sih enggak suka?
3: Kakak suka lagu-lagu yang kayak gitu.
0: Bukan yang pertama ya.
3: Iya.
0: Kau yang ku anggap.
3: Kalau itu lagu Sejawat Madu dari Christina sih. Gitu kakak suka lagu-lagu gitu.
0: Iya, boleh lagu dangdut tapi judulnya berbeda. Besok jangan besok kalau masuk lagi jangan minta yang bukan yang pertama lagi, yang lain dong biar tambah banyak ya.
3: Oh gitu ya.
0: Mm-mm.
3: Yowes.
0: Lagunya buat siapa?
3: Lagunya buat semuanya aja.
0: Uh-uh.
3: Yang lagi dengerin selamat sore. Ini baru buka kan Bre?
0: Enggak lah dari jam 3 tadi kak.
3: Iya pak.
0: Iya.
3: Iya Allah kakak baru buka.
0: Baru bangun atau baru buka?
3: Baru lah.
0: Baru bangun ya, baru sadar ya.
3: Pokoknya salam ya semuanya Andre ya.
0: Oke kak, makasih.
3: Buat kita setahu kita ya.
0: Amin.
3: Suun ya.
0: Yoi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut lagi untuk penelpon keempat ya. Halo, selamat sore.
4: Selamat sore, Po Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
4: Apa kabar?
0: Baik, Bang Amar.
4: Alhamdulillah.
0: Lagi sibuk apa nih?
4: Hah?
0: Lagi sibuk apa?
4: Gak ada sibuk-sibuk.
0: Oh, enak.
4: Lagi baring-baring, panas.
0: Oh, sambil kipasan ya.
4: Iya.
0: Iya, kita punya tema nih, Bang.
4: Ah.
0: Tema kita hari ini berkaitan dengan masa muda itu ditentukan oleh masa tua itu ditentukan oleh masa muda. Abang sepakat?
4: Sepakat lah.
0: Sepakat gitu ya.
4: Iya.
0: Coba
4: pas masa muda gitu pasti kan pasti ada masa tuanya juga.
0: Iya.
4: Gak mungkin kalau muda terus ya.
0: Iya, gak mungkin juga lahir langsung tua tuh kan gak mungkin.
4: Kalau lahir lagi kecil dulu kan terus masa remaja.
0: Iya. Iya, aku tuh jadi penasaran nih sama Bang Amar. Ceritain dong masa mudanya tuh seperti apa sih? Masa masa muda Bang Amar tuh seperti apa? Bandel-bandelnya tuh bandel-bandel yang gimana sih, Bang?
4: Masa muda lu enggak bandel.
0: Enggak bandel ya?
4: Enggak.
0: Jadi
4: adalah bandel sedikit.
0: Nah itu tadi, makanya manusia kalau nggak bandel itu bukan manusia. Nggak ada manusia yang nggak bandel. Pasti bandel gitu ya kan. Cuman ya, kadar bandelnya nih beda-beda nih. Kalau abang bandelnya bandel di bidang apa sih, Bang?
4: Kalau bandel kadang dulu di, kalau dalam mata pelajaran kan dulu nggak maaf kurang masuk di akal.
0: Oh gitu. Oh kalau kalau sekolah gitu ya. Kalau mata pelajarannya nggak suka tuh minggat gitu, nggak masuk. Oh gitu. Emang mata pelajaran apa sih yang nggak suka, Bang?
4: Kalau saya nggak suka apa ya? Kurang suka MTK.
0: Matematika. Itu Abang tahu nggak? Kepanjangan dari matematika itu apa?
4: Apa ya, lupa.
0: Nah ini aku kasih tahu ya, jadi matematika itu adalah kepanjangan, kependekan dari M-nya makin, T-nya teliti, M lagi makin, T-nya tidak, K-nya karuan. Jadi makin teliti makin tidak karuan. Nah itu matematika, Bang. Aku juga merah melulu, Bang.
4: Iya. Dari kalau saya matematika kurang paham.
0: Sama, Bang. Aku dari SD sampai tamat SMA itu matematiknya yang hitam cuma satu kali, Bang, waktu kelas 4 SD, Bang.
4: Iya, kalau saya dulu banyak merah.
0: Makanya gedenya doyan makan cabe ya. Iya.
4: Kalau ngitung nih kurang paham lah.
0: Kurang paham. Tapi kalau
4: matematika tuh kalau belajar matematika pastilah gimana ya.
0: Tapi kalau ngitung duit bisa, Bang, ya?
4: Ngitung duit bisa lah.
0: Nah, itu hebatnya duit, Bang. Iya kan?
4: kalau itu kan main otak.
0: Iya, ngitung duit juga pakai otak kan?
4: Iya, maksudnya itu kan pakai sama itu angka itu kan otak main kali, main bagi. Nah.
0: Iya, repot ya, Bang, ya?
4: Ya, apalagi banyak ada nado.
0: Daripada pusing, mending minggat aja ya.
4: Iya.
0: Iya, kenapa sih matematik itu menjadi musuh ya para siswa gitu ya. Oke lah kalau begitu, Bang. Ini
4: kalau orang pintar berhitung kan lihat sedikit lah itu tahu udah.
0: Oh iya, betul. Iya deh.
4: Kata orang hitung kan main congak. Nah, itu orang paham deh.
0: Oke.
4: Itu tahu.
0: Jadi Abang matematika kurang tertarik ya, kurang suka ya. Jadi mata pelajaran apa yang Abang suka?
4: Kalau Abang suka bahasa Indonesia. Betul. Biologi.
0: Oh, Abang belajar bahasa Indonesia, Bang?
4: Hah?
0: Abang belajar bahasa Indonesia suka?
4: Suka.
0: Oh, berarti Abang bukan orang Indonesia nih, Bang.
4: Apa?
0: Berarti Abang bukan orang Indonesia.
4: Jadi?
0: Berarti Abang orang luar negeri karena belajar bahasa Indonesia.
4: Itu ya?
0: Iya. Kalau orang Indonesia asli, dia belajar bahasa Inggris. Nah, itu baru orang Indonesia asli. Berarti Abang turis nih. Puyeng ya?
4: Puyeng ya.
0: Ya udah deh, kalau begitu, Bang, begini, Bang Amar, karena Abang penelpon keempat, Abang gak bisa request lagu, Bang, ya. Abang boleh salam-salam aja, silakan.
4: Lagunya belum.
0: Karena Abang penelpon keempat nih, Bang, Abang gak dapat lagu ya.
4: Wadah.
0: Tapi ikutan aja nih lagunya, enak-enak banget kok, Bang. Ini lagunya enak-enak nih, Bang, udah ada 3, Bang. Abang mau salam buat siapa, Bang?
4: Oh gitu ya. Iya. Ada deh, salamnya buat Bandung, saya mungkin selalu ya.
0: Iya.
4: Ya, Spanyol menang.
0: Hah?
4: Spanyol menang.
0: Eh bang, udahlah bang, sedih aku bang dengarnya bang.
4: Iya,
0: sedih. Abang Prancis juga kan?
4: Iya, aduh.
0: Aduh, 2-0 bang, mati kita bang. Iya. Aduh, kecewa dah.
4: Tadi malam nobar lagi kayaknya.
0: Nah, iya, aku di rumah aja lah, nggak kuat kena angin.
4: Iya. Bukan siapa, Inggris lah.
0: Karena Prancis kalah bang, aku pegang Inggris jadinya bang, biar Argentina kalah bang, iya bang.
4: Ya, saya pengen Inggris ketemu dengan Spanyol.
0: Spanyol, iya betul.
4: Nanti 3-4 nya ketemu nggak ya?
0: 3-4 si ini yang ketemu Prancis ketemu ya? Sama yang kalah nanti malam.
4: Oh iya.
0: Ya mudah-mudahan Prancis ketemu sama Argentina nanti malam.
4: Iya, berarti kalau 3-4 berarti kita 2 kali main lagi dah ya?
0: Iyalah.
4: Ya final sama 2-3-4.
0: Betul sekali, masih ada 3 kali sama nanti malam.
4: Iya. Berarti minggu itu
0: final.
4: Mau final kedua-duanya ya?
0: Final bang, minggunya.
4: Jadi apa ya?
0: Iya. Jadi bang, kalau seandainya nanti malam Argentina kalah, berarti Argentina ketemu sama Prancis.
4: Ya, moga aja Argentina kalah.
0: Ya, amin bang, aku aminin bang. Oke, aku sepakat banget sama Abang Amar nih.
4: Iya.
0: Iya deh.
4: Semuanya aja.
0: Oke deh Bang Amar, makasih ya.
4: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau begitu ganti-ganti tahan dulu line teleponnya. Kita mau simak dulu ada 3 lagu ya, ada Ramuda, Joni Iskandar, Dosa Kau Anggap Madu, terus juga ada Mega Mustika dengan Bukan yang pertama.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for a Teacher's Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Menjunjung

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4 99,2 FM.

0: diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Andri, cepat nih, sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
1: Itu mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat, Mini. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: ...99,2 Pro 4 RRI Jambi.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak, Jambi.

0: Ya, nanti kita lanjut lagi ya di 35 menit beranjak dari formasi 16 untuk Prodangdut sore hari ini. Halo, selamat sore Prodangdut.
1: Dangdutnya.
0: Ah, Dangdut adalah kita.
1: Iya, Dangdut adalah kita.
0: Benar banget. Pulang jam berapa? Pulang jam berapa hari ini?
1: Masih tempat kerjaan.
0: Oh, tumben.
1: Iya.
0: Lagi rame ya?
1: Ya gitu deh.
0: Iya, iya, iya.
1: Apa kabar, Mas?
0: Masih agak sakit hati nih, masih.
1: Sakit hati tentang bola.
0: Iyalah.
1: Ya, nanti mantan itu.
0: Apa? Hah?
1: Bukan Inggris.
0: Inggris sama Argentina nanti malam.
1: Iya, Argentina.
0: Nah, kamu pegang yang mana?
1: Argentina.
0: Aku Inggris.
1: Oh, masih Inggris ya?
0: Iyalah.
1: Nanti
0: 2-0. 2-0? Nah, kalau aku 4-0 sih. Inggris yang menang. Inggris menang.
1: Udah.
0: Ya, kepinginnya sih Paris tuh ketemu Prancis itu ketemunya sama Argentina kepinginnya.
1: Ingat aku, Mas. Di luar dugaan, Mas. Di luar dugaan, Mas.
0: Iya, meleset. Mau bukan meleset lagi mah, ini melenceng jauh gitu dari perkiraan gitu kan.
1: Iya.
0: Gila 2-0 mah. Aduh.
1: Iya, namanya juga permainan.
0: Namanya juga bola ya kan.
1: Iya.
0: Iya deh.
1: Mau menang masa saya yang main.
0: Aku main PS kalah juga. Aku tuh kalau main PS sukanya main bola, balap-balap motor gitu loh. Ini kita punya tema nih, Fer, sore hari ini, Fer. Temanya tuh katanya ya, masa tua itu ditentukan oleh masa muda. Kalau menurut kamu gimana?
1: Ya itu sama yang udah masuk tadi lah, Mas.
0: Apa?
1: Jawabannya.
0: Oh, berarti sepakat gitu ya?
1: Iya.
0: Mungkin kamu punya cerita ya tentang masa mudamu.
1: Aku masa muda aku orangnya pendiam, Mas.
0: Pendiam, tiba-tiba apa nih?
1: Nggak
0: kecentilan, nggak ke GTA-an gitu maksudnya.
1: Iya. Banyak diam.
0: Oh, banyak diam.
1: Iya.
0: Jadi centilnya di mana?
1: Dalam hati aja.
0: Oh gitu.
1: Kalau suka sama pasangan itu dalam hati.
0: Oh.
1: Nggak usah bertingkah, bisa ditampakin tingkah laku.
0: Oh, tapi mungkin di dalam kamar baru kamu kecentilan ya?
1: Iya. Huh? Itu lain lagi lah.
0: Salto sana salto sini gitu ya.
1: Tidak
0: segitu. Jadi
1: kalau Mas?
0: Ah.
1: Kalau Mas gimana?
0: Masa mudaku. Masa mudaku naik turun nih. Ya, pernah nakal juga lah, nakal banget malah.
1: Nakalnya dalam segi apa?
0: Ya, apa sih kenakalan anak-anak muda tuh? Nah, itu pasti aku lakukan itu.
1: Berarti nakal banget ya, Mas?
0: Nakal banget aku memang.
1: Enggak salah kalau istri Mas tuh merepet.
0: Tapi dia mau sama aku, berarti dia kan melihat ada sisi baik dari diriku kali ya.
1: Setiap manusia tuh ada sisi baiknya juga. Kekurangan dan kelebihan itu kan tahu nanti dalam rumah tangga, Mas.
0: Iya, iya.
1: Kalau lagi pacaran kan serba indah.
0: Makanya ini buat gantikan.
1: Kelebihan itu tahunya di rumah tangga nanti.
0: Iya, makanya.
1: Iya,
0: buat para kanti-kanti yang mau cari jodoh, mending gak usah pacaran. Iya kan? Karena yang namanya hubungan ada komitmen, pacaran seperti itu, semuanya palsu gitu ya kan? Bagusnya berteman aja, itu lebih natural. Nah itu kalau mau cari jodoh tuh.
1: Tidak ada yang saling menutupin,
0: gak ada yang ditutupin. Aku aja dengan istriku itu sekitar 5 tahun lebih. Kita ngerasa udah kenal luar dalam gitu ya kan? Ternyata setelah menikah banyak hal-hal baru yang baru nongol gitu.
1: Baru ketahuan, kan?
0: Iya betul, makanya kalau mau cari jodoh, mending gak usah pacaran deh. Iya kan?
1: Iya.
0: Gitu, makanya
1: aku suka kalau pacaran tuh, gak tau lah maksudnya. Gak begitu, kayak gitu.
0: Apa? Kayak gitu kayak mana maksudnya?
1: Maksudnya tuh, gak kayak orang di luar ke pacaran. Sering pergi-pergi jalan-jalan ke sana sini enggak karuan gitu.
0: Oh.
1: Kalau aku pacaran tuh yang penting ada sekali keluar. jangan terlalu ingin super gitu.
0: Iya, sekali-sekali keluar, keluarnya kemana? Keluar angkasa gitu ya. Jarang-jarang jalan, sekali jalan ya gak pulang-pulang.
1: Saking jarang keluar ya mas.
0: Iya.
1: Sekali keluar ya pulang-pulang.
0: Iya. Sekali keluar gak pulang-pulang, gak taunya nyasar.
1: Kalau mas kan liar.
0: Iya, dulu aku emang sih, aku bandel banget ya dulu ya. Alhamdulillah masih hidup nih sampai sekarang, alhamdulillah.
1: Yang udah lagunya mas.
0: Apa lagunya?
1: Memori Berkati.
0: Dangdut itu lagu Malaysia kalau gak salah ya?
1: Enggak, dari Tasha Rosmala.
0: Memori
1: Berkati.
0: Berkasih.
1: Ya kalau menurut mas lagu luar, ganti aja.
0: Memori Berkasih, Gerry Mahesa bukan?
1: Tasha Rosmala.
0: Siapa lagi tuh penyanyinya tuh ya?
1: Tasha Rosmala.
0: Sebentar aku.
1: Kalau mas mau Gerry Mahesa, ibu gak pengantin aja. Yang duet dengan Lala Widi.
0: Apa judulnya?
1: Ya Bunga Pengantin.
0: Bunga?
1: Bunga Pengantin dari Gerry Mahesa.
0: Bunga Pengantin ya.
1: Duet sama Lala Widi dia tuh.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salam yang udah masuk tadi ya. Buat Bu Bintang Putri juga. Kamar tadi, kasihan banget gak dapat lagu.
0: Ya gak apa-apa, kan bisa menikmati lagu yang udah di request ya.
1: Ya tapi kan ada kecewanya juga.
0: Kenapa harus kecewa? Gagal hari ini masih ada hari esok kan gitu ya. Ya kan? Kamu jangan manas-manasin dong. Ntar dia pusing dianya. Kamu kok manas-manasin sih? Si?
1: Bang Andi mungkin tadi juga. Bang Andi Yusuf lagi di simpul. Buat Ibu dan Nadia tadi. Ajang Buran Masul, Mbak Udin juga orang.
0: Iya.
1: Buat Rusli. Pangeran Cinta, PPM juga, Bang Ramlan, Datuk Ijan, Bang Bujang juga, Anita, Angkat DCS. Ada lagunya, Mas?
0: Lagunya ada.
1: Lagunya ditunggu.
0: Makasih ya.
1: Mas,
0: oi.
1: Putarnya jam 6:30 boleh?
0: Putarnya?
1: Iya, aku 6:30 aku udah di rumah, sekarang aku lagi kerja.
0: Insya Allah nanti ya, kalau ini di WA aja nanti bisa diputerin ya.
1: Iya, atau aku di sekolah aja mulut ya.
0: Boleh deh, boleh ya.
1: Iya, udah buat mas pulangnya hati-hati.
0: Iya, apalagi kalau Bawel.
1: Kalau orang rumah.
0: Iya, apalagi Bawel.
1: Iya.
0: Itu aja.
1: Banyak mas ya.
0: Sama-sama Bawel.
1: Nanti sore di Tunggu rajanya.
0: Oke Bawel.
1: Belum disenggol ya, mohon maaf ya.
0: Yuk, Ibawel.
1: Makasih, Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pama Peru, Bang Rudi, ya. Bang Putra berikutnya, silakan. Halo, Pro Dangdut, selamat sore.
2: Dangdutan, yuk. Dangdut adalah kita.
0: Betul. Waalaikumsalam, Bang Putra. Lagi ngapain?
2: Lagi duduk, santai.
0: Di atas pohon?
2: Enggak.
0: Kirain.
2: Di bawahnya, di bawah pohon.
0: Ngapain? Lagi semerdi apa gimana?
2: di tempat kami kan banyak pohon kelapa.
0: Oh, pohon kelapa ya? Mm-mm. Awas, ntar lagi melamun ketimpa kelapa, ntar bahaya.
2: Jangan, dilihat dulu dong. Mau duduk tuh dilihat dulu, ada yang kering atau tidak.
0: Iya, bahaya.
2: Kalau yang jatuh tuh yang kering sudah. Kalau iya. Yang belum kering, insya Allah jarang jatuh.
0: Itu benar ya bang, kalau kelapa, kita ketimpa kelapa tuh yang bahaya tuh kalau kelapa tua ya, daripada kelapa muda ya?
2: Nggak ngerti, tinggal nasibnya.
0: Oh, tinggal nasibnya.
2: Iya, masalahnya saya sendiri pernah kejatuhan, di muka pula.
0: Kelapa tua, kelapa muda?
2: Tua.
0: Kelapa tua. Nah, itu gimana tuh efeknya?
2: Ya, keluar darah mata dan hidung.
0: Wah, iya sih katanya kalau kelapa tua itu dia mukulnya mukul dalam gitu, Bang.
2: Enggak ngerti.
0: Oh, gitu. Sempat dirawat.
2: Alhamdulillah namanya Allah masih memberi umur panjang sampai sekarang.
0: Iya, sempat dirawat juga enggak?
2: Enggak.
0: Oh, enggak ya.
2: Tempat kami itu desa banget. Loso banget. Jauh dari puskesmas.
0: Enak dong suasana desa tuh gimana sih bisa kebayang kan? Ya kan? Ya kata orang ya, kata
2: enak,
0: orang
2: enak-enaknya harus enak kan.
0: Ya kata orang kata orang kan oh desa katro, tapi kan suasananya tuh nikmat banget kalau di desa itu.
2: Yang jelas pemandangan hijau, pohon-pohonan, daun-daunan itu.
0: Eh apalagi kalau bangun pagi tuh aduh seger bener ya.
2: Ya. Aduh. Kalau badan sehat.
0: Iya, kalau badan sehat Mas. Iya sih.
2: Heeh. Heeh, enak segar.
0: Iya, Bang. Kita ada tema nih, Bang, sore hari ini, Bang.
2: Tema itu apa? Insyaallah kalau bisa saya ajak, kalau enggak bisa saya tuh mohon maaf.
0: Mungkin menceritakan begini aja. Ada yang bilang kan kalau masa tua kita itu ditentukan oleh masa muda.
2: Ya, itu seharusnya memang harus begitu. Harus usaha. Bagaimana kita nanti kalau sudah tua itu ya lebih enak daripada yang sekarang.
0: Menikmati hasil ya.
2: Iya, iya, masalahnya kan seorang laki-laki nanti kalau sudah remaja, remaja kan pengen nikah.
0: Iya, iya, iya.
2: Ya, ya pengen nikah tersebut kita harus memikirkan apa makanan yang dikasihkan oleh istri. Itu harus. Iya, jadi semampu kita juga.
0: Iya.
2: Oke. Okay. Nah, saya puas jadi kulinya oke.
0: Oh. Berarti memang anak-anak muda zaman sekarang itu harus sudah berpikir jauh ke depan ya, seperti ya, itu masa, kan?
2: Ya masalah saya, orang tua saya kurang mampu, anak banyak. Sampai yang kuliahkan saya pun saya tidak lulus sekolah saya. Nah, jadi ya bisa sekolah tapi nggak sampai koma 4 titik gitu.
0: Oke, ya paham, ya, paham.
2: Tapi kita syukuri juga, alhamdulillah.
0: Iya.
2: Dirawat orang tua, kemampunya kita sekolah sampai di situ, tengah-tengah perjalanan, nggak apa-apa, bersyukur aja.
0: Iya, iya. Artinya kan menjadi orang sukses itu kan nggak mesti harus sekolah tinggi juga, seperti itu ya kan, Bang? Pengalaman juga kan bisa mendukung itu semua ya kan?
2: Betul. Pengalaman kita sambil jalan sih. Kita mencari pengalaman, persahabatan itu kita mencari pengalaman.
0: Iya. Oke, okay. Bang, ceritain sedikit masa muda, Bang.
2: Ya.
0: Masa mudanya gimana nih? Bandel nggak?
2: Oh, insya Allah nggak. Masalahnya saya tuh penurut dengan orang tua. Apa kata orang tua ini nggak boleh mengganggu tanaman orang, nggak boleh mencuri barang-barang orang, apalagi buah-buahan. Itu kita harus apa ya? Harus taat pada pada orang tua.
0: Mencuri buah rambutan nggak pernah, Bang?
2: Rambutan nggak?
0: Nggak pernah?
2: Nggak.
0: Wah, kalau aku rajin dulu, Bang.
2: Kalau yang pernah mencuri itu telur ayam. Iya kan?
0: Buat makan ya?
2: Ini buat jamu.
0: Oh, buat jamu. Kalau aku, Bang, buah rambutan, Bang, dulu, Bang.
2: Iya, masa buah-buahan itu banyak.
0: Masa-masa kecil banyaknya. Itu kan iya. Mencuri di halaman rumah. Besok lebaran datengin minta maaf kita sama yang punya pohon. Ya, nanti tahun depan ngulang lagi seperti itu ya, kenakalan anak-anak ya, Bang ya.
2: Enggak apa-apa, namanya belum mengerti.
0: Iya sih, betul.
2: Tapi kan kalau nurut dari orang tua tadi, orang tua bilang jangan, itu sudah apa ya, matanya sudah agak melotot gitu, kita harus taat.
0: Iya, betul
2: kita
0: sih.
2: Kita harus mundur.
0: Ya, itu tipe-tipe anak-anak zaman dulu memang begitu. Nggak perlu orang tua mengeluarkan suara keras, dari tatapannya aja kita udah nurut ya.
2: Nggak boleh. Jadi masalahnya kalau saya mau agak bantah cakap aja, saya dicubit tuh kiri kanan paha saya diangkat ke atas oleh mama saya.
0: Waduh.
2: Kakinya. Saya lari, berarti melawan orang tua. Jadi dicubit tuh ngikut aja.
0: Iya.
2: Jadi alhamdulillah ya nurut.
0: Iya, iya. Oke, sip, mantep nih ceritanya. Jadi kita dapat bayangan ya, kalau anak-anak zaman dulu tuh cara mendidiknya seperti ini, hasilnya seperti ini. Anak zaman sekarang ini buat jadi bahan perbandingan aja buat kanti-kanti yang lain nih, Bang.
2: Iya.
0: Oke lah kalau begitu.
2: Orang tua, terus adik iparnya kiai di Paris. Saya tuh tempatnya Paris. Ya. Kalau mungkin di kota lurung-lurung gitu loh.
0: Iya.
2: Nah, jadi wakilnya bapak saya. Nah, di situ alhamdulillah mendidik anak-anak itu sampai sekarang tuh modelnya nurut-nurut.
0: Nurut-nurut begitu, ya, paham agama juga ya kalau begitu, Bang ya.
2: Bapak mama tadi kan.
0: Iya.
2: Sedikit banyak ya memegang agama.
0: Sip, mantep deh kalau begitu. Terima kasih nih untuk ceritanya sore hari ini. Lagunya sama apa, Bang?
2: Lagunya sebentar.
0: Apa? Bebas saja, Bang.
2: Susah kalau anggap mandi sudah tadi ya.
0: Udah tadi, Bang, yang lain.
2: Air tuba.
0: Boleh. Salamnya buat siapa, Bang?
2: Salamnya oleh karena saya ini baru di sana masuk.
0: Bang Rudi tadi udah.
2: Oh sudah, Mbak Vero sudah.
0: Sudah.
2: Ya pokoknya salamnya buat semuanya saja. Siapa tahu kalau masih ada waktu teman yang di belakang mau pengen gabungan lagi.
0: Pasti dua penelpon lagi lah.
2: Oh begitu. Salamnya buat semuanya dari Kalimantan, Berakhim itu, yang di Jakarta, di Sulawesi, dulu Ibu Farida atau Bang Nasrun, terus yang di Jambi, di Lampung itu Mbak Mas Popan, terus Thomas itu, terus buat yang di apa nih, kali apa Embang, Mbak Ajeng, kalau di Jambi Raya. Jiwa Klip Bang Rudi Jambi Raya, soalnya dia ketua kelompok Luyur dia.
0: Betul sekali. tahu banget ya.
2: Iya, ada bersih saya itu.
0: Yo, oke, Bang.
2: Terus buat yang di Riau ada juga ya, di Mbak Vina itu mewakili. Pokoknya semuanya sahabat apa penelpon ini atau pendengar radio mana saja berada. Mudah-mudahan semua masih diberi kenikmatan kesehatan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dapat perlindungannya.
0: Amin.
2: Dan sehat juga penyiarnya.
0: Amin.
2: Terima kasih atas waktunya. Saya pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra di Putar Pulau Kijang. Kang Iing, halo Kang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikum Kang. Mau buru-buru apa lama-lama nih?
3: Ini lagi mulanya nih. Kang minta lagu ini deh Kang, ada yang beli. Minta lagu Cinta Sabun Mandi.
0: Cinta Sabun Mandi buat siapa Bang?
3: Ini untuk semua lu, ada yang beli ya.
0: Iya, oke. Okay. Ya. Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta Sabun Mandi ya, Jaja Miharja, tenenet gitu ya. Aduh Mbak Anita, kamu nggak dapat lagu, cuma dapat ngobrol aja sama aku nih Mbak.
4: Kasian dulu.
0: Kasian banget. Tapi nggak apa-apa lah ya.
4: Kenapa gua belakangan?
0: Nggak tahu. Kenapa nelponnya belakangan?
4: Ya dapetnya belakangan gimana?
0: Ya terima aja nasibnya kalau begitu. Ya kan?
4: Iya deh, apa kabarnya dulu?
0: Baik Mbak.
4: Alhamdulillah.
0: Iya, cuman agak
4: aman ya.
0: Masih agak kesel Mbak.
4: Apa?
0: Masih agak kesel.
4: Kenapa kesel?
0: Prancis kalah.
4: Derita lo.
0: Iya, aduh, 2-0, ampun dah. Mumet.
4: Saya mah kagak pecinta bola.
0: Iya kan aku tuh kan ada harapannya dia bisa ketemu Argentina.
4: Kalau pecinta bola memang kesel banget tuh ya, gitu ya.
0: Aku tuh nggak cinta bola banget ya, tapi ya.
4: Tapi dari tadi dengernya cinta bola banget.
0: Iya, gimana ya? Aku tuh maunya dia menang, ternyata kalah, pasti kecewa kan?
4: Kenapa sih emang harus Inggris menang? Kenapa gitu? Ada apa gitu?
0: Ya biar Argentinanya ikut kalah juga.
4: Biar, oh gitu.
0: Iya, jadi kalau Argentina kalah, dia nanti itu memperebutkan juara 3 sama 4-nya ketemu sama Prancis.
4: Oh gitu ya.
0: Ya iya, makanya malam hari ini Inggris ketemu sama Argentina.
4: Aduh, saya mah kagak mengerti, saya mah ngedengekin aja lah.
0: Iya, tolong doain ya, mudah-mudahan Argentina kalah ya.
4: Iya deh, saya doakan. Bang Andre-nya seneng.
0: Iyalah, aku tuh sedih banget Prancis kalah, aduh. Padahal
4: ngalah sedih.
0: Ya padahal aku kan enggak ada main taruh-taruhan tuh enggak gitu loh. Cuman ngefan aja sama Prancis.
4: Iyalah, kalau memang itu yang dipegang, kalau kalah memang sedih ya Bang Andre.
0: Iya, aduh, cuman ya. Ya gini aja deh, kalau boleh aku meminta doain aja ntar malam Messi-nya rematik ya.
4: Mati.
0: Iya, biar enggak bisa main gitu.
4: Ya. Iya
0: deh. Doain aja dia rematik gitu biar kalah tergantung, Argentina.
4: Tergantung keberuntungan juga lah Bang Andre.
0: Ya, minimal kan begini, kalau Messi enggak main kan setidaknya tuh berkurang tenaga mereka gitu loh, Mbak.
4: Oh, gitu ya.
0: Iya dong. Doain ya dia rematik ya.
4: Iya deh.
0: Atau dia lagi lari 10 langkah langsung bengek gitu kan. Gitu aja.
4: Ya Allah. Jahat kali lah dirimu.
0: Ya iyalah. Iya. Aku tuh kurang suka sama dia gitu loh.
4: Sampai segitunya ya Allah.
0: Mbak, kita sore hari ini punya tema Mbak.
4: Iya Ya, temanya apa?
0: Itu temanya tadi tuh. Katanya masa tua itu menggambarkan masa muda. Ditentukan oleh masa muda. Kalau tuanya tuh sakit-sakitan, mungkin masa mudanya gila-gilaan dianya.
4: Iyalah. Nah,
0: sepakat enggak, Mbak, dengan kata-kata itu sepakat enggak?
4: Ya sepakat lah.
0: Punya cerita masa mudanya gimana, Mbak?
4: Harus nih cerita nih.
0: Ya cerita aja. Yang sekira-kira Mbak ikhlas menceritakan, ceritakan aja gitu. Kan berbagi pengalaman ya. Yuk.
4: Kalau mau cerita ya, kalau diceritain dari A sampai Z ya memang panjang ya. Nah, singkatnya aja. Ya,
0: singkatnya aja enggak apa-apa.
4: Kalau saya itu masa mudanya boleh dibilang pekerja keras. Nah, karena saya kan gini bangan ini.
0: Buat es atau gimana maksudnya? Buat es atau gimana?
4: Pekerja keras.
0: Ya es kan keras juga bikin es gitu.
4: Enggak. Iya gitu maksudnya tuh. Soalnya kan dari kecil ditinggal sama orang tua kan, orang tua laki-laki. Jadi karena saya kan anak tua gitu bangan ini.
0: Ya saya turut berduka cita Mbak ya.
4: Iya, jadi adik saya kan masih kecil-kecil gitu kan. Jadi otomatis ya saya lah yang cari duit gitu kan.
0: Oke, iya.
4: Iya, untuk hidupin adikku 3 Bang Andre.
0: Udah menikah semua ya, alhamdulillah ya.
4: Ya sekarang udah berkeluarga semua, udah punya anak semua kan.
0: Alhamdulillah ya.
4: Iya, adik tinggal orang tua laki-laki kan. Kayak mana lah Bang Andre kalau gak punya bapak kan.
0: Ya sedih sih.
4: Iya. Kita kalau ditinggalnya itu maksudnya udah meninggal, ini ditinggalnya nggak meninggal, dia pergi gitu Bang Andre.
0: Oh, mencari kehidupan, mencari jati diri mungkin ya.
4: Bukan mencari jati diri, mencari mama baru.
0: Ya biar bagaimanapun juga itu kan tetap orang tua kita Mbak.
4: Iya memang betul Bang Andre. Kalau kita mau dendam sama orang tua gak bisa Bang Andre. Tapi bisa. Bagaimanapun itu tetap darah daging kita. Kalau gak ada dia gak lahir ke dunia ini Bang Andre.
0: Betul, betul sekali. Orang tua masih hidup berarti dua-duanya.
4: Masih, tapi kan sama mama sudah ada lagi kan.
0: Oh iya, tapi masih silaturahmi masih jalan sama bapak.
4: Alhamdulillah sampai sekarang masih lah. Kadang dia kesini juga, yang laki-laki kan.
0: Iya, syukur ya. Itu ya, kan.
4: Dia kan udah sama yang istrinya baru ini, Bang Andre.
0: Iya, itu kan. Iya kan begini Mbak. Artinya kan orang tua itu urusan orang tua. Kita anak sama orang tua mah jangan sampai putus gitu ya Mbak ya.
4: Iya betul. Ya betul sekali, orang tua saya ngajarkan anak-anak perempuan gak boleh benci sama bapak kan. Karena betul. Itu apa orang tua kita walaupun bagaimana gitu kan.
0: Iya.
4: Pokoknya dari kecil akan ditinggal. Adik saya yang paling kecil itu ditinggalnya masih umur 1 tahun Bang Andre.
0: Oh begitu ya.
4: Sekarang udah menikah semua Bang Andre.
0: Iya.
4: Pokoknya itulah, pokoknya cari kerjaan lah. Tahu gak Bang Andre kerja ini Bang Andre dulu ini zaman tahun 99 saya itu masih ya kerja ini Bang Andre.
0: Apa tuh?
4: Apa namanya bikin batu bata itu Bang Andre tahu?
0: Waduh, iya.
4: Itu kerjaan laki-laki tuh Bang Andre.
0: Oh dulu memang iya kalau bikin batu bata tuh cetaknya manual gitu pakai kayu ya, gitu
4: manual,
0: ya.
4: Bang Andre itu Bang Andre saya itu kerjanya ini di bagian penampungan tuh Bang Andre.
0: Wah
4: itu laki-laki semua di atas saya di bawah perempuan disolatin. Wah.
0: Wah, berarti keker dong ya Mbak Anita ini ya badannya ya?
4: Ini kuat Bang Andre itu nggak boleh, maksudnya nggak boleh. Cepangan tuh harus nempel, itu gak boleh.
0: Oh iya.
4: Kita dulu manual masih itu harganya dulu satu, ya mana ya?
0: Satu petaknya?
4: Pokoknya gak nyampe 100 rupiah.
0: Oh begitu, iya oke. Berarti lumayan berat juga ya Mbak ya masa kecilnya ya?
4: Iya, tapi bukan yang bolong batu-bata yang biasa itu loh.
0: Iya, dulu kan batu-batanya tipis kan, yang model itu ya?
4: Tapi kan itu berat juga Bang Andre kalau dia masih basah kan?
0: Iya lumayan Mbak.
4: Iya. Pokoknya selepotan semua tanah ini.
0: Oke Mbak, terus gini, yang jadi pertanyaanku itu apa ya? Dari perjalanan hidup masa kecil remaja, dampak positif yang Mbak dapetin sekarang tuh apa sih dari proses yang udah Mbak lalui?
4: Ya gimana ya? Ya pokoknya mengajarkan anak-anak lah pokoknya jangan sampai kayak ibunya ya dulu ya begitu ya. Pokok mengajarkan anak yang baik-baik lah pokoknya. Pokoknya kayak gitulah. Yeah. Ya kata orang tuh ini apa namanya nanti keturunannya kayak gini pasti gini. Ya enggak. Memang sih Bang Andre ya. Tidak ada, maksudnya tidak menyangkal itu kan. Kalau dari misalnya segi keluarga kayak itu pasti ada dari salah satu adik kita lebih berat itu pasti ada yang nurun kayak bapaknya itu. Pasti lah itu Bang Andre ada kan.
0: Ya, berdoa saja tidak persentasenya ya sedikit aja mungkin ya.
4: Betul sekali. Tapi gimana ya, kita mengajarkan anak kita pokoknya yang baik-baik, tapi tidak, maksudnya tidak memburukkan pakainya kayak gini, enggak gitu kan.
0: Iya.
4: Pokoknya mengajarkan yang bagus-bagus lah Bang Andre kan.
0: Iya, syukur alhamdulillah orang tuanya masih sehat ya Mbak ya.
4: Alhamdulillah sehat, kita baru pulang dari dia.
0: Oh iya, intinya nggak menyesali dong apa yang sudah terjadi seperti itu ya kan.
4: Ya kalau diingat-ingat ya memang sakit hati, kayak mana ya Bang Andre. Ya, tapi kita pikir lagi, diulang kembali, begini. Ya udah lah, yang udah gitu.
0: Ya sih, kalau kita memandang sesuatu hal dari hal negatif ya akan negatif semua. Tentu kita harus berpikir secara positif aja sih Mbak, kalau menurut aku ya.
4: Iya betul, orang tua kita aja yang ditinggal kan dulu mengajarkan kita jangan sampai membenci orang tua kita. Walaupun bagaimana itu orang tua kita.
0: Iya, cakep dah kalau begitu. Oke. Mudah-mudahan kedepannya banyak hal-hal positif yang bisa Mbak dapetin dari proses hidup yang sudah dilalui seperti itu ya Mbak ya.
4: Amin, Allah.
0: Oke deh.
4: Tapi alhamdulillah ya baiklah sekarang. Mama pun sama bapak sekarang juga ya kayak seperti biasa lah, tak ada namanya dendam-dendam gitu nggak ada.
0: Karena yang pertama tetap yang terbaik Mbak.
4: Iya betul. Cucunya udah 8 sekarang Bang Andre.
0: Cucunya 8.
4: Cucunya 8. Anak saya 2, adik yang nomor 2. Pokoknya adik beradik anaknya 2 semua.
0: 2 semua. Cicit sudah ada belum?
4: Belum.
0: Oh, oke deh kalau
4: yang
0: begitu.
4: Yang paling besar kan anak saya yang SMK kan.
0: Aduh, mantep banget ceritanya, cukup menyentuh hati nih ya. Mudah-mudahan.
4: Iya memang kalau mau diceritain sedih banget, kalau kita bisa saya ini pokoknya sedih banget.
0: Iya percaya aja, kita tidak sendiri Mbak, banyak juga kok yang mengalami lebih parah dari kita tuh banyak juga. Betul, gitu loh betul, ya kan. Kita bersyukur aja deh kalau begitu Mbak ya.
4: Iya betul.
0: Oke lah. Jadi jadi lagunya kita ikutan aja nih Mbak.
4: Iya deh, ikutan aja, minta juga nggak diputerin.
0: Iya pastinya nggak diputerin karena penelpon keempat juga gitu ya.
4: Iya deh, nanti iri Bang Amar kalau gua diputerin.
0: Ya oke deh kalau gitu Mbak, boleh salam aja Mbak, buat siapa Mbak?
4: Iya salamnya dulu buat Bang Andre dulu.
0: Iya.
4: Selamat sore ya, terus selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Semoga sukses selalu. Amin. Semoga langgeng selalu bersama keluarga di rumah ya.
0: Amin.
4: Terus buahnya juga Bang Abdullah, buahnya Bang Ramlan, buahnya Bang Amar juga, buahnya Budina dia sama Bang Alimin.
0: Iya.
4: Terus buahnya Bang Putra tadi, buahnya Waudin, buannya Gunawati, iya, sama Pero tadi juga, terus buannya itu siapa lagi?
0: Siapa?
4: Buannya Bang Duja, buannya Bang Ancakra, Bang Ali Mukin, nah, terus siapa lagi Bang Ajuk?
0: Oke.
4: Siapa lagi ya?
0: Siapa?
4: Abu Besila, buannya Aurel juga, buannya Tina Kampar juga.
0: Yoi.
4: Buannya Bang Jojo, Bang Juli, Bang Hilong.
0: Oke.
4: Pokoknya semuanya aja lah.
0: Oke.
4: Pokoknya buat Bang Andre sudah selalu lah pokoknya ya.
0: Oke. Oke. Iya.
4: Ya udah. Terima kasih waktunya ya.
0: Oke, sama-sama Mbak Anita.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ceritanya cukup menyentuh hati juga ya. Tapi itulah namanya hidup ya kan. Hidup ini adalah pelajaran dan perjuangan seperti itu. Mungkin Tuhan memberikan kita cobaan untuk apa ya, biar mental kita semakin kuat dan tetap bersyukur dengan apa yang sudah terjadi seperti itu. Oke lah, ganti-ganti. Terima kasih ya buat yang sudah masuk di line telepon 0811-670-79920. Dan berikut ada 3 lagu yang bakal hadir ke ruang dengar ganti-ganti. Terus pantengin di sini, masih banyak informasi ringan dan menarik akan hadir ke ruang dengar kanti-kanti semuanya di 99,2 FM program 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara.

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan. Salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Huh? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
4: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sudahkah Pancasila kita pahami? Ataukah hanya sebagai simbol saja? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
5: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
0: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
6: Aku tertipu. Di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau. Karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang. Aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
7: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
8: Pro 4 99,2 FM.

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.

Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.

Ya, ganti-ganti Jambi itu pusat peradaban Melayu tua ya. Dari kerajaan Melayu, Sriwijaya sampai Kesultanan Jambi. Jadi budayanya tentu kental banget dengan nuansa Melayu Islam. Tetapi tetap punya ciri khas tersendiri ya. Untuk sejarah dan filosofi bumi sepucuk Jambi Sembilan Lurah, kalimat ini artinya Jambi itu punya 9 wilayah adat besar yang bersatu. Filosofinya musyawarah, gotong royong, dan hormat ke pemimpin adat. Sungai Batanghari itu merupakan urat nadi kehidupan Jambi dari dulu buat perdagangan dan tentunya juga budaya. Rumah adat atau rumah panggung Melayu Jambi, ciri khasnya rumah panggung dari kayu, atap limas, ukiran sulur-sulur. Dan bagian terpentingnya adalah selasar buat tempat tamu, tiang guru, tiang utama yang keramat. Sementara itu untuk maknanya, kolong rumah dipakai buat kandang atau penyimpanan. Naik rumah harus lepas alas kaki sebagai tanda hormat. Rumah adat yang paling terkenal adalah rumah adat Jambi di Taman Budaya Jambi. Pakaian adat, jadi para pria itu menggunakan baju teluk belanga, celana panjang, sarung songket, tengkuluk atau destar yang ada di kepala. Sementara untuk wanita menggunakan baju kurung, kain songket Jambi, selendang dan mahkota kecil atau lebih dikenal dengan sanggul. Songket Jambi ini beda dari daerah lain ya. Motifnya pucuk rebung, bunga cino, naga besaung, benang emasnya itu tebal dan mengkilap, tentu sudah menjadi warisan budaya. Dari kesenian ya, dari kesenian dan tradisi, tari Japin Jambi ini merupakan tari Melayu Islami. Gerakannya lembut diiringi gambus dan gendang, biasanya buat penyambutan tamu ya. Ada juga tari pinang, tari tradisional buat acara adat pernikahan, penarinya itu membawa buah pinang di atas nampan. Tari Sekapur Siri ini merupakan tradisi penyambutan tamu agung, dihidangkan siri dalam tempat khusus sebagai tanda hormat. Dan juga ada besali, ini merupakan tradisi silaturahmi pas lebaran, semua keluarga besar kumpul di rumah tetua adat. Ada juga upacara adat ya, seperti kenduri siko, ini merupakan upacara adat paling sakral di Kerinci buat ngangkat pemimpin adat baru, ada pembacaan tambu atau sejarah leluhur, terus juga ada tasak tanah, ini merupakan syukuran habis panen padi di daerah pedalaman. Perkawinan adat prosesinya panjang ya, ada merisik, meminang, akad nikah, sampai arak-arakan pengantin yang menggunakan pakaian songket. Sementara itu untuk kuliner khas budaya Jambi atau yang terkenal dengan lidah Melayu plus rasa pedas, ada tempoyak. Ini ikan patin atau ikan lemak yang difermentasi, ikonik banget. Terus juga ada gulai ikan baung, ikan sungai Batanghari yang dimasak kuah kuning pekat. Ada juga gulai tepe ikan, ini merupakan adonan ikan plus sagu dibentuk lonjong, ditambah lagi dengan kuah santan. Ada juga kue putri kembang ya, ini merupakan kue tradisional dari beras ketan dan juga santan. Sementara itu untuk bahasa dan sastra, bahasa Jambi termasuk rumpun Melayu, logatnya lembut. Ada juga syair, pantun dan seloko adat yang isinya nasihat hidup, contoh seloko duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, yang artinya menjunjung persamaan. Ciri khas orang Jambi itu ramah, menjunjung tinggi adat, religius dan cinta sungai. Prinsip hidupnya adalah adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah, atau adat berdasarkan hukum Islam. Saat ini ganti-ganti pemerintah Jambi terus jaga budaya lewat festival Batanghari, karnaval songket, dan pelajaran muatan lokal di sekolah. Tapi tantangannya tetap sama. Bagaimana caranya anak muda tetap bangga memakai songket dan zapin di era digital?

0: Mak, aku nak berangkat dulu ya.
1: Tunggu dulu, El. Oi, El. Kau kok main pergi-pergi, be? Kendok kau dibawa, lagi kok hari hujan.
0: Abah, banyak emak.
1: Tidaklah, Hale. Masuk dalam jok motor kau tu.
0: Gegalau nak dibawa. Ada jas hujan, payung, jaket, obat-obatan, kantong asoy. Mak.
2: Ada baiknya kita menyiapkan barang-barang penting dalam menghadapi musim penghujan.
3: Woi, punya mata nggak lo?
4: Ini mata ini.
3: Makanya, lihat-lihat dong.
5: 5 minutes later.
3: Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
5: A few inches later.
3: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
4: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain lo.
3: Ah, dasar lo.
6: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang. Itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
3: Mas, maaf ya. Nggak apa-apa kan?
4: Iya, Mas. Nggak apa-apa. Maafin saya juga ya.
3: Aduh, habis bensin lagi nih.
5: 5 minutes later.
4: Kenapa, Mas? Habis bensin ya?
3: Iya nih, Mas.
4: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
3: Wah, terima kasih banyak ya, Mas. Jadi ngerepotin nih.
6: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Ada beberapa versi asal-usul nama Jambi. Dahulu, pinggiran Sungai Batanghari dikuasai oleh seorang ratu bernama Putri Pinang Masak. Wilayah pinggiran sungai ini masih memiliki keterikatan dengan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, sehingga pengaruh bahasa Jawa juga masih sangat kuat. Jambi dalam bahasa Jawa berarti pinang, dan lambat laun sebutan Jambi berubah menjadi Jambi hingga saat ini.

Sebaiknya kamu tahu. Kebiasaan merokok setelah makan, bahayanya sama seperti mengkonsumsi 10 batang rokok sekaligus. Menurut para ahli, hampir 90% orang merokok setelah makan. Alasannya beragam, mulai membuat tubuh serta pikiran santai, sampai membantu pencernaan lebih baik. Padahal, merokok setelah makan punya efek bahaya yang lebih dahsyat dari biasanya. Kebiasaan yang dianggap lazim itu bisa meningkatkan risiko radang paru-paru dan tenggorokan, serta memicu kanker di perut.

0: The new mobile application RRI Playgo.
1: Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo.
0: Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade.
2: Ya, ganti-ganti selanjutnya kita akan segera menggabungkan diri bersama program 1 untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa religius, dan juga nanti kita akan dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran, tahrim, beduk, serta azan maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

Allahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan sholat 5 waktu kepada umatku, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga sholat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah.

Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

Mendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Dan kita akan ikuti pengajian Al-Qur'an beserta tahrim dan tanda waktu beduk azan salat maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya ya. Untuk Anda di mana saja berada, tetap bersama di Pro 1 RRI Jambi.

0: The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo. Play. Enjoy.
1: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
2: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
1: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
3: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Setiap negara memiliki mata uang. Sejarah dari mata uang sendiri dimulai dari penggunaan sistem tukar tradisional yang terkenal dengan barter, yang kemudian terus berkembang menjadi uang kertas dengan sistem modern seperti yang berlaku pada saat ini. Mata uang adalah satuan alat pembayaran berupa uang yang diterima dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dalam melakukan transaksi ekonomi di suatu negara.

99,2 FM program 4 RRI Jambi ya, di kesempatan hari ini 15 Juli 2026 ya, buat kanti-kanti yang ingin nonton bareng perhelatan Piala Dunia semifinal yang menemukan Inggris dan Argentina malam hari ini jam 2 dini hari, boleh deh datang aja ke kawasan perkantoran Telanaipura. Pas di depan kantor RRI nanti tuh ada layar lebar ya. Jadi silakan aja bergabung di sini untuk menikmati suasana Piala Dunia. Oke deh. Satu artikel untuk ganti-ganti. Salak. Ini merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang ya, karena mengandung segudang nutrisi. Di dalam salak terdapat berbagai macam vitamin dan juga mineral, di antaranya vitamin B3, B2, vitamin C, vitamin B6, vitamin B1, vitamin B5, dan vitamin-vitamin lainnya. Selain mengandung vitamin, salak juga mengandung lemak jenuh, karbohidrat, serat, fosfor, tembaga, lisin, kalium, magnesium, besi, tirosin, dan kandungan-kandungan lainnya. Berbagai macam kandungan tersebut membuat salak memiliki banyak sekali manfaat ya. Ada beberapa manfaat salak untuk membantu obati diare. Yang pertama itu menambah stamina. Manfaat salak yang pertama menambah stamina ya. Stamina yang cukup diperlukan untuk seseorang ketika ingin melakukan berbagai macam aktivitas. Ternyata dengan mengkonsumsi buah salak itu akan membantu untuk meningkatkan stamina. Juga sebagai imun tubuh ya, kestabilan imun tubuh sangat penting untuk dijaga, salah satunya dengan mengkonsumsi buah salak. Imun tubuh yang tercukupi tentu akan membuat tubuh terhindar dari berbagai macam penyakit.

0: hari? Main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar .
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat, karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
4: Buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, rugi banget deh, rugi.
5: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
4: Lah. Itu tuh kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
5: Buka lah. Masa enggak? Enggak bersih dong kalau enggak dibuka.
4: Aduh. Mia, gini ya. Kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
5: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
4: Apaan?
5: Salakku mencintai kekasih orang lain.
4: Iya, malah curhat.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Ya, ganti-ganti untuk perakiraan cuaca serta hotspot Provinsi Jambi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Pada malam hari secara umum diperkirakan cerah berawan, dini hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi udara kabur. Peringatan dini nihil dan suhu udara berkisar di angka 20 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kelembapan udara di angka 58 sampai dengan 89%. Sementara itu untuk arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam. Perakiraan gelombang laut, perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut nihil, titik panas atau hotspot tanggal 15 Juli 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16.00 terdapat 11 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Merangin, 5 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 2 titik panas, Kabupaten Serolangun 1 titik panas, dan Kabupaten Tancap Barat 2 titik panas.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Dika, kok kamu belum tidur juga? Ini sudah jam 12 malam loh.
2: Masih seru banget nih ya, bentar lagi ya.
1: Kamu kan udah janji, kemarin gak bakal begadang lagi, apalagi cuman buat main game.
2: Ah, ayang gak asik.
1: Kamu lupa ya sama teman kamu yang kesenepet motor gara-gara gak fokus karena begadang.
2: Ingat ya, ini udahan kok.
1: Begadang kalau sesekali itu boleh, tapi jangan keseringan, gak bagus juga buat kesehatan kamu.
2: Iya ayah, Dika benar-benar janji gak akan begadang lagi buat hal yang gak perlu.
1: Nah, ini baru anak ayah.
3: Kebiasaan begadang dapat beresiko tinggi mengidap penyakit jantung, hipertensi, obesitas, bahkan kematian di usia muda. Sebaiknya, tidur dilakukan secara seimbang, tidak kurang ataupun lebih dari waktu tidur yang baik. Karena pengaruhnya besar bagi kesehatan tubuh kita.
4: Keris Siginjai adalah senjata tradisional Jambi yang dikenal milik Raja Rangkayu Hitam, seorang raja Jambi yang gagah berani. Disebut Siginjai karena keris ini dahulu sering disimpan di rambut Rangkayu Hitam sebagai tusuk konde atau ginjai, sehingga lama-kelamaan keris ini disebut keris Siginjai. Keris Siginjai ini terbuat dari bahan-bahan berupa kayu, emas, besi, dan nikel. Bilah atau wilahan keris Siginjai panjangnya lebih kurang 39 cm dan berlekuk atau lu 5. Keris Siginjai menjadi lambang mahkota Kesultanan Jambi sebagai pemersatu rakyat Jambi. Sultan terakhir yang memegang benda kerajaan itu adalah Sultan Ahmad Zainuddin pada awal abad ke-20.

Tersebar dari Sabang sampai Merauke, rempah-rempah Indonesia merupakan salah satu hasil yang paling berharga. Hal inilah yang menjadi alasan bangsa Eropa berdatangan ke Indonesia. Lalu, di mana sajakah sentra rempah-rempah di Indonesia berada? Salah satunya ada di Provinsi Jambi. Terkenal memiliki aroma harum dan rasanya yang khas, kayu manis menjadi komoditas besar kedua setelah lada. Dan ternyata, kayu manis Kerinci Jambi merupakan kayu manis dengan kualitas terbaik di dunia.

0: Surti, biar kau tak kaya raya, biar kau tak punya kerja, kau punya cinta, pondasi membangun keluarga kita, Surti.
1: Loh, gak bahaya toh?
2: Biarpun tinggal di gubuk, biar cuma makan nasi sama kerupuk, aku siap. Asal anakmu nanti panggil aku ibu, Mas No.
1: Loh, loh, loh, udah siap nikah toh?
0: Ini apa sih ganggu kisah cinta kita?
3: Loh ya bahaya. Anak yang diasuh orang tua yang belum siap bisa terkena bahaya stunting atau gagal tumbuh kembang anak. Gagal tumbuh fisiknya, gagal berkembang kecerdasannya, sekolah susah, cari kerja sulit, masa depan suram.
0: Waduh,
3: bahaya toh buat anakmu? Makanya screening dulu kesiapanmu 3 bulan sebelum menikah lewat aplikasi LC Mil serta menghubungi tim pendamping keluarga terdekat. Jangan sampai nanti orang tuanya mesra, anaknya sengsara. Jangan sampai anak stunting.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Hubungi tim pendamping keluarga terdekat.
5: Benda yang berfungsi membersihkan kotoran dan debu pada lantai ini telah digunakan oleh masyarakat sejak berabad-abad yang lalu. Keberadaan sapu tidak terlepas dari budaya dan mitos masyarakat lampau. Sejarah yang tercatat adalah seorang petani asal Massachusetts, yakni Levi Dickinson, menciptakan sapu berbahan padi. Berbahan padi sorghum vulgare yang dipersembahkan untuk sang istri. Melihat keefektifan alat buatannya, Dickinson kemudian menjual sapu tersebut pada khalayak luas. Dickinson dan putranya berhasil menjual ratusan sapu setiap tahunnya sejak tahun 1800-an. Sementara sejarah lainnya, suatu ordo keagamaan bernama Seker Massacester di Inggris membuat sapu berbahan lembut, yakni dari rambut jagung yang dikeringkan. Dan konon, inilah muasal sapu sintetis yang banyak diproduksi sekarang ini.
6: The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo. Play. Enjoy.

Ya, ganti-ganti selanjutnya tepat pukul 19:29 saatnya kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

0: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga." Seseorang berkata, "Bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya." Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: Woi, Cok. Kenapa kamu itu besar suaranya?
1: Bah, biar keren lah, Wak. Anak milenial aku ini.
0: Kau pikir keren dengan suara motor begitu? Kasianlah anak bayi di rumah Ibu Anita. Menangis terus kalau kamu lewat.
1: Alah, emang dasar dia aja yang cengeng itu, Wak.
0: Aduh, kau ini. Pikirkanlah orang lain. Orang yang jantungan kaget dengan kau lewat. Bayi-bayi juga terbangun. Coba peduli dan simpati sedikit. Jangan egois begitu.
1: Iyalah, Wak. Nantilah aku ganti. Maaflah jika aku dan motorku ini meresahkan.

0: Nay, kamu tahu nggak? Sekarang lagi diskon besar-besaran di marketplace.
1: Nggak tahu, aku nggak suka belanja online. Emang kenapa kalau lagi diskon besar-besaran?
0: Rencananya, aku mau ajak kamu belanja.
1: Sedekahin buat yang nggak mampu tuh, daripada beli yang nggak penting. Di luaran sana masih banyak yang kekurangan, sedangkan kamu senaknya menghamburkan.
0: Iya. Maaf deh, makasih ya udah diingetin.
2: Tips-tips gelombang pasang pada saat di luar rumah. Pertama, hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan sebagainya. Kedua, segera membungkuk, duduk, dan peluk lutut ke dada. Bila terasa petir akan menyambar, jangan tiarap di atas tanah. Ketiga, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Keempat, bila memungkinkan, segera menjauh dari gelombang atau badai.

0: Piraco, Jelly.
1: Gimana sumbangannya? Aman?
2: Lumayan nih, lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
1: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
2: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
1: Ya nyambil gitu.
2: Itu nggak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif.

Pentingnya fire alarm bell pada suatu bangunan. Tanda bahaya, khususnya kebakaran, tidak akan terlangsung terlihat jika kita berada pada lokasi yang jauh dari sumber api. Tetapi, akan menjadi bahaya jika kita tidak segera melakukan evakuasi diri. Sangat mungkin terjadi kerusakan pada jalur evakuasi, terhalangnya jalan karena kobaran api atau terlalu banyak asap yang terhirup. Begitu pula pada bangunan yang digunakan untuk menyimpan barang. Jika tidak terdapat fire alarm bell, maka tindakan pencegahan untuk mengatasi penyebaran api menjadi terlambat. Sehingga akan banyak properti perusahaan yang rusak dan hancur, aset perusahaan yang tidak dapat terselamatkan, atau kerugian-kerugian materi lainnya. Oleh sebab itu, sudah seharusnya para pengelola gedung untuk memasang perangkat fire alarm bell beserta dengan kelengkapan alat pemadam kebakaran lainnya sebagai upaya penyelamatan diri. Untuk proses perencanaan instalasi, penyediaan perangkat pemadam kebakaran.

0: Jaka Tarub memohon kepada istrinya untuk tidak kembali ke kayangan. Namun, Nawang Wulan tidak dapat kembali selamanya. Selesai.
1: Ngapain kamu, Syah?
0: Baca.
1: Hari gini baca begituan.
0: Justru yang beginian itu yang harusnya dibaca hari gini.
1: Udah tahu, Keles. Itu kisah Jaka Tarub dari Jawa Tengah, kan?
0: Betul. Kalau aku pikir-pikir nih, cerita Jaka Tarub ini hampir mirip dengan cerita Aki Bentawol ya.
1: Aki Bentawol? Cerita dari mana tuh?
0: Tuh kan, nggak tahu. Itu dia cerita dari sebuku, Bah, di Nunukan, Kalimantan Utara.
1: Masa sih mirip? Aku belum pernah dengar soalnya.
0: Ya elah, makanya baca buku untuk melestarikan budaya kita.
1: Yalah tuh.
0: Jadi, Aki Bentawol itu pemuda aneh. Tinggalnya di desa Sumbal, Sebuku. Di sana itu penduduknya selalu mencari ikan di sungai.

0: Bentawol, Bentawol, ada-ada saja kau ini. Bagaimana kau bisa dapat ikan banyak kalau kamu mancingnya pakai pancingan bambu? Enggak zaman.
1: Biarlah, Pak. Kupikirkan tak.
0: Kau lihat, Pak, aku nih. Si Antung ajudan Pak RT 10 sebuku yang gantengnya ndak ketulungan. Nangkap pakai jaring. Bukan cuman ikan aja yang aku tangkap. Cewek-cewek di kampung kita ini pun semua bisa kutangkap.
1: Helah, buktinya kenapa kau masih jomblo sampai sekarang?
0: Sudahlah. Daripada aku kelamaan bicara sama kau yang katro ini, mendingan aku pulang.
1: Pulanglah kau sana. Capek juga aku menunggu ikan ini. Bagus aku tidur dululah di bawah pohon ini. Astaga, suara apa itu?
2: Tolong, tolong.
1: Hah? Kupikir buat rap jatuh. Sekalinya ada cewek cantik.
2: Tolong.
1: Siapa kau cewek cantik? Kayaknya kau bukan berasal dari sebuku.
2: Aku Gegalit, Putri Gegalit. Aku tersesat. Bisa kau antar aku pulang?
1: Bisa, tapi harus jadi pacarku dulu.
2: Hah? Ih, ogah. Baru aja kenal.
1: Ya udah kalau nggak mau. Bye.
2: Tunggu dulu. Oke, aku mau.
1: Asik.
2: Tapi kau harus janji.
1: Janji membahagiakanmu. Gampang.
2: Bukan itu saja. Kau harus berjanji menyimpan baju yang aku pakai ini di dalam sebuah tempat yang tidak diketahui orang. Dan jangan pernah mengambil baju ini sekalipun. Jika ada yang melihat baju ini, kita tidak bisa jadian selamanya.
3: Bentawol dan Gegalit akhirnya menikah. Hidup bahagia sampai mereka punya satu anak laki-laki.
4: Anaknya ganteng, Syah.
3: Ya ganteng lah, tapi udah meninggal.
4: Sayangnya ya, tidak sempat ketemu kita yang jomblo ini. Terus-terus, lanjut lagi, Ba, ceritanya.
3: Sampai suatu saat...
5: Hei, Bentawol, kemarilah.
0: Aduh, Pak RT, ngapain panggil orang aneh itu?
5: Biarkan saja, aku mau bicara sama dia. Bentawol, cepat sini.
0: Aduh, bikin rusuh aja nanti nih.
5: Ah, enggak.
1: Ada apa, Pak RT? Panggil-panggil aku. Aku sudah menikmati pesta muni yang luar biasa, Pak RT.
5: Bentawol, semua perempuan di desa ini sudah menari di hadapanku. Tapi aku enggak pernah melihat istrimu.
1: Dia itu memang pemalu, Pak RT.
5: Pemalu? Bentawol, Bentawol. Semua orang mengenal istrimu yang cantik bak bidadari itu. Semua orang memujinya. Apalagi aku. Ajaklah dia menari di sini dan perlihatkan kepada kami semua betapa beruntungnya dirimu, Bentawol.
3: Ya, akhirnya si Bentawol maulah bawa istrinya ke rumah Pak RT. Maksa lagi, kasihan.
1: Ikut.
2: Tidak, Bang.
1: Ayo ikut.
2: Tidak,
1: kau, Bang. Harus menari di sana. Kan kau pintar nari. Ayo.
2: Tidak.
1: Ini, pakai baju kesayanganmu ini. Daripada kau simpan-simpan terus. Baju cantik-cantik kok disimpan.
2: Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Ah, cepat pakai baju ini. Ikut aku.
2: Tidak, Bang. Tidak. Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Melawan kau sama aku. Hah?
2: Tidak, Bang. Tidak.

0: Jadi nih, sampai di rumah Pak RT tuh, Putri Genggalit ditinggalkan begitu saja oleh suaminya. Sementara akibat tawol, tenggelam dalam suasana pesta yang diadakan Pak RT. Diam-diam, Putri Genggalit pergi jauh meninggalkan si Bentawol yang ingkar janji dan sibuk dengan teman-temannya di pesta itu, Mi.
1: Jadi, dia tidak kembali lagi. Anaknya dibawa?
0: Ditinggal.
1: Oh my God.
0: Dan sadar sama kecerobohannya, Mi, Bentawol mencari-cari istrinya yang gak tahu sudah berada di mana dan tidak pernah kembali lagi selamanya.
1: Kasihannya Bentawol ditinggal.
0: Ya, kasihan sih. Mungkin itulah tujuan Tuhan menciptakan penyesalan. Biar kita tahu bahwa tidak semua yang ada di dunia ini bisa diulang. Benar enggak?
1: Bijak kali kau, Syah. Tapi ya juga ya, alur kisahnya memang mirip sih sama kisah Jaka Tarub.
0: Bukan cuma Jaka Tarub dengan Aki Bentawal aja yang mirip. Ada lagi kisah lain yang agak mirip. Contohnya, Maling Kundang dari Sumatera dengan Batu Menangis dari Kalimantan.
1: Batu Menangis? Aku belum tahu ceritanya. Ceritakan, Mbak, lagi.
0: Kau baca sendiri nih buku, biar kau pintar.
1: Ih, si Sasha kan, ceritakan lah, Mbak.

0: Wei Uti, ini danau tega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
1: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
0: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
1: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
0: Ah, gagah ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
1: Doh, santai. Coba dengar dulu kuat, baginya DP cerita.
2: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Bele, tunggu dulu. Coba ngeliat di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gagah sekali, Li.
3: Wow, cita membahana badai. Ternyata kalian tidak sia-sia kemari, toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita pilihan apa duluan ini pohon, wah?
3: Apa Ngana bilang? Siapa yang bapak duluan? Kita, toh. Berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngeliat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
0: Kita apa beautiful?
4: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Pate dan Ulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Pate dan Ulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Pate dan Ulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, Tibui Bungale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat. Lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan, Jo. Turun tadi di sini, Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa, Jo. Jangan mbak urat.
3: Takut. Jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang

0: Tempat ini indah sekali, apalagi ada pohon besar. Uselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana dia pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, Nek.
1: Memuto, tabanggo.
0: Hus, assalimu huwabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama, yang tak lain adalah bapaknya sendiri, untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: Di sini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Ope nu mau putih tulalo, asal di lama putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolong dauti. Kita ini keluarga terhormat. Malu hulu amola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu memakam terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: firasat Patida Pulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, po dungo ulo mai, po tahu dulo mai, po lai olo lo mai. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, gelap akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonu bola motadia, po'po hulia to ayua.
1: Ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
4: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
1: Ibu!
4: Diam! Jangan bergerak!
2: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur,

0: De Tiladero, De Dayangalo, De Ulandealo, De Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku Patera Hulawa dari Kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri Kayangan.
2: Wow, wow.
3: It's so sweet.
4: Sekau ne.

0: Eh, jangan duduk dekat bunga-bunga, putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik gua, eh.
3: Eh, Muto. Aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Muto.
0: Ah, Patena Hulawa. Wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Muto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Eh, bukan sayang. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Muto. Ya pada atas cerita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duolo.

0: setelah menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu, Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo hulondalo, lolonggabu, lo mombango, bulalo, lo limutu, lo mombango, lo mututu.

sumpah yang utuh. Air mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitar.

0: melihat keadaan alam yang berubah ini, Patheda Hulawa tertekun dan gelisah.
1: Belum

0: jadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patedahulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patedahulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpahmu tuh.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Pate Dahulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, begitu alo DP cerita. Ya, dia Somanggoro. Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang. Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor. Tidur. Ah, udah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin di tidur Jo. Kita sama pulang ini. Bye bye.
1: Alah. Mana nih Uti?
2: Uti. Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal sama kita?
1: Astaga.
2: Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng, eh? Uti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kanti-kanti dimanapun berada. Kembali lagi saya Ahmad Baihaqi akan menemani kanti-kanti untuk edisi hari ini ya, bertepatan di hari Rabu malam Kamis ya. Mudah-mudahan kanti-kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat ya. Walaupun memang cuacanya lagi dikasih panas ya malam ini. Ya, kanti-kanti saya akan temani Anda tentunya hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Serangkaian mata acara tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk kali ini saya akan temani kanti-kanti di Irama Nusantara dan juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan menjelang nantinya kita ikuti acara selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

PP Kota Jambi memperkuat edukasi kepada pelajar untuk mencegah kenakalan remaja melalui program Praja Goes to School di berbagai sekolah setempat guna membentuk generasi muda yang taat terhadap aturan. Kepala Satpol PP Kota Jambi, Iper Yan Suni, mengatakan program Praja Goes to School merupakan langkah preventif yang terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda sekaligus menekan potensi pelanggaran yang melibatkan pelajar. Kegiatan tersebut digelar di SMP Negeri 24 Kota Jambi. Pihaknya memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai berbagai bentuk perilaku menyimpang yang kerap terjadi di kalangan remaja seperti merokok, tawuran, bolos sekolah, hingga tindakan lain yang dapat berdampak negatif terhadap masa depan pelajar. Ya, ganti-ganti menurutnya edukasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada siswa bahwa kenakalan remaja tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat mempengaruhi masa depan mereka. Pembinaan karakter dilakukan secara konsisten agar pelajar memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan. Satpol PP tidak hanya menjalankan fungsi penegakan peraturan, tetapi juga memiliki peran pembinaan kepada masyarakat, termasuk kalangan pelajar. Pihaknya juga berupaya menanamkan nilai kedisiplinan, integritas, dan kepedulian sosial agar siswa mampu menghindari perilaku yang melanggar hukum maupun norma yang berlaku. Ia juga mengajak para siswa berdialog mengenai berbagai persoalan yang sering dihadapi remaja di lingkungan sekolah maupun dalam pergaulan sehari-hari. Pendekatan interaktif tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap risiko kenakalan remaja sekaligus mendorong mereka mengambil keputusan yang lebih bijak. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, tertib, dan kondusif, sekaligus melahirkan generasi muda yang berprestasi, berintegritas, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial.

Ya, ketika dimanapun berada, masih kembali kami hadirkan informasi lainnya. Pemerintah memastikan bahan bakar nabati dengan campuran 50% minyak sawit atau B50 aman digunakan oleh masyarakat dan tidak akan merusak mesin kendaraan. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Dwi Anggia, mengatakan implementasi kebijakan B50 telah melalui proses kajian mendalam, pengujian komprehensif, serta evaluasi yang matang. Lebih jauh yang menyampaikan bahwa pemerintah sangat memahami adanya kekhawatiran dari masyarakat terkait aspek keamanan mekanis kendaraan. Aspirasi tersebut telah menjadi fokus perhatian utama pemerintah jauh sebelum program itu resmi diluncurkan. Dwi Anggia menjelaskan bahwa peta jalan program biodiesel di Indonesia telah dirintis sejak tahun 2008 dengan tahapan awal pencampuran B2,5. Sejak saat itu, persentase campuran terus ditingkatkan secara bertahap dan konsisten melalui varian B10, B20, B30, B35, hingga B40. Setiap fase kenaikan volume campuran selalu didahului oleh rangkaian proses pengujian teknis yang ketat serta evaluasi performa secara menyeluruh. Khusus untuk implementasi B50, Kementerian SDM bersama pemangku kepentingan terkait telah memperluas cakupan uji coba guna memastikan keandalan bahan bakar di berbagai lini operasional. Pengujian tangguh tersebut melibatkan multisektor, mulai dari sektor otomotif atau kendaraan bermotor, alat dan mesin pertanian atau alsintan, alat berat di sektor pertambangan, kereta api, transportasi laut, hingga pembangkit listrik. Berdasarkan hasil uji teknis tersebut, kualitas bahan bakar B50 terbukti menunjukkan performa yang semakin baik, bahkan melampaui capaian formula B40 sebelumnya. Ya, ketika-ketika dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali kita nikmati irama Nusantara ke ruang dengar Anda. Menjelang kita ikuti acara selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 4 Jambi.

0: Mara. Besok siang main yuk.
1: Emang mau main kemana?
0: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
1: Oalah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
0: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
1: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Zah, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
0: Emang sepenting itu ya?
1: Jelas penting, Zah. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
0: Iya juga sih, tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
2: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Apresiasi budaya.

Ya, ketika dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi ya. Tentunya malam ini saya akan temani Kanti-Kanti di apresiasi budaya kita di budaya Jambi malam ini ya.

0: Ini juga ada yang bersiap-siap ya untuk bergadang ya, karena malam ini masih ada pertandingan sepak bola Piala Dunia ya. Ini memang sudah detik-detik yang menegangkan. Nanti pukul 2 dini hari ya, untuk pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Argentina akan melawan Inggris ya, kalau tidak salah nih. Baik, ketika-ketika kita akan buka di 0811-670-79920. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo juga.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, sehat.
1: Tambah gemoy kah?
0: Iya dong. Habis gimana ya? Gimana ya kalau mengurangi kayaknya agak sulit. Kalau menambah tuh cepat kan?
1: Iya, nambah cepat ya.
0: Nambah cepat, mengurangi ya enggak sulit kayaknya.
1: Agak aku kayak menguranginya ya.
0: Udah berusaha, masih enggak kurang-kurang.
1: Iya. Lalu bujangannya dulu pada cengking-cengking kurus sekali. Gak punya bini pada
0: iya, gemoy pada subur jadinya. Aduh. Iya.
1: Yang di rumahnya juga nih, bujangannya kurus sudah punya bini pada gemuk.
0: Gemoy. Habis kata-kata orang katanya kalau dulu katanya enggak ada yang ngurusin, sekarang ada yang ngurusin begitu katanya. Benar enggak?
1: Padahal gemuk ingat di rumah.
0: Aduh, masyaallah.
1: Rai Allah.
0: Rai Allah.
1: Iya. Sebelum diminta orang lagi, aku minta dulu. Kalau mau masuk dulu.
0: Oke.
1: Salam untuk semua bela ya.
0: Baik.
1: Makanya tuh masih ada aku dua ekor lagi tinggal bempeknya tuh.
0: Ush, mantap tuh.
1: Ada bempek kulit, ada tamu jauh.
0: Oh, tamu jauh.
1: Mm-hmm. Oh. Dari Sulawesi.
0: Dari Sulawesi ya?
1: Mm-hmm. Oh, jahat. Senyum-senyum orangnya.
0: Jauh lama dari Sulawesi. Aduh. Masya Allah.
1: Terima kasih, Bayu.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: hati yang sudah bergabung. Salam sehat, salam bahagia selalu ya, bersama keluarga. Ini katanya ada tamu jauh dari Sulawesi, terbang ya, sampai ke Simpang apa? Ke rumahnya Bunda Wati. Terbang apa lompat? Baik, ketika nanti kita akan sapa kembali nih ya. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pintunya dibuka dong, boleh masuk.
0: Siap, udah dibuka.
1: Jangan tamunya ada itu yang pakai pesawat jet udah nyampe dari Sulawesi.
0: Iya, jauh tamu katanya dari Sulawesi. Waduh.
1: Kapan dia mau singgah ke Kedemangan gitu tamunya?
0: Halo, nah ditunggu nih ke Kedemangan yang dari Sulawesi.
1: Iya. Yuk, kita makan cempedak yuk.
0: Wah, mantap bener.
1: Iya, sama tenu keladi kemunaknya.
0: Wah, itu dia.
1: Iya, kita yang ada cuma itu Bang Eki. Wah, itu, sampai malamnya.
0: Itu yang enak itu.
1: Iya, rebus-rebusan aja dikukus.
0: Bener iya. Banget, mantap pokoknya.
1: Iya. Oke. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Ini lagu apa kita?
0: Malam ini kita di lagu Jambi.
1: Oh, lagu Jambi. Kirain bebas lagunya ya.
0: Lagu Jambi.
1: Nah, apalagi itu saya minta lagunya. Apa tadi tidak ingat ya?
0: Apa?
1: Janji ke bulan.
0: Oh, janji ke bulan.
1: Salam Bang Eki ya.
0: Siap, silakan.
1: Malamnya terutama buatnya Bang Eki. Selamat malam, selamat bertugas. Tetap semangat ya. Jaga
0: kesehatan
1: juga. Nanti pilihnya hati-hati ya.
0: Siap.
1: Terus ada Mas Kalimin dari Budi Ramlan, Mar Bakung, Budi Sila, Budi Solia, Naila Fero, Anita Wa'udin, Mati Urpa Kabutet, Bunda Rizky. Terus ada Mak Iqbal, ada Mak Supri, ada Armi Modung, Kadir CS, Abdullah, Mama Ella, Uni Ayah, Pakai Armat, Ajeng, Mas Yarno. Terus itu ada Putra Pulau Tiga, ada Andi Mursi, Pakal Winata, Tentu Abiansa. Semuanya Bang Eki, Kak Buten,
0: siap.
1: Bang Ajum, Bang Ija, semuanya Bang Eki ya.
0: Siap.
1: Lagu ada kan?
0: Ada.
1: Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teh Nadia Purnama yang sudah bergabung ya, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia, selalu bersama keluarga. Baik, ketika dimanapun berada, kembali kita akan sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, Mia.
0: Mantap.
1: Apa kabar, abangku?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Malam tadi malam begadang enggak?
1: Enggak.
0: Oh, malam ini?
1: Belum tahu juga.
0: Belum tahu juga.
1: Yang menangnya tadi malam Spanyol rupanya.
0: Iya, Spanyol rupanya yang masuk ke babak final.
1: Argentina kalah.
0: Hah? Yakin?
1: Argentina kalah.
0: Yakin?
1: Yo.
0: Oke.
1: Okay. Inggris musuh anu Spanyol.
0: Spanyol. Berarti masih bertahan lah ya.
1: Iya.
0: Ya, itu prediksi ya. Pokoknya Argentina kalah ya.
1: Iya. Kalah apa ya? 3-0.
0: Ush, banyak juga tuh 3-0 tuh. Waduh, ini yang mendukung Argentina nanti ini ditelepon Bang Amar. Jangan macam-macam katanya.
1: Iya, abangku Argentina ya?
0: Enggak.
1: Jadi?
0: Yo, itu yang tadi disebut.
1: Inggris juga?
0: Iya dong.
1: Oh iya.
0: Itu udah lama megang itu.
1: Iya benar.
0: Ah.
1: Tapi, kayaknya di depan itu ada nobar kayaknya ya?
0: Iya, tadi malam ada juga, sekarang ada juga. Yang mau begadang.
1: Abangku begadang.
0: Wah, kita.
1: Iya.
0: Lihat situasi lah.
1: Kalau
0: kalau memungkinkan begadang, nggak mungkin kan kita tidur aja nengok anu skor aja hasil skor. Oke. Okay.
1: Lagunya.
0: Apa tuh lagunya?
1: Gilo Selfie.
0: Gilo Selfie, woi mantap.
1: Ya.
0: Gilo Selfie.
1: Okay. Berarti yang juara. Dua, tiga, tiga, empatnya main juga tuh ya?
0: Yang pokoknya nanti yang kalah ketemu yang kalah.
1: Ya.
0: Tinggal nanti, yang nanti nih.
1: Hari Minggunya mainnya apa tang apa? Senin.
0: Hari Minggu kalau nggak salah. Minggu ya. Lah, Minggu malam Senin.
1: Berarti empat negara main semua berarti ya?
0: Ya.
1: Oh ya.
0: Ya, kalau juara tiga prediksi siapa?
1: Ah?
0: Juara tiga prediksi siapa?
1: Apa ya?
0: Juara tiga.
1: Juara tiga.
0: Ah, prediksi siapa?
1: Siapa ya?
0: Ah.
1: Tapi belum tahu yang menangnya kaki. Kalau sananya siapa ya? Inggris menang berarti.
0: Inggris.
1: Argentina sama siapa ya?
0: Sama Prancis ya.
1: Prediksinya Prancis.
0: Kok bisa sama sih?
1: Ah?
0: Kok bisa sama?
1: Iyalah.
0: Saya prediksi memang Prancis juara tiga.
1: Iya. Pakai Indra.
0: Pakai Indra ya, Indra Gunawan ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Hanya buat abang ke masih yang selalu.
0: Siap.
1: Buatnya baru di Walam Melima Ika Odin juga mana dia pun nama maju Pak Imannya juga menarik Kak Butet.
0: Iya.
1: Pak Ijar Bang Tamrin maju Kardi TS. Anissa Pina juga.
0: Iya.
1: Buatnya Nek Liba Adul Bahasa Uwan Mas Putra Pula Kijang Bang Musil Sri juga. Iya. Ida Nela Ajeng juga. Mama Sri Budu Sila Mak Selia. Pak Yani Tiyani Bu Naimia Tindayati.
0: Iya.
1: Pak Bisa Dewa juga, banyak Atul Kijat, Bang Jul, Putra, Mas Andi Cakrawinata, Paknya Hanza Yusuf, Puja Kutuma, Putra ETM, Paknya Peroy, Cinta Palima juga, Ani Musin. Buatnya siapa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Buatnya semuanya aja.
0: Siap.
1: Ah, Mbak Simon juga ya.
0: Oke.
1: Lagunya ada?
0: Ada.
1: Oke, lagunya saya tungguin ya.
0: Baik.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Amar yang sudah bergabung juga ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin.
2: Argentina kalah ya?
0: Ah iya, berarti sisa
2: Argentina menang
0: Amar. Kalah. Pasti bikin Argentina ya.
2: Argentina menang.
0: Kalah. Gak apa-apa, namanya permainan ya tak? Menang kalah itu hal biasa.
2: Kecewaan kayak diprediksi itu. Bagi sebelum permainan itu kan produksi oleh komentator itu kan seperti itu.
0: Oh gitu.
2: Sebelum mereka ini apa ya, strategisnya itu kan pemain di Barcelona ya kan. Nah Bape apa diperintah bikin offset katanya. Ini tengah Spanyol itu akan diperkuat. Jadi supaya bola itu, bola pancing itu tidak bisa mengalir lewat apa, dari Olin V gitu kan.
0: Sebelumnya sudah diprediksi. Sebelumnya sudah diprediksi begitu.
2: Sudah diprediksi begitu.
0: Oke. Ya.
2: Sudah tahu pemain Prancis.
0: Oke, baik.
2: Terkecipung di resmi sepinya.
0: Oke. Berarti nah, sudah itu, sudah di.
2: Tapi kalau begitu ya strategis sama. Mereka itu ubah strategis ya kan?
0: Betul. Gak
2: bisa diprediksi ya kan?
0: Oke.
2: Karena mereka itu diprediksi, karena mereka tidak ubah strategis, prediksi mereka itu kenapa kan?
0: Iya benar.
2: Nah, strategis tidak diubah. Jadi bapak tidak bisa kote, akan bergerak offset.
0: Oke. Jadi kayak sudah.
2: Kapan terus?
0: Kayak sudah di setting ya?
2: Iya, di mereka itu sudah di apa?
0: Okay.
2: Sudah dibentuk. Kayak apa ya, pemain Spanyol itu sudah di matching oleh pelatih itu kayak ini menghadapi Perancis sama menghadapi Bape loh sama ya.
0: Baik, luar biasa ya.
2: Sekalipun ada waktu apa, ya menyama apa mengerti melanggar Bape itu gara-gara offside kena dia kan. Jadi melanggarnya dengan badannya loh, jatuh Bape.
0: Oke, baik. Itulah ya. Kalau permainan itulah, kadang-kadang sudah gimana ya?
2: Mereka tuh sudah tahu permainan Bape sebenarnya.
0: Iya, benar.
2: Karena Bape main di Spanyol.
0: Jadi sudah dibaca duluan kan?
2: Sudah dibaca permainannya.
0: Oke.
2: Okay. Persis seperti yang di komentator. Itu tidak salah.
0: Baik. Oke. Okay, siap kalau begitu.
2: Bape sudah jatuh. Belum pulang kan, masih
0: belum.
2: Juara ketiga
0: masih ya kan? Masih ada harapan lah,
2: masih ada harapan juara ketiga.
0: Iya gitu. Malam ini begadang nggak?
2: Kita tetap mendengar.
0: Mendengar baik ya.
2: Iya, di radio aja, radio kan lebih abdul.
0: Iya betul.
2: Menceritakan semuanya.
0: Oke, siap.
2: Dari bawaan bola, dari strategis pemain. Pokoknya ceritakan semua.
0: Oke, siap. Oke. Lagunya apa nih?
2: Lagu Jambi ya?
0: Iya, siap.
2: Lagu Jambi apa ya?
0: Apa yo?
2: Apa burung kenek-kenek, Pak?
0: Burung kenek-kenek.
2: Darling kan?
0: Siap.
2: Dari Messi kan agak tua kan? Jadi suruh agak lincah dikit ya.
0: Benar juga ya.
2: Iya, mentang tua tadi kalau lo tambah disalahkan ya kan. Jadi walaupun tua itu umur agak lincah.
0: Masih lah.
2: Dengan burung kenek-kenek.
0: Oke, siap. Lanjut.
2: Untuk sukses selalu ya.
0: Siap.
2: Ya, selamat menikmati apa permainan Real Messi yang terakhir ya kayaknya. Buat Amar tadi, buat Nabil Purnama sama Alimin ya.
0: Iya.
2: Buat apa tuh? Putra Jambi yang pengarang cinta.
0: Iya.
2: Batinah di Kampar. Veronica di Transito, Aureli Kebo.
0: Iya.
2: Pierre Usuli, Mang Ajum. Kalau Mbak Lik, Nusmuda.
0: Iya.
2: Kang Sule. Pak

0: Apalagi?
1: Tasikmalaya.
0: Siap kalau begitu.
1: Dengarkan.
0: Baik.
1: Berbaik hati.
0: Siap.
1: Selamat malam, Mas Tugas.
0: Siap.
1: Sukses selalu ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Kadir CS yang sudah bergabung ya, luar biasa ya, sudah bisa memprediksi juga rupanya. Oke, pokoknya keren ya. Salam sehat, salam bahagia, selalu bersama keluarga. Baik, ketika hati dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya lagu yang sudah dipersiapkan. Nanti kita akan sapa kembali, tetap bersama Bro 4 Jambi.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Sahabat budaya, salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama Rumah Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Selain berfungsi melindungi penghuni dari banjir dan binatang liar, bentuk rumah panggung juga mencerminkan kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasa kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, Rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

0: pulau kita. Lah sekian lama kita dah berjumpa. Sekali berjumpa, mari kita berguru. Alah sumbang dipandang mata, lah talincir mulut berkata. Jika salah nan kami kata, jangan dun sana nak salah sangko. Sepuluh jari nan ada sabaleh dengan kepala.
1: Kepala apa tu bang?
0: Kepala balut jadi olan. Mohon maaf segala pada nan tua-tua. Kok ada kami yang salah kata. Mohon diterima sembah sujud kami nan ada. Ha, berpantun awak cik ha. Berbunyi ayam di dalam rimbo. Itu kukuk ayam barugo. Urang nan buruk jangan disio-sio. Karena nan buruk nan kabar jatuh. Ha, apa lagu awak cik lu? Lagu kau sesuai dengan zaman kini nan tak jadi. Kami persembahkan sebuah lagu yang berjudul Dilo Selfie.

Ya, ketika dimanapun berada, masih bersama Perempat Jambi ya. Kembali kita akan sapa di 0811 6707 9920.

0: Halo.
1: Halo. Juga. Ada animox di sini Mas, bukan Iki.
0: Baik, siap.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah, lama lagi baru ketemu di udara lagi ya Bang.
0: Iya. Udah lama kita ini baru bersua kembali ya.
1: Iya, kalau ini kemana? Tidak pernah ku dengar lagi siarannya itu.
0: Siapa tuh?
1: Bang Iki, Mbak Adis.
0: Mbak Adis?
1: Iya, apa libur?
0: Mbak Adis sekarang bergeser jadi posisi lain.
1: Di apa bagian? Apa lagi dia?
0: Dia di bagian pengadministrasian.
1: Oh, pantas lah.
0: Sekali-kali muncul lah, kalau jam-jam 10 ada.
1: Nggak ada kemungkinan sore lagi dia ya?
0: Sore nggak lagi.
1: Berarti cuma yang ada lagi sorenya yang apa, Mbak Vina.
0: Nah, betul.
1: Tambah lagi lah, carilah lagi yang generasi yang penerus sore-sore, jangan Mbak Vina aja.
0: Bisa diatur.
1: Iya kan, kalau ceweknya kan sudah berapa kan. Kalau berarti kalau Mbak Adi sejarah masuk ke situ lagi kan, cuma ceklis dengan Vina.
0: Iya, betul.
1: Ah, kan kurang lah gitu.
0: Kurang sebenarnya.
1: Iya, kalau di prom satu tuh kan banyak di situ.
0: Benar.
1: Ada Mbak Nana, ada Mbak ini, apa namanya, Mbak Ulan, Mbak Titi. Nah, ada Derma.
0: Iya, betul.
1: Ada Mbak Nadi. Nah, kalau di situ di prom 4 di kinian itu.
0: Iya, prom 4 cuma 2 perempuannya.
1: Ya itu kekurangan itu.
0: Oke, siap, nanti kita sampaikan.
1: Iya, harus seimbang, jadi enggak capek nih yang bangki.
0: Seharusnya begitu ya.
1: Iya, tapi kalau mau dapat gaji banyak lemburan ya kayak apa-apalah.
0: Oke.
1: Lagunya Kang Iki.
0: Siap.
1: Lagunya Kutanti.
0: Kutanti, siap.
1: Iya, Kutanti.
0: Oke.
1: Sudah banyak yang masuk.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Vero udah ya?
0: Mbak Vero belum.
1: Ajeng?
0: Ajeng belum juga.
1: Oh iyalah. Mudah-mudahan bisa masuk. Sapa-sapa dulu Kang Iki ya.
0: Oke, siap, silakan.
1: Mulanya Kang Iki, selamat malam, selamat bertugas, semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Sentiasa mudah-mudahan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
0: Amin ya Allah.
1: Dan kalau pulangnya nanti mudah-mudahan sampai ke tempat tujuan dan berikan keselamatan ya.
0: Amin.
1: Kita kumpul sama keluarga lagi. Buatnya Bangkar DRTF juga terima kasih atas sapaannya ya.
0: Iya.
1: Buatnya Nelly, buatnya Pak Cirosli juga ya. Buatnya siapa lagi ya? Buatnya Bang Abdullah.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Ramlan juga. Buatnya Bang Puja Kesuma.
0: Iya.
1: Buatnya Mas Yatno juga kalau lagi monitor sama monitor. Buatnya Mbak Vero.
0: Mbak Vero.
1: Buatnya Mbak apa Ajeng juga ya. Buatnya Mbak Ika Profianti juga kalau lagi monitor ini jarang masuk juga dia di sini sudah.
0: Iya, udah lama nggak terdengar lagi suaranya ya.
1: Iya. Kalau Andi Muksin senantiasa di sini aja lah.
0: Amin ya Allah.
1: Enggak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
0: Wah
1: gitu.
0: Mantap.
1: Yang maksudnya ada di mana-mana itu kalau suaranya di mana-mana mungkin.
0: Iya, menjangkau kemana-mana kan.
1: Iya.
0: Okay.
1: Buatnya juga Pak Rohim juga ya. Buatnya Pak apa Bang Nasrun ya kalau lagi monitor soalnya di sana itu sudah larut malam di sana itu.
0: Iya betul.
1: Buatnya Mbak Sari di Banjarmasin juga kalau lagi monitor selama monitor. Buatnya Tete Anita Tete Nadia Purnama dengan ahli-ahlinya ya. Buatnya juga Mama Kembar, Mbak Pina di Kampario. Apa kabarnya ya? Mudah-mudahan sehat selalu. Buatnya Mbak Wati juga, Aiman. Buatnya juga siapa lagi nih? Buatnya siapa itu? Bu Disila. Bunda Jamila juga kalau lagi monitor, selama monitor.
0: Iya.
1: Buatnya Banteng Kuardianta. Buatnya seluruh pen Pro 4 tempat dikecualikan ya. Bang apa nih Kang Iki ya.
0: Siap.
1: Buatnya Kang Iin juga di sana selamat berjuang untuk apa tekwanya mudah-mudahan laris manis.
0: Amin.
1: Kalau Bang Rudi kan sudah istirahat. Semua Bang Injal sudah istirahat. Kang Iki masih belum.
0: Belum.
1: Sama dengan Lani nih dengan Kang Iki. Kang Iki nih. Sampai 12.
0: Iya.
1: Bang Iko kalau pulang tuh apa namanya ya? Apa kalau dinas misalnya kalau dinas itu apa pulang ke rumah apa tidak sih tuh bang?
0: Pulang ke rumah.
1: Pulang ke rumah. Ya lah kalau pulangnya hati-hati aja Kang Iki.
0: Siap.
1: Titip salam sama apa Ayu di rumah dengan adik-adik di rumah ya Kang ya.
0: Siap.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Andi Mohsin yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu. Di belakangnya kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, ada Andi juga di sini, Andi Cakrawinata.
0: Siap.
2: Apa kabar, bestiku?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Itu yang penting, sehat.
0: Benar. Yang penting sehat.
2: Buat apa uang banyak kalau tidak sehat?
0: Betul banget.
2: Iya.
0: Uang banyak tidak bisa menikmati berarti ya kalau kurang sehat. Yang enak tuh banyak uang, sehat gitu ya.
2: Sehat. Ya, tidak ada uang juga yang penting sehat.
0: Benar.
2: Biar kantong tidak sehat.
0: Hei, luar biasa.
2: Okay. Ya, ini Jambi ya?
0: Iya, betul.
2: Saya minta lagunya ini, Mutiara Berkesan.
0: Mutiara Berkesan.
2: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Salamnya.
0: Baik, silakan.
2: Lagunya spesial buat Nur Adikaku yang ada di Ternate. Kalau lagi monitor semat monitor sayang. Semoga di kabar baik saja di sana.
0: Amin ya Allah.
2: Diberi kesehatan, diberikan umur panjang. Sama keluarga besarnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah.
2: Adek, tolong aktifkan nomor 15 mu sayang. Kenapa tidak aktif itu nomor 15 mu Adek?
0: Iya.
2: Semoga terhibur dengan lagu ini sayang. Terus buatnya Pero, Ajeng, Pina, Cinta, Kak Anita, Nyetoman, Bunda Nadia dan Aliminya,
0: iya.
2: Bang Rudi, Bang Ajum, Amarkan, KDCS,
0: iya.
2: Putra Banten, Bang Sadewo, Bang Ijal, Bang Tamrin,
0: iya.
2: Ujang Jembatan Emas, Bang Armi, Bang Abdullah, Bang Ramlan,
0: iya.
2: Buat bestiku, salam sehat, salam
0: siap.
2: Bahagia.
0: Baik.
2: Semoga diberikan panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin ya Allah.
2: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah.
2: Lagu ini spesial buat nona adikku yang ada Ternate, semua terhibur sayang.
0: Siap.
2: Selamat bobo, semoga mimpi indah.
0: Baik.
2: Terima kasih bestiku.
0: Sama-sama.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang Andi Cakrawinata yang sudah bergabung juga ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Di belakangnya masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangat kita.
0: Mangat, siap.
1: Tonton ya malam-malam.
0: Wah, begadang berarti nih.
1: Begadang, siapa megangnya?
0: Ah, kita. Ya. Kita megang Inggris, wah.
1: Bener, sama-sama. Berarti ide gitu.
0: Kita megang Inggris, wah lah. Ya,
1: bener lah. Doa ini menang Inggris. Ketemu Spanyol gitu
0: ya. Iya, besok. Inggris emang ketemu Spanyol besok nih.
1: Kalau menang.
0: Iya. Kalau menang ya.
1: Kalau kalah segala.
0: Iya, kalau kalah ngelawan Perancis lagi dia. Oke, siap-siap kalau begitu.
1: Ya, nah.
0: Hah?
1: Sehat lah ya.
0: Alhamdulillah. Sehat.
1: Berkah sehat.
0: Iya, berkah sehat. Nah, itu ya, penting.
1: Duit banyak.
0: Wah, tambah lagi tuh. Tambah enak malahan. Oke, siap-siap.
1: Minta lagu ini, Pak.
0: Apa tuh?
1: Sampayo, we.
0: Sampayo. Siap. Oke.
1: Kirim ayo.
0: Baik, silakan.
1: Kirimnya untuk selamat malam Mbak Tunggal, untuk Andi Mokindari, untuk Mbak Beru, Mbak Ajeng, Mbak Abdullah, Bang Wauddin, Bang Gadis CS, Bundawati, Bang Arifi, Bang Rudi, untuk Bang Ramlan, untuk semua-semua ya.
0: Baik. Siap.
1: Mau lagunya ya?
0: Baik.
1: Sambil nonton bola.
0: Wah, mantap.
1: Jadi gue banyak makan goreng anak ya.
0: Ya, jangan.
1: Lanteng.
0: Oh, gitu.
1: Iya lah, kalau udah ngantuk lah, udah ada makanannya.
0: Harus ada makanannya juga ya, cemirannya ya.
1: Iya lagi ngantuk.
0: Eh, benar, mantap. Ya,
1: kalau udah ada makanannya ngantuk lah.
0: Iyalah, bola kemana, yang nonton kemana ya.
1: Ya, yuk.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Kang Iing yang sudah bergabung ya. Luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu. Nah, ini katanya mau begadang malam ini menonton apa? Pertandingan sepak bola Piala Dunia. Baik, ketika nanti kita sapa kembali nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Kang Eki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mau siap-siap kayaknya ini mau begadang ini.
1: Enggak juga,
0: teman
1: kita ini lagi
0: OTW
1: ini.
0: OTW kemana nih?
1: Ini udah mau OTW pulang tadi ke Palmera.
0: Oke. Okay. Ya, siap.
1: Nyari-nyari kuliner.
0: Hai, mantap. Keliling-keliling lah ya.
1: Iya, udah mau pulang.
0: Oke, okay. Baik-baik.
1: Ini acara apa nih, Kang?
0: Ini acaranya di lagu-lagu Jambi.
1: Oh, lagu-lagu Jambi. Mm-mm. Gak pakai tema-tema kan?
0: Gak ada.
1: Oke, lagunya apa ya?
0: Apa yo?
1: Dikubur sebelum mati.
0: Dikubur sebelum mati. Oke, yeah. Siap. Oke.
1: Okay. Buat Kang Eki, selamat malam, selamat aktivitas, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Barusan apa Kang Eki ya?
0: Iya.
1: Iya, mau gadang ya?
0: Oh, gadang dia lagi menungguin katanya.
1: Mau nungguin Argentina menang ya.
0: Megang Argentina ya. Berarti berlawanan nih dengan Kang Iing nih.
1: Oh, Kang Iing Inggris ya.
0: Kang Iing Inggris ya, berlawanan berarti nih.
1: Iya, nanti Cina Argentina sama Spanyol.
0: Oh, nih, gitu. Kayaknya kan.
1: Iya.
0: Oh, belum tentu.
1: Belum tentu bola itu bundar ya.
0: Aduh, salah.
1: Jadi sekarang dari jam berapa ramenya di Telana ini?
0: Kalau Telana sekarang sudah rame sih.
1: Cuman, itu di depan RRI itu nih?
0: Iya, di depan, di jalan.
1: Oh, di jalan ya. Nanti lah kita kalau pas final aja kali mungkin ya.
0: Iya, pas final boleh juga. Ini juga ada apa namanya UMKM kuliner UMKM. Banyak.
1: UMKM, kuliner di depan
0: RRI. Di depan RRI.
1: Oh iyalah. Heeh. Mm-hmm. Final kalau enggak salah itu pas malam Minggu tuh.
0: Malam Minggu ya?
1: Oh, kalau enggak salah.
0: Iya, oke.
1: Ya Minggu dini hari
0: ya. Oh, iya, betul.
1: Oke, lanjut ya Kang Eki. Ya.
0: Oke, siap.
1: Ya buatnya Rudi, selamat malam.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Istirahat ya.
0: Iya.
1: Kakak Butet, Mas Siva, Aceng.
0: Heeh. Iya.
1: Buatnya Abdullah juga, buatnya Hamzah Yusuf, sama Armat Romban, Bang Romban, Bang Alimin juga ya.
0: Iya.
1: Buatnya Mbak Fina di Kampar, buatnya Bang Pak Nuri juga ya. Buat semua aja lah Kang Eki ya.
0: Baik.
1: Posternya lagi mantingin perempat, salam kompa aja.
0: Baik, siap.
1: Kang Eki, selamat tugas. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Di mana pun berada ada Bang Ical ya yang sudah bergabung, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Berhati-hati di jalan. Ini sambil menikmati suasana malam ya bersama keluarga. Baik, ketika hati di mana pun berada, kita beri kembali, kita nikmati terlebih dahulu ya lagu yang sudah dipersiapkan. Tapi sebelumnya kita dengarkan ada Ardi Arka, Burung Kenek-Kenek.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

0: Dek, pinjam dulu lah duitnya. Abang nak beli pulsa nah.
1: Aduh, Bang. Baru kemarin beli voucher. Cepat nian habisnya.
0: Hai, Dek. Pelit nian.
1: Bukan pelit, Bang. Tapi berhentilah main game slot judi online gitu tuh. Apalagi kita kan punya barang-barang berharga. Masa gak dijual juga?
0: Iko bukan judi. Cuma game online bae yang bonusnya menggiurkan.
1: Heh, sama be beli-beli pulsa, isi kuota. Itu kan pakai duit, Bang. Berapapun duitnya bakalan habis. Tiap malam begadang, kurang istirahat, malas kerja. Tiap saat marah-marah ada jelas.
2: Judi online bukan tempat mengais rezeki. Justru membawa kita dalam kehancuran.

Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.

0: 0811 6779 7920. Baik, nanti-nanti kita akan sapa kembali nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bang Edi?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Sudah ngantuk belum?
0: Alhamdulillah, masih belum ngantuk.
1: Ngantuk ya,
0: iya benar, orang kita sambil bergoyang-goyang jempol kita ini.
1: Jempol apa, jari?
0: Ah, jempol dan jari kayaknya semuanya ngikut. Aduh, masyaallah.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Kok itu yang dicari?
0: Yang penting kita semua pada sehat.
1: Iya, semua pada sehat. Banyak pun sehat.
0: Iya. Oke, begadang malam ini ya? Begadang malam ini?
1: Ya, begadang lah sambil monitor.
0: Oh, menonton. Hobi nonton bola enggak?
1: Ya, TV-nya lagi enggak hidup.
0: Oh, TV-nya lagi bola. Kurang bersahabat.
1: Saya bola ada hobi.
0: Jadi kurang
1: nonton bola tuh.
0: Nonton bola ya.
1: Yang galak jengkel sendiri.
0: Benar,
1: tapi
0: benar.
1: Bolanya satu direbutin orang 22.
0: Nah, itu dia. Bola cuma satu direbutin orang banyak. Aduh.
1: Aduh,
0: iya.
1: Lagunya?
0: Oke, siap. Lagunya apa nih?
1: Lagunya Budi Baik.
0: Budi Baik, siap.
1: Salam-salamnya pokoknya.
0: Oke.
1: Ya, selamat malam, selamat istirahat. Buatnya Anjir Mukti, selamat istirahat juga.
0: Iya.
1: Indra, Anjak lagi biasa.
0: Iya. Iya. Iya.
1: Bang Abdullah kemana?
0: Bang Abdullah udah lama nggak dengar saya suaranya nih.
1: Iya, mungkin sehat selalu.
0: Amin ya Allah.

0: kuatnya Dewi juga
1: menarik
0: punya Tero Aure.
1: Iya.
0: Tambah cakep juga ini, mudah-mudahan pada istirahat nyenyak. Kalau lagi tidur nyenyak.
1: Iya.
0: Terus pokoknya buat semuanya lah.
1: Oke, siap.
0: Kecuali dari anak istri, mudah-mudahan semuanya pada sehat.
1: Baik.
0: Umur-umur rezekinya, terutama buatnya masih hidup keluarga. Terima kasih atas waktunya Mas Eki.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, untuknya Kang Puja Kusuma yang sudah bergabung ya. Salam sehat, salam bahagia, salam bersama keluarga. Baik, ganti-ganti masih kembali kita sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bang Bayi Haji di sana?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik saja di sini.
1: Cuaca di mana malam hari ini?
0: Alhamdulillah, cuacanya cerah dan mendukung untuk nonton Piala Dunia.
1: Ada bola dua tapi gak ditendang. Nah, itu bola apa?
0: Itu bola yang digantung di pasar.
1: Bola mata.
0: Oh, bola mata. Kirain bola yang digantung di pasar. Bola mata ya, benar juga ya.
1: Ada bola mata.
0: Iya, kalau ditendang apa gak gelap itu bola mata.
1: Ya bola mata dong.
0: Iya dong.
1: Dua mata dua bola matamu memandang diriku.
0: Asik.
1: Lagunya Bang Wayaki.
0: Oke, siap. Lagunya apa?
1: Lagunya aku minta orang kaya hitam.
0: Orang kaya hitam.
1: Iya, yang bermakna di Loko Jambi.
0: Oke, siap.
1: Nah, tadi yang barusan Puja Kusuma.
0: Betul.
1: Puja Kusuma Putra Jawa kelahiran Sumatera.
0: Betul banget.
1: Iya. Terus ada juga Kang Iing.
0: Iya.
1: Selamat malam Kang Iing yang lagi mau nonton bola sama gorengan.
0: Bener banget.
1: Tapi kalau buat nonton bola makan gorengan tetap ngantuk.
0: Tetap ngantuk ya.
1: Iya.
0: Nggak ngaruh ya?
1: Nggak ngaruh.
0: Nanti bola kemana?
1: Minum air kopi katanya nggak ngantuk.
0: Nggak ngantuk.
1: Tapi gue enggak tuh. Tidur dah gue di mana tidur. Iya. Karena kalau ketiduran nggak bisa minum kopi.
0: Benar.
1: Iya.
0: Benar juga.
1: Yani kemana Yani?
0: Iya, udah lama sih
1: nggak
0: dengar suaranya. Kayak udah lama ini.
1: Ya.
0: Oh gitu?
1: Iya, jadi nggak berani nongol-nongol
0: lagi. Waduh.
1: Kayaknya
0: ya.
1: Nah, buatnya butet, buatnya ya ada pero. Kalau lagi dengerin udah malam juga.
0: Iya.
1: Terus ada juga Atuk Ijan. Selamat malam. Terus ada juga siapa lagi ya?
0: Lagi
1: ada Bang Amja.
0: Bang
1: Amja balik ke Sabah katanya.
0: Bang Amja, iya kali ya.
1: Ama nggak dengar. Ternyata Bang Bayat
0: siap
1: selalu bersama keluarga.
0: Nah,
1: Mama, gitu dong.
0: Oh gitu.
1: Iya. Biunge terusin tuh.
0: Iya, biunge ya.
1: Udah lagunya ada bang?
0: Hah?
1: Lagunya
0: ayah.
1: Nah, si antusnya.
0: Siap.
1: Atur nuhunnya.
0: Sama-sama.
1: Anturatun.
0: Ampes.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, untuknya Kisemar yang sudah bergabung, salam sehat, salam bahagia selalu ya. Di belakangnya Kisemar, kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan.
1: Lewat depan tuh belakang.
0: Nah, lewat
1: jendela.
0: Oh, lewat jendela boleh. Lewat jendela katanya. Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Tidak kurang apapun.
0: Amin ya Allah.
1: Kalau kurang juga dosa ngomong.
0: Ya gitu, diam-diam baik ya.
1: Diam-diam
0: baik. Lalu
1: sama Kak
0: Piro. Ah, lalu
1: Kak Piro masuk.
0: Masuk dong ya.
1: Belum masuk kan?
0: Belum.
1: Tidur.
0: Oh. Tidur ya, rupanya.
1: Tadi kan ngomong dia kan. Kau masalah dulu yang kayak kak belakang kakak tidur dulu yuk, ayolah.
0: Oh gitu. Tidur dulu berarti ya.
1: Iya.
0: Oh ayuh, mantap mantap.
1: Aku jambi ya.
0: Siap.
1: Apa ya?
0: Apa yo?
1: Ini aja.
0: Apa tuh?
1: Abangku balik aja.
0: Abangku balik. Ada lagu tuh.
1: Ada tak ya?
0: Abangku jauh kali ya.
1: Abangku jauh.
0: Iya, baliklah abangku. Tunggu itu kan?
1: Ya, sabar Kak Piro. Kaki sudah ini langsung pecah ya Kak Piro ya.
0: Iya.
1: Jangan sampai dilepas nih Bang.
0: Jangan,
1: balik.
0: Ikat aja.
1: Ini bukan abang, AA. Salam ya.
0: Oke, silakan.
1: Baiki, selamat siaran.
0: Oke.
1: Buat Kak Piro, masuk Kak Piro. Sama lagi Mas Yadno.
0: Lagi.
1: Buat Mas Sana, buat Bang Ing, Bang Abdullah, Amir Yusuf, Bang Ijal tadi, Bang Tamrin, Bang Rudi, Bunda Watu Pasamaya Eman, Budi Sila. Tadi ada Kisemer ya?
0: Iya. Benar.
1: Kalau ngomong dibolak-balik.
0: Nah.
1: Bikin orang bingung.
0: Oke.
1: Okay. Ada Pak Sadewa juga. Pak Udin, masuk Pak Udin. Bang Tengku Ardiansyah, masuklah. Bang siapa ya? Mang Ajum enggak ada dak? Enggak pulang kok belum? Belum
0: dah. Ajum belum kayaknya.
1: Mungkin belum mungkin. Bang Adi Muksin juga. Buat Bang Cakra Winata juga. Sapa meneh ya?
0: Sapa meneh?
1: Kak Butet.
0: Iya.
1: Sapa meneh? Buatnya ini buatnya Putra RPM. Putra Pulau Kijang juga ya. Buatnya sapa? Bunda Aurel. Masuklah Bunda.
0: Masuk.
1: Iya. Ini tidak ada lagi ataupun
0: siapa
1: Bunda
0: tuh?
1: Parita tidak ada lagi suaranya ya.
0: Iya, udah lama nggak dengar suaranya.
1: Adalah komunikasi sering mas.
0: Oh ada.
1: Ada.
0: Alhamdulillah.
1: Buat semuanya aja lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Apalagi? Oh buat Mas Alfiadi sama adik istrinya ya masuk lama.
0: Iya.
1: Lama juga tuh nggak masuk dah.
0: Iya.
1: Mungkin pulang ke itu Bandung mungkin.
0: Pulang ke Bandung. Masya Allah.
1: Mas.
0: Siap.
1: Makasih ya Mas.
0: Baik.
1: Ntar pulang hati-hati Mas.
0: Siap.
1: Jaga mata jaga hati ya.
0: Baik.
1: Kak Peru masuk.
0: Halo.
1: Tutup Kak. Terima kasih ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Mbak Ajeng yang sudah bergabung. Salam sehat, salam bahagia selalu ya bersama keluarga tentunya. Baik, ketika-ketika masih kembali kita sapa ya. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bang Bayati?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Syukur alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah bisa masuk.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Bisa gabung.
1: Kalau bisa masuk ya. Habislah sudah waktunya ada ya.
0: Iya.
1: Lagunya nih.
0: Oke. Okay.
1: Kembang Selasih.
0: Kembang Selasih ya.
1: Kalau Mbak Ajeng tadi ya, apa tadi?
0: Lagunya?
1: Abangku Jauh.
0: Abangku Jauh.
1: Ini Kembang Selasih.
0: Oke. Okay.
1: Salam-salamnya yang sudah di Tata Topi dengan Ajeng tadi ya, semua pen perempat. Juga tadi ada Kadir Jais,
0: kayak segala ya.
1: Semua ada Andi Musin juga.
0: Yeah.
1: Ada Bunda Wati juga tadi. Ada Teteh Nadia Purnama dengan Bang Halimnya juga.
0: Iya.
1: Ada siapa lagi ya? Ada Putra Pulau Kijang udah masuk ya?
0: Putra Pulau Kijang belum.
1: Ya untungnya Putra Pulau Kijang, untungnya Mbak Ciro ya. Selamat ya. Malam. Masuklah Mbak Ciro. Untuk semua lah. Tanpa terkecuali Penprompa.
0: Baik.
1: Selamat malam untuknya Bang Bayaki. Selamat malam sama Abah juga. Terima kasih banyak Bang Bayaki.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Pak Amjad Yusuf yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, kanti-kanti dimanapun berada, terima kasih untuk kanti-kanti semua yang sudah berpartisipasi di apresiasi budaya kita di budaya Jambi ya. Bagi kanti-kanti yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, semangat, dan panjang umur, dimurahkan rezekinya ya. Baik, kanti-kanti, nantinya saya masih terus menemani kanti-kanti informasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Perempat Jambi.

Di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, terdapat sebuah masjid tua yang menjadi saksi perjalanan sejarah dan penyebaran Islam di daerah tersebut. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Keramat Pulau Tengah. Masjid ini berada di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, tidak jauh dari kawasan Danau Kerinci. Bangunan masjid ini diperkirakan telah berdiri sejak ratusan tahun lalu dan hingga kini masih terjaga keasliannya. Arsitekturnya didominasi material kayu dengan ukiran tradisional khas Kerinci yang menggambarkan perpaduan budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Bagi masyarakat setempat, Masjid Keramat Pulau Tengah bukan hanya tempat beribadah, tapi juga simbol sejarah dan identitas budaya. Di masjid inilah berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, peringatan hari besar Islam, hingga kegiatan adat masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Keunikan lain dari masjid ini adalah bentuk bangunannya yang sederhana namun kokoh, dengan tiang-tiang kayu besar yang telah berdiri sejak awal pembangunan. Meski telah berusia sangat tua, bangunan masjid tetap dirawat oleh masyarakat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Masjid Keramat Pulau Tengah kini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kerinci. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung keunikan arsitektur masjid sekaligus merasakan suasana religius dan sejarah yang kental di tempat ini. Keberadaan Masjid Keramat Pulau Tengah menjadi pengingat bahwa nilai-nilai keagamaan dan budaya dapat terus hidup ketika masyarakat bersama-sama menjaga dan melestarikannya.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
4: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
5: Jambi Malam Ikut.

sebaiknya kamu tahu. Pernahkah kamu merasa lebih banyak berpikir berlebihan atau overthinking saat malam hari? Dari kejadian di siang hari hingga kekhawatiran tentang masa depan, semuanya seolah berputar di kepala, membuat sulit untuk tidur nyenyak. Momen menjelang tidur memang seringkali menjadi waktu di mana berbagai pikiran muncul tanpa henti. Dr. Reiwai Gubasrowi, pendiri Health Collaborative Center atau HCC mengatakan, overthinking atau berpikir berlebihan adalah pemikiran negatif yang repetitif dan sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan tidak sibuk. Ketika siang hari, pikiran lebih sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, hingga interaksi sosial. Namun, saat malam tiba, tubuh bersiap untuk beristirahat. Sementara, otak justru mulai memproses berbagai pengalaman dan kekhawatiran yang tertunda sepanjang hari. Akibatnya, bagi mereka yang rentan berpikir negatif, overthinking pun menjadi lebih dominan. Overthinking yang terjadi di malam hari bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam siklus overthinking, ia berisiko mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka produktivitas di siang hari pun akan menurun. Ketika kualitas tidur berkurang, tubuh jadi tidak produktif karena di siang hari staminanya berkurang, dan menyebabkan depresi yang berujung pada depresi self-harm, menarik diri dari kehidupan sosial yang tidak bagus secara individu.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

Ya, ketika nanti dimanapun berada, tentunya masih bersama Perempat Jambi ya. Untuk ganti-ganti yang sudah beristirahat, kami ucapkan selamat beristirahat. Yang masih belum bisa beristirahat ya, masih bersama Perempat Jambi, atau memang malam ini sengaja begadang ya. Atau memang istirahat terlebih dahulu, nantinya sekitar pukul 2 bangun kembali. Karena memang malam ini ya sedang menantikan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 dini hari pukul 2 Argentina lawan Inggris ya. Ya, untuk ganti-ganti yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, mau menuju tempat tujuannya masing-masing, semoga tidak ada hambatan tentunya dalam perjalanan Anda. Juga untuk ganti-ganti yang sedang tugas malam nih, tetap semangat ya, baik yang ada di pemerintahan maupun swasta.

saat ini sedang berniaga ya. Tetap semangat, semoga hasilnya lebih baik ya. Jika untuk ganti-ganti yang sedang jaga malam atau ngeroda yang ada di pos-pos penjagaan ya, semoga selalu kondusif, aman, terkendali. Baik, untuk ganti-ganti yang ingin beristirahat ya, kami selalu mengingatkan ganti-ganti periksa kembali pintu dan jendela Anda, juga kendaraan Anda ya. Semoga tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Masih kembali kita akan nikmati lagu atau irama untuk menemani ganti-ganti yang belum bisa beristirahat.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk menjaga kesehatan otak. Kurang tidur dalam jangka panjang ternyata bisa meningkatkan risiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gejala awal Alzheimer. Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup, karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi investasi untuk kesehatan otak di masa depan.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: Doa ketika hendak merubahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memiliki.

Baik adik-adik, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura, Kota Jambi, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Baihaki mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Radio Republik Indonesia, Perempat Jambi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kanti-Kanti di Jambi dan dimanapun Kanti-Kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, untuk edisi hari ini, hari Kamis di 16 Juli 2026. Kanti-Kanti, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttaqaf alaihi, dikutip dari kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang bertaubat kepadanya dibandingkan dengan seorang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Muslim.

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak.

Sahabat Nabi Umar bin Khattab berpesan, "Carilah sahabat yang jujur. Dengan demikian, Anda terpelihara dari bahaya, dan dialah tempat kembali ketika datang bencana."

Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari.

0: Jambi.
1: Ganti-ganti pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan Kementerian Pariwisata Hafiz Agung Rifai menyampaikan bahwa Indonesia memiliki keunggulan kompetitif sebagai destinasi wisata petualangan. Hal ini disampaikannya pada acara peluncuran Explorex 2027 di Jakarta pada hari Selasa kemarin. Dan beliau mengemukakan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau serta bentang alam yang beragam. Indonesia bisa menawarkan pengalaman wisata petualangan yang menyeluruh dengan wilayah yang mencakup pegunungan, hutan tropis, sungai, danau, pantai, dan laut yang kaya keanekaragaman hayati. Potensi tersebut memungkinkan Indonesia untuk mengoptimalkan pengembangan layanan pariwisata yang kini mengarah pada wisata berbasis pengalaman dan wisata minat khusus seperti wisata petualangan, kebugaran, dan olahraga. Beliau juga menyampaikan bahwa layanan wisata berbasis pengalaman termasuk yang mengalami pertumbuhan pesat menuju kajian dari lembaga internasional seperti Antourism dan African Travel and Tourism Association atau ATA. Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata berupaya mendorong pengembangan layanan pariwisata berbasis pengalaman, antara lain dengan mendukung penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di luar ruangan. Kementerian Pariwisata selama tahun 2026 mendukung lebih dari 30 kegiatan luar ruangan yang meliputi lari lintas alam, pacuan kuda, olahraga otomotif, balap sepeda, renang di perairan terbuka, dan kompetisi memancing. Penyelenggaraan pameran seperti Explorex selaras dengan upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan layanan pariwisata berbasis pengalaman, termasuk wisata petualangan. Sementara itu, PT Direktur Pelaksana PT Industri Pameran Nusantara, Rian Adrian, mengemukakan bahwa minat masyarakat terhadap aktivitas di luar ruangan dan kegiatan wisata berbasis pengalaman meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menghadirkan momentum bagi pengembangan usaha wisata petualangan. Pemerintah juga menghadirkan ruang kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas untuk mendorong promosi, inovasi, dan pertumbuhan usaha wisata petualangan secara berkelanjutan. Demikian, saya Liz Hayati. Sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti kita bersama lagi ya di Perempat RRI Jambi edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Ganti-ganti ya. Dan seperti biasa habis kita menikmati lagu-lagu religi di Cahaya Pagi, ganti-ganti kita akan hadirkan lagi lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, ganti-ganti ya. Dan juga berbagai informasi kita di pagi hari ini ya sampai jam 9 di Halo Jambi. Saya tidak sendiri ganti-ganti tapi bersama rekan teknik ada Bang Brian Aprianto ya di Perempat di Halo Jambi. Kita awali jumpa kita ganti-ganti di satu lagu tentunya penyemangat kita di pagi hari ini ya. Biar semuanya lebih semangat ya. Walaupun mungkin tadi menyaksikan Piala Dunia jagoannya ya harus kalah gitu ya, tapi ya namanya permainan dan pertandingan ganti-ganti ya. Bola bundar bisa menggelinding kemana saja, tapi tetap semangat lah untuk pagi hari ini ya. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya ganti-ganti, masih terus di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi yang dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telan

Ya, cantikan, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi, Kanti-Kanti ya. Dan waktu terus beranjak, Kanti-Kanti ya. Sudah 22 menit dari jam 6 pagi. Semangat pagi buat semuanya ya. Walaupun masih rada-rada ngantuk, Kanti-Kanti ya, karena mungkin setelah menonton dan menyaksikan pertandingan tadi cuman rebahan sebentar karena kan sudah mau masuk subuh ya. Dan mungkin saat ini sudah harus bersiap-siap lagi, Kanti-Kanti. Semoga tidak mengurangi semangat untuk aktivitas ya. Walaupun menjelang final itu durasi tidur mungkin agak sedikit berkurang, Kanti-Kanti ya. Tapi ya tetap semangat saja karena kita kan punya tanggung jawab untuk hari ini, Kanti-Kanti ya, beraktivitas ya. Ya, dan yang pasti Kanti-Kanti, Argentina memastikan tiket final Piala Dunia 2026 setelah membalikkan keadaan dan balik mengalahkan Inggris 2-1 pada semifinal. Kemenangan dramatis ini tentunya membawa Albiceleste menghadapi Spanyol pada partai puncak turnamen Piala Dunia 2026. Ya, kedua tim menampilkan permainan hati-hati sekali Kanti ya sejak awal sehingga peluang berbahaya nyaris tidak tercipta. Nah, semifinal sendiri berlangsung di Atlanta Stadium di Amerika Serikat Kanti-Kanti. Sedangkan pertandingan dimainkan 16 Juni dini hari tadi ya. Semuanya pasti sudah berlangsung dan sudah menyaksikan Kanti-Kanti. Yang pasti Inggris menciptakan peluang pertama melalui sundulan John Stones setelah menerima umpan Declan Rice pada menit ke-33. Dan Argentina membalas ancaman 6 menit kemudian melalui sepakan Enzo Fernandez yang masih melenceng dari sasaran, Kanti-Kanti ya. Yang jelas babak pertama berakhir tanpa gol, Kanti-Kanti, dengan skor masing-masing masih 0-0, Kanti-Kanti ya. Dan kemudian memasuki babak kedua, Inggris akhirnya memecahkan kebuntuan melalui penyelesaian Anthony Gordon dengan memanfaatkan umpan silang Morgan Rogers, dan Argentina meningkatkan intensitas serangan menjelang akhir pertandingan setelah tertinggal sepanjang babak kedua. Iya, dan tentunya tekanan tersebut Kanti-Kanti membuahkan gol penyama kedudukan melalui sepakan jarak jauh Enzo Fernandez pada menit ke-88. Lautaro Martinez kemudian memastikan kemenangan Argentina melalui sundulan memanfaatkan umpan dari Lionel Messi pada menit ke-92. Nah, sisa waktu tambahan dimanfaatkan Inggris Kanti-Kanti untuk terus menekan pertahanan Argentina demi mengejar ketertinggalan. Namun skor tetap Kanti-Kanti ya. Ya, dan namanya pertandingan Kanti-Kanti tentunya ada yang menang, ada yang kalah. Dan partai final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Argentina melawan Spanyol di New Jersey pada Minggu 19 Juli 2026. Sedangkan Inggris dijadwalkan menghadapi Prancis dalam pertandingan perebutan peringkat ketiga pada hari Sabtu 18 Juli 2026. Iya deh Kanti-Kanti, pokoknya tetap semangat saja walaupun mungkin jagoannya nggak lolos gitu ya. Ya namanya permainan, ya namanya bola Kanti-Kanti ya. Yang pasti kita kasih support saja seperti itu ya. Euforia Piala Dunia memang luar biasa karena pertandingan ini kan hanya 4 tahun sekali Kanti-Kanti ya. Jadi masih lama nunggunya ya. Karena 4 tahun yang lalu mungkin yang menang adalah Argentina. Nah, apakah tahun ini masih Argentina yang akan mengangkat piala ataupun trofinya nanti Kanti-Kanti ya? Ya, yang pasti kita saksikan saja sama-sama Kanti-Kanti ya.

0: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe. He's howled back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian referee was in.
1: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak, merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan.

VAR itu, tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi dan masih menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Tidak terasa ya, ganti-ganti sudah 16 hari kita bersama di bulan Juli 2026, ganti-ganti, dan sudah 36 menit juga hari ini dari jam 6 pagi, ganti-ganti ya. Tetap semangat pagi untuk segala kegiatannya, mempersiapkan anak-anak sekolah dan lain-lain sebagainya, ganti-ganti. Kita ingatkan juga untuk keamanan rumah yang ditinggalkan ya. Semoga selama ditinggalkan rumah dalam kondisi yang baik-baik saja, ganti-ganti clear, tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Jadi terima kasih untuk kebersamaannya, masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez, sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back-to-back juara atau malah pulang lebih awal?
1: Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
2: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
1: Jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
2: Oh, gitu.
1: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
2: Ya, ya juga sih, nah. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
1: Ntar aja deh.

Ya, Kanti-Kanti masih menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, Kanti-Kanti, dan juga berbagai informasi. Dan informasi selanjutnya, tapi sebelumnya selamat pagi dulu nih untuk Kanti-Kanti yang baru saja bergabung di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ya, di satu informasi Kanti-Kanti, di mana Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, dan juga Industri Perbankan Nasional sepakat untuk memperkuat upaya pemberantasan scam dan juga judi online dengan membangun ekosistem keuangan digital yang aman, Kanti-Kanti ya, terpercaya dan juga berintegritas guna semakin meningkatkan kepercayaan dan melindungi masyarakat. Ya, di mana kesepakatan tersebut disampaikan pada OJK Banking Forum 2026 Kanti-Kanti yang mengusung tema penguatan tata kelola teknologi informasi perbankan serta peningkatan upaya pemberantasan kejahatan keuangan dan perjudian online di era digital. Ya, yang pasti hadir Kanti-Kanti dalam kesempatan tersebut Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widiasari, kemudian juga ada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rai, Kanti-Kanti ya, serta pimpinan kementerian atau lembaga, Direksi Bank Umum, Asosiasi Perbankan, dan juga para pemangku kepentingan sektor jasa keuangan. Ya, dalam sambutannya Friderika menegaskan bahwa tantangan terbesar sektor jasa keuangan saat ini bukan hanya menjadi kesehatan industri, tetapi juga melindungi masyarakat dari berbagai modus kejahatan keuangan yang terus berkembang. Oleh karena itu, menurut Friderika, dibutuhkan sinergi dan juga kolaborasi erat bersama seluruh pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem keuangan digital yang aman, terpercaya, dan tetap berintegritas. Friderika juga mengingatkan bahwa semakin berkembangnya digitalisasi turut diikuti dengan perubahan pola kejahatan yang semakin kompleks, sehingga industri jasa keuangan perlu memperkuat tata kelola manajemen risiko dan juga perlindungan konsumen.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Menteri Pariwisata Menpar Widianti Putriwardana menyampaikan bahwa dia telah membahas upaya peningkatan investasi untuk pembangunan tempat acara, utamanya tempat penyelenggaraan konser musik dengan pemimpin Danantara. Menurutnya, pembahasan mengenai investasi untuk pembangunan tempat konser dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan asosiasi promotor mengenai keterbatasan sarana penyelenggaraan pertunjukan musik di Indonesia. Dia menyampaikan bahwa Jakarta sudah memiliki sarana kegiatan berkapasitas besar seperti Kompleks Olahraga Gelora Bung Karno atau GBK dan Jakarta International Stadium atau JIS yang utamanya disiapkan untuk kegiatan olahraga. Namun beliau melanjutkan bahwa penyelenggaraan acara seperti pertunjukan musik di JIS selama ini masih menghadapi masalah akses dan kemacetan lalu lintas kendaraan. Di samping membahas investasi untuk pembangunan tempat pelaksanaan acara, Kementerian Pariwisata berupaya mempermudah dan mempercepat pengurusan izin penyelenggaraan acara. Widianti juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan acara berdampak langsung terhadap perkembangan destinasi wisata. Penyelenggaraan acara menurutnya menghadirkan peluang kerja dan usaha bagi warga, seniman dan juga pengusaha, serta memunculkan efek penggandaan di daerah wisata. Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata mendukung penguatan ekosistem usaha penyelenggaraan acara dan kegiatan melalui program Event by Indonesia dan Karisma Event Nusantara atau KEN. Demikian, saya Liz Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.